0: akan melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin menunggu.
2: Rata-rata hampir hari-hari ada siang, ada malam.
3: Kalau lamanya berapa lama?
2: Sekitar 4-5 jaman
3: pakai lampunya lah. Dampaknya apa kalau untuk yang sendiri?
2: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
1: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
4: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti digantikan.
1: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk kelistrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi, diantaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61%, pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi, karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan, harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas, kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar dan lain-lain.
1: Namun BNK Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah, kata Purbaya, akan berkoordinasi dengan bank sentral yaitu Bank Indonesia untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Desri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data, antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Zahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang akhirannya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perampasan sama Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
1: Nah, kalau bisa. Sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskil Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
4: Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
4: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
5: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
6: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah, dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam, 7 hari seminggu, kita pelototin, nggak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun kan teguran, kemudian nggak ada, kita mendagri nggak punya kewenangan untuk mecat mereka.
5: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
7: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
5: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana, siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju hijau menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sethu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan, dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.

0: Pro 1.
1: Mendengar Pro 1 dari Samarinda, saatnya kami hadirkan informasi kebencanaan.
2: Informasi kebencanaan.
1: Informasi kebencanaan edisi hari ini pendengar, Rabu 5 Agustus 2026. Kita sudah terhubung bersama pengelola Pusdalop BBBD Kalimantan Timur, ada Bang Muriono. Selamat pagi, assalamualaikum Bang Muriono.
3: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Bang Padel?
1: Alhamdulillah kabar baik. Sebaliknya bagaimana kabar Bang Muriono dan juga rekan-rekan di sana Bang?
3: Alhamdulillah rekan-rekan ini lagi ngumpul dan rupanya semangat pagi ini Bang Padel.
1: Iya, apalagi cuacanya juga sangat mendukung dan cerah langsung pagi ini ya Bang Muri ya.
3: Alhamdulillah saat ini hampir di seluruh wilayah Kalimantan Timur cuaca cukup cerah berawan dan kemungkinan nanti di wilayah bagian barat ada hujan ini.
1: Ya, kita berharap mudah-mudahan semuanya tetap aman dan kondusif. Baik Bang Muriono, untuk informasi kebencanaan yang sudah dihimpun bersama teman-teman di Pusdalop BBBD Kalimantan Timur, silakan Bang Muriono.
3: Baik, terima kasih rekan Fadel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi hari ini selalu tetap setia mendengarkan di Pro RRI Pro 1. Dari Radio Siaga Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, kami akan mengupdate informasi pantauan kami selama 24 jam. Edisi hari Rabu 5 Agustus tahun 2026, kami awali informasi pantauan titik hotspot di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan informasi dari BMKG Provinsi Kalimantan Timur periode 4 Agustus tahun 2026 hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah, di wilayah Provinsi Kalimantan Timur terdeteksi 44 titik hotspot. Di sebaran tersebut meliputi Kabupaten Paser 14 titik, Kabupaten Kutai Timur 14 titik, Kabupaten Pro 9 titik, Kabupaten Kutai Kartanegara 3 titik, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Barat 1 titik. Sementara wilayah Penajam Pasir Utara dan Mahakam Ulu tidak terpantau adanya titik hotspot. Sementara untuk informasi kejadian kebakaran hutan dan lahan periode hari Rabu 5 Agustus tahun 2026 hingga dini hari, untuk yang pertama di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara telah terjadi 2 kejadian kebakaran lahan. Kejadian yang pertama di kawasan Jalan Gotong Royong, Kelurahan Sololoang, dengan luasan areal yang terbakar mencapai 0,22 hektar. Berdasarkan informasi berkat penanganan cepat tim gabungan, api berhasil dipadamkan pada pukul 12.10 waktu Indonesia Tengah. Untuk kejadian yang kedua di kawasan Jalan Bunga Bayam RT 15, Kelurahan Nenang, dengan luasan lahan yang terbakar mencapai 50 meter persegi, untuk penyebab kedua kejadian tersebut masih dalam penyelidikan petugas. Informasi untuk yang di wilayah Kabupaten Kutai Barat tercatat 2 kejadian karhutla. Kebakaran yang pertama di Kampung Sekolah Jolek dengan luasan sekitar 0,5 hektar, sedangkan kejadian kedua di Kampung Sentalar, Kecamatan Nyuantan, dengan luasan lahan yang terbakar mencapai 7 hektar pada lahan gambut. Seluruh operasi pemadaman berhasil diselesaikan dengan melibatkan tim dari Satgas Karhutla, BPBD, TNI, serta masyarakat setempat. Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara terjadi kebakaran lahan di Kelurahan Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak. Tim TRC Kabupaten Kutai Negara melakukan pendinginan setelah tiba di lokasi pada malam hari. Kondisi api telah padam, sementara luasan lahan untuk sementara pada saat ini masih dalam proses pendataan. Di wilayah Kabupaten Paser terjadi sedikitnya 3 kali kejadian kebakaran hutan dan lahan, masing-masing di wilayah Desa Seniung Jaya, Jalan Simpang Batu, dan Jalan Sungai Lumut, Kecamatan Pasir Belengkong. Luasan lahan terbakar yang berhasil didata mencapai sekitar 3 hektar dan 10 hektar di wilayah Sungai Lumut. Sementara satu lokasi lainnya masih dalam proses pendataan. Kendala utama di lapangan terjadinya angin kencang, vegetasi juga cukup kering, serta keterbatasan air dan akses menuju lokasi yang sangat sulit untuk dilakukan pemadaman. Seluruh titik api berhasil dipadamkan oleh tim gabungan. Wilayah Kota Samarinda, kebakaran lahan terjadi di kawasan Ring Road 3, Jalan HM Ardan, dan poros SMK Granada, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu. Luasan lahan yang terbakar capai sekitar 40 meter persegi. Berdasarkan informasi petugas, kebakaran diduga dipicu aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar. Dan kondisi telah berhasil dikendalikan oleh BPBD Kota Samarinda. Sementara di wilayah Kabupaten Berau, kebakaran juga terjadi di wilayah Tubit Dayak, Kecamatan Sambaliung, dengan dampak lahan yang terbakar 2 hektar kebun masyarakat. Penanganan telah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Berau bersama Mangala Agni dan Dinas Pemadam Kebakaran hingga api berhasil dipadamkan. Dengan kami mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan dalam bentuk apapun. Kondisi cuaca yang sangat cenderung panas dan kering disertai angin kencang di sejumlah wilayah sangat meningkatkan risiko penyebaran api. Apabila menemukan titik api atau kebakaran lahan dan hutan, segera melaporkan kepada BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, ataupun aparat setempat agar penanganan dapat dilakukan secara cepat. Demikian Radio Siaga Bencana dari Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Tetap waspada, salam tangguh, salam kemanusiaan mewakili rekan yang bertugas. Murana melaporkan, assalamualaikum. Kembali ke Bang Padel.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mariono dan selamat bertugas kembali.

Ya, kita lanjutkan kebersamaan kita di Rangkaian Samarinda pagi ini, pendengar, dalam sajian musik dan informasi ya, hingga nanti merapat pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, di mana nanti Anda bisa mengikuti sajian acara atau program Halo RRI. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kabupaten Paser ya, di mana peristiwa tersebut melanda kawasan semak belukar di Jalan Poros Desa Seniung Jaya RT 11, Desa Paser Balengkong, Kecamatan Paser Balengkong, Selasa 4 Agustus 2026 sekitar pukul 15 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah. Dan berdasarkan data yang dibagikan oleh petugas Pusdalop BBBD Provinsi Kalimantan Timur Muriono, menyebutkan bahwa laporan diterima dari BBBD Kabupaten Paser setelah informasi kebakaran disampaikan masyarakat melalui grup WA 112, tim reaksi cepat kemudian bergerak menuju lokasi dengan membawa peralatan pemadam lengkap. Nah, berdasarkan hasil asesmen di lapangan ya pendengar, area yang terbakar ini merupakan semak belukar dengan luasan sekitar 2 hektar. Muriono menjelaskan bahwa kondisi cuaca saat kejadian terpantau cerah baik secara visual maupun berdasarkan informasi BMKG. Meski demikian, angin kencang serta material vegetasi yang mudah terbakar menyebabkan api berpotensi menyebar lebih luas. Nah, terkait hal ini pendengar, BBBD Penajam Pasir Utara sudah memastikan ya bahwa karhutla di Nenang tidak sisakan titik api. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Anda kami undang juga untuk berbagi informasi, silakan di rangkaian musik informasi ini. Siapa tahu untuk Anda mungkin yang dalam perjalanan dan menemukan informasi-informasi penting yang perlu untuk dibagikan ya, bisa langsung menghubungi kami di dua jalur telepon di 736566 743495 atau juga melalui jalur WhatsApp di 0811 554497.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Polres Mahakam Ulu menggelar press release pengungkapan kasus narkotika dalam rangka operasi Antik Mahakam 2026 di Mako Polres Mahakam Ulu. Dalam operasi tersebut, kepolisian berhasil mengungkap dan menyelesaikan 5 kasus dengan 6 tersangka, terdiri dari 5 laki-laki dan 1 orang perempuan. Pengungkapan dilakukan di sejumlah wilayah hukum Polres Mahakam Ulu, termasuk Polsek Longbagun, Polsek Longhubung, Longapari. Dan dari 5 kasus tersebut, polisi mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu dengan total berat 37,04 gram serta sejumlah barang lain yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Informasi ini pendengar mengakhir rangkaian sajian musik dan informasi, dan jangan lewatkan pendengar sajian program Halo RRI yang akan hadir nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, 3 menit tinggalkan pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saatnya sajian atau program Halo RRI hadir untuk Anda. Nanti akan dipandu bersama rekan Denny Kartika Sari, tetap bersama kami.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di pagi hari ini pendengar dalam acara Halo RRI untuk edisi Rabu tanggal 5 Agustus 2026 bersama saya Deni Kartika Sari ditemani oleh Sela Deva dan juga Bung Aidil dan juga beberapa tim yang menemani Anda di pagi hari ini. Untuk Anda yang bergabung bersama kami untuk menyampaikan aspirasinya di pagi hari ini ataupun ada informasi-informasi yang ataupun kejadian ya yang ada di sekitar Anda, silahkan bergabung bersama kita di pagi hari ini pendengar dan tetap di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Dan untuk Anda juga yang ingin bergabung, silahkan bergabung bersama kita di 0541 ya 743495 atau di 736566 ataupun di WhatsApp kami, dan juga Anda bisa menyampaikannya melalui Google Form Halo RRI yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Suara Anda adalah solusi bersama. Dan tentunya pendengar, ada beberapa informasi-informasi yang sudah disampaikan oleh pendengar kita dan juga sudah mendapatkan jawaban yang mana nantinya pendengar kami akan sampaikan kepada pendengar kami di pagi hari ini. Dan juga untuk pendengar yang ingin bergabung, silahkan bergabung bersama kami di saat ini di Pro 1 RRI Samarinda. Ya, ada beberapa yang sudah disampaikan oleh pendengar sebelumnya, pendengar di pada tanggal 3 Agustus ya, pada hari Senin kemarin 3 Agustus 2026, tentunya ini sudah beberapa laporannya sudah mendapatkan jawaban dari dinas terkait dan nanti kami akan hadirkan untuk Anda. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami mengundang Anda di 0811554476 atau di 743495 atau di 736566. Dan saya tidak sendiri di pagi hari ini, ada rekan kami Pak Rudi ya yang akan bergabung bersama kita di pagi hari ini. Apa kabarnya di pagi hari ini Pak Rudi?
1: Ya, kabar baik Mbak Deni, Mbak Sela dan teman-teman di studio ya, serta pendengar kita ya, yang saat ini sedang mendengarkan Radio Republik Indonesia Samarinda khususnya di program Halo RRI. Ya, ya, menarik Mbak Deni dan pendengar bahwa beberapa hari terakhir ini memang suasana di wilayah perbatasan Kalimantan Timur seperti di Long Pahangai dan Longapari ya, di Mahakam Ulu ya, katanya situasi kekeringan sudah melanda sebagian besar warga kita di sana. Bahkan informasinya gas itu sudah mencapai 100 ribu untuk gas 3 kilogram ya, 3 kilogram. Nah, ini juga menjadi perhatian kita bagaimana sebenarnya pelayanan kepada masyarakat di wilayah pedalaman perbatasan dengan kondisi cuaca kekeringan ini juga menjadi perhatian semua pihak. Bagaimana sebenarnya kita memanfaatkan situasi ini untuk saling peduli, saling saling bahu membahu melihat kondisi yang seperti ini. Tetapi juga di tengah kondisi kekeringan ini juga ada beberapa peluang ya bagi masyarakat di wilayah perbatasan ini juga membuat ikan-ikan di sana juga bermunculan ini ya. Mudah-mudahan ikannya tidak bangai gitu ya, istilah orang di sini gitu ya. Artinya ikannya bisa dipanen, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tetapi sekali lagi, 9 kebutuhan pokok di Mahakam Ulu saat ini sudah sangat gentingnya dan ini juga menjadi perhatian kita. Mudah-mudahan di Halo RRI ini kita bisa berdiskusi bagaimana mencarikan solusi bagi warga di wilayah Mahakam Ulu, di Long Pahangai dan Longapari, bahkan di Mahakam Ulu dan sekitarnya dan kapal motor bisanya berada di Long Iram ya, di Kutai Barat. Informasi yang disampaikan oleh Bung Hanya pagi tadi kepada kita di RRI Samarinda. Nah, kemudian juga kita tahu juga bahwa di beberapa daerah di Kalimantan Timur sekitar Kutai Timur dan Kutai Kartanegara bahwa kondisi ini juga mengalami kekeringan, dan kemarin Gubernur Kalimantan Timur bersama Kapolda Kalimantan Timur melakukan rapat koordinasi, berkaitan dengan bagaimana menjaga situasi kekeringan ini, jangan sampai terjadi kebencanaan. Nah, ini juga menjadi antisipasi kita, Mbak Deni. Nampaknya ini yang menjadi topik yang menarik beberapa hari ini dan bisa kita perbincangkan di Radio Republik Indonesia di program Halo RRI.
0: Ya, dan ini juga sudah disampaikan ya Pak Rudi sebelumnya, juga disampaikan oleh pihak BPBD bahwa karena adanya kekeringan ini kita juga harus waspada. Ya, terhadap karhutla dan juga bencana-bencana lainnya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, mungkin kekeringan ataupun tidak adanya pasokan pangan ya.
1: Pasokan pangan di wilayah perbatasan ya, daerah-daerah terpencil seperti di Kutai Barat, Mahakam Ulu, Kutai Timur, Berau juga. Berau dan Kutai Kartanegara juga ya. Mungkin juga di daerah Bang Rendi sana di Pasir. Ini juga menjadi perhatian kita ya. Bagaimana sebenarnya situasi ini tetap kita jaga, dan informasi berkaitan dengan ekonomi negara ini juga menjadi sesuatu yang menarik untuk kita perbincangkan di Halo RRI kali ini.
0: Iya. Benar sekali. Pak Rudi, kemarin juga ada rapat ya bersama dengan seluruh kepala daerah. Dengan gubernur. Dan mudah-mudahan ini ada jawaban ya. Ada jawaban yang membuat masyarakat kita juga tidak lagi was-was ya.
1: Dan informasi di kota bahwa pemerintah Kota Samarinda juga menertibkan bagaimana jalur-jalur parkir. Ya. Nah, ini jadi menjadi sebuah industri perparkiran untuk menambah pendapatan daerah, tetapi juga tidak boleh semeraut.
0: Ya.
1: Kita saat ini sedang melakukan dengan teknologi bahwa pengunjung maupun masyarakat kita untuk mendapatkan layanan parkir, layanan publik itu juga bisa rapi. Di tengah juga kondisi kita juga memerlukan sebuah suplemen penambahan anggaran buat daerah kita ya.
0: Dan Pak Rudi, sepertinya sudah ada penelpon kita di pagi hari ini. Kita coba dulu angkat telepon dari Pak Hanye dari Kutai Barat. Selamat pagi Pak Hanye.
2: Selamat pagi.
0: Ya, apa kabarnya di pagi hari ini Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ya, santai kawan.
2: Santai kawan. Habis mupuk durian karena pohon durian dan pohon lai sedang ada bunga-bunganya.
1: Ada bunga-bunganya.
2: Kita rajin memupuk, memelihara, merawat. Jangan hanya tahu nunggu hasilnya. Nah, kita harus merawat pohon itu. Nah, karena di samping kita menunggu buahnya, itu juga sebagai pelindung kan. Nah, itu santai kawan.
1: Santai kawan.
2: Kalau tadi Amai Rudi bercerita yang diilir repot cari ikan, tetapi kalau di daerah hulu itu banyak warga mendulam emas.
1: Emas
2: cerita kawan itu di Long Apari harga emas itu 1.900.000 per gram.
1: Iya. Itu emas mentah ya, Pak ya?
2: Ya, emas mentah. Nah, terus tadi malam juga saya tanya saat live TikTok, kebetulan beliau kan perawat di puskesmas, sempat juga beliau tanya ke ibunya. Nah, ternyata beras itu sudah 900.000 per kilogram. Mie instan itu sudah ada yang 7.000, 8.000. Nah, telur ayam itu sekitar 6.000-an itu satu butir. Itu. Nah, sekarang kemana kehadiran pemerintah? Jangan kalau sudah tiba masa tiba akal. Nah, kalau sudah kemarin-kemarin yang harga sampai 1 jutaan itu teriak begini, kita akan bikin solusi.
1: Santai kawan.
2: Santai kawan. Tapi kenyataannya ini terjadi lagi musibah begini. Apa yang diperbuat? Maka saya katakan dengan tadi malam itu harus warga Mahakam Ulu khususnya di daerah perbatasan harus rajin-rajin live update itu harga biar pemerintah pusat itu tahu. Nah, kalau sudah media tidak hadir di sana ya melalui sosial media saja karena real itu. Jadi inilah kesedihan ya yang dialami oleh saudara-saudara kita. Seandainya itu terjadi di Pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, sudahlah viral itu. Nah, Pak Prabowo pasti perumpangan itu. Tapi saya memang sedih juga saya lihat di daerah Malinau sana, di daerah Apokayan itu masih bisa terhubung. Nah, terhubung ke daerah Long Ampung, daerah apa namanya Mahak Baru, itu ke daerah Long Nawang masih bisa terhubung. Kenapa ke daerah Long Apari sana kok sulit terhubung? Nah, ini juga menjadi pertanyaan bagi saya. Nah, kami berharap inilah kehadiran pemerintah, jangan hanya mengeruk sumber daya alam kami, tetapi juga bangun itu infrastruktur. Nah, sehingga ada pilihan, ada pilihan-pilihan. Kasihan loh masyarakat. Ya, kalau masyarakat itu ada penghasilan. Kalau sekarang ya tidak semua juga orang mendulang emas itu bernasib baik mendapat emas. Itu. Jadi, tolonglah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hadirlah di sana. Nah, hadir di sana. Ya, nah, terus juga kehadiran pemerintah itu juga harus memberikan solusi, solusi jangka panjang. Itu kasihan itu kalau harga-harga seperti itu, apalagi kemarin itu cerita teman di Longiram sudah kapal taksi, kapal barang itu sudah sampai Longiram. Harga BBM aduh sudah naik. Nah, ini menjadi kesedihan kita. Kita ini seperti terpinggirkan. Kita ini warga negara Republik Indonesia, bayar pajak. Kenapa kok kita ini sepertinya pemerintah ini pilih kasih? Itu santai kawan. Yang kedua ini untuk Ibu Capsta. Nah, kemarin saya ada lewat di depan studio RRI itu, kebetulan
1: RRI Sendawar ya.
2: RRI Sendawar. Nah, kenapa? Waduh, Om Hanye, kabel saya dicuri orang. Nah, akhirnya ya mau apa lagi? Kalau sudah dicuri orang. Nah, jalan di depan RRI itu kan sebelahnya sudah dicor.
1: Alhamdulillah.
2: Tinggal sebelahnya lagi, nanti saya foto. Kenapa ini ditujukan kepada Bu Capsta? Tolong Bu Capsta, kalau bisa diusahakan ada pagar. Kami di Kabupaten Kutai Barat ini sekarang ini ngeri-ngeri sedap. Karena daya beli masyarakat ini menurun. Terus usaha juga tidak ada. Itu sayur saja bisa dicuri. Nah, ban mobil bisa dicuri, rumah orang dibongkar. Yang lebih miris lagi, anjing saja itu bisa dicuri orang, dibunuh, dijual harga 5.000. Akai. Nah, ini aduh, saya tuh kadang-kadang berpikir juga kenapa kok bisa begini ya. Nah, inilah akibat karena ya sebenarnya lahan kita luas, lahan kita luas. Penting kalau mau kerja saja. Tapi ya orang kan namanya mau instan. Nah, jadi kemarin juga ketemu apa yang grup yang kabel yang hilang rame-rame mereka. Nah, nanti dia bilang saya ini mau beli ini, nanti mau bikin warung. Bikin warung, saya bilang nanti saya bikin jual alkohol, jual apa namanya obat batuk. Loh, memang betul Bu Deni. Di daerah jalan yang pintas melalui depan RRI Sendawar, jalan Pok Gurung itu botol alkohol, komik juga banyak. Aduh, sedih. Nah, kita melihat generasi muda kita betul-betul nanti gimana ya dihancurkan. Kata teman saya lagi yang pengangguran itu, katanya saya senang kalau orang nyabu, orang ngoteng, orang mabuk, berjudi. Artinya bertambah lagi satu orang yang gagal, miskin kayak saya. Bah, saya bilang gak baik bahasa itu. Itu, jadi itu harapan saya kepada Ibu Capsta RRI Samarinda, tolong disampaikan ke RRI Pusat, kalau bisa dianggarkan lah. Nah, kasihan, jaga-jaga aja. Kita tidak ingin studio kita nanti diganggu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jalan sudah bagus, tinggal sebelahmu saja. Yang lebih penting lagi, kami berterima kasih juga selaku masyarakat, karena dari studio RRI itu sampai ke simpang itu dipasang oleh ano Bang Iwan, lampu penerangan jalan umum gratis.
1: Wah, luar biasa.
2: Nah, yang tidak kalah penting juga, tolong juga disampaikan kepada pihak PLN, kalau bisa di sana itu dipasang trafo lah, kasihan juga RRI. Nah, karena kehadiran RRI di sana Bu Deni luar biasa, dulu hutan. Nah, sekarang jadi pemukiman yang padat. Itu tambah lagi jalan sudah bagus, bah luar biasa. Selamat pagi, santai kawan.
0: Baik, terima kasih Pak Hanye yang sudah menyampaikan aspirasinya di pagi hari ini, Pak. terkait dengan apa yang dialami oleh masyarakat saat ini ya.
1: Di pedalaman perbatasannya. Ya. Itu pentingnya Radio Republik Indonesia, dan masyarakat berbicara melalui Corong RRI.
0: Iya, benar sekali. Oke, saudara penelpon kita ada Ibu Ria Fauzi dari Samarinda. Selamat pagi, Ibu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, silakan.
3: Saya ingin menyampaikan terima kasih saya khususnya kami di warga RT 1 Sungai Damai ini karena info yang saya berikan hari itu masalah lampu. Alhamdulillah tidak sampai 1 jam setelah saya on di RRI Dishub datang memperbaikinya Mbak. Memperbaiki dah. Alhamdulillah sudah menyala, baik, sudah terang jalanan kami gitu. Namun satu lagi permintaan atau info yang saya sampaikan yaitu masalah sampah. Yang sudah berapa kali saya infokan ke DKP masalah sampah yang penyapu jalan, saudara kita yang menyapu jalan sudah ada sampai ke jembatan 1 namun sampahnya tetap masih dikumpul di pinggir jalan karena yang disapu cuma jalannya aja. Jadi sampahnya dia tumpuk di bawah pohon mangga karena di pinggir jalan dekat tempat saya ini banyak pohon kuini, pohon ketapang gitu Mbak. Nah, sampah-sampah itu ditaruhnya di situ. Nah, sedangkan Pak Lurah sudah memesan, sudah ini memberitahukan kita tidak boleh membakar-bakar. Saya juga sering dengar di RRI kita memang tidak boleh membakar sembarang. Nah, karena di

0: kering, daun-daun ketapang sama daun kuini itu.
1: Terus dan tidak diawasi ya Bu ya?
0: Iya, karena namanya kalau sudah malam Mbak, gimana mau diawasin gitu. Terus terang Mbak, di teras saya ini kan ada kursi tuh. Saya sengaja taruh enggak di luar ini, memang di dekat pintu rumah gitu, pintu masuk gitu loh. Ada kursi satu. Sekalinya saya bangun pagi, tempat telur itu Mbak, sudah ada abunya di situ, bekas bakarannya gitu. Di depan pintu ini. Nah. Jadi yang kami takutkan seperti itu. Mohon DKP kalau bisa mobil pengangkut sampahnya bisa langsung bisa terus ke jembatan satu. Jembatan satu tongkol jembatan satu ndak buntu gitu. Karena kalau kami kerja bakti Mbak, gotong royong gitu, sampai di situ sebesar apapun truknya tetap lewat gitu. Jadi saya minta kepada DKP, tolong Pak jangan sampai terjadi sesuatu, apalagi musim kemarau begini dan di seputaran sini banyak berdekatan dengan RSJ. Tolong Pak, tolong sekali kalau bisa, kalau enggak bisa hari-hari dua kali atau tiga kali sehari, pokoknya enggak menumpuklah di situ. Karena itu khawatir kami gitu loh Mbak. Terima kasih Mbak Deni, terima kasih Mas yang di sampingnya Mbak Deni.
2: Pak Rudi, saya berhadapan nih, bukan di sampingnya Bu.
0: Berhadapan. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
0: Manapun pendengar RRI berada dan angkasawan-angkasawati RRI selalu dalam keadaan sehat, sukses selalu semuanya. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Ibu Ria, jangan dimatikan dulu teleponnya. Ini terkait dengan box lampu atau instalasi listrik di Jalan Tengkol yang rusak itu sudah diperbaiki kah? Belum.
0: Sudah Mbak.
1: Sudah. Oke, bagus. Baik, sudah nanti bagus ya. Oke, siap. Terima kasih. Soalnya kami sudah teruskan juga ke PLN dan PLN masih ini ya apa? Apa masih ke lapangan ya? Ke lapangan.
0: Iya, ini sudah bagus Mbak, sudah
1: berfungsi.
0: Lampunya sudah di ini. Alhamdulillah dari Disub Mbak, Disub Kota.
1: Terima kasih. Baik, okay, terima kasih. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rudi, ini alhamdulillah ya dengan masyarakat sudah menyampaikan ke kita saat ini di Halo RRI, artinya ini juga membantu pemerintah ya untuk melihat hal-hal yang memang harus di
2: perlu ditindaklanjuti.
1: Betul sekali.
2: Nampaknya lebih cepat Dinas Perhubungan Kota untuk merespon sesungguhnya apa yang menjadi keluhan dan kita sampaikan ke Dinas Perhubungan untuk ditindaklanjuti. Namanya juga Dinas Perhubungan, langsung terhubung.
1: Langsung terhubung. Teringat dengan Dinas Perhubungan kemarin juga ada ya masyarakat kita yang menyampaikan atau menyoroti terkait dengan kemacetan di depan Pasar Segiri pada pagi hari dan mengusulkan evaluasi jam operasional pasar agar arus lalu lintas lebih lancar. Dan terkait dengan hal ini Pak Rudi dan juga pendengar kami, ini dipertanyakan oleh Pak Gufi ya dari Samarinda. Ini sudah ada jawaban langsung dari Kasih Pengendalian dan Penertiban Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Ada Pak Duri yang sudah memberikan
2: responnya.
1: Dan seperti apa responnya, kita dengarkan bersama.
3: Baik, jadi operasional yang dimaksudnya operasional yang di jalan perparkiran itu Bu ya, Pasar Segiri ya?
4: Iya betul Pak, Pasar Segiri.
3: Pasar Segiri itu kan kalau ramenya itu dulu sampai jam 8. Nah sekarang itu kan PKL sebenarnya, PKL keluar tumpah keluar. Nah tumpah keluar kita coba masukkan, tinggallah perparkiran itu. Parkiran itu kan diarahkan ke atas Bu, ternyata di atas itu sepi. Nah, tapi sudah kita coba, kami kan ada tim di situ itu sudah mulai jam 6:30 Bu, sudah ada tim di situ. Kami plotting sekitar 10 orang, pagi, siang, itu saya plotting. Jadi, apa yang disampaikan deh, pendengar, itu sudah kita lakukan sebenarnya secara rutin sudah 2 bulan yang lalu Bu. Bulan yang lalu ya, cuman mungkin ada 1-2 yang memang masyarakat itu ada satu atau ngangkat barang Ibu ya, bongkar muat yang memang sempat tertinggal, sempat tertunda, itu mungkin kendalanya di situ. Itu Bu.
4: Berarti sudah dilakukan

0: Pak ya, cuma mungkin ada ya 1-2 begitu ya yang mungkin ya masih tertinggal.
1: Terus yang jelas kami selama Daltip di bawah kepimpinan saya, Bu, itu sudah saya lakukan mulai 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu itu sudah bersih sebenarnya, mulai clear itu sudah setengah 7, 6/4 itu sudah clear, Bu. Tidak ada lagi hambatan-hambatan kendaraan-kendaraan yang parkir situ. Mungkin malah PKL-nya yang nyekep ke jalan. Kalau untuk perparkir sudah tidak ada. Dan tadi malam sudah saya kumpulkan anggota saya yang namanya di situ ada kepala regu-regunya. Itu sudah saya perintahkan untuk memutar anggotanya betul-betul. Dan kalau memang masih ada yang perparkiran di situ, jukirnya akan kita panggil, akan kita cabut rompinya, dan tidak akan kita boleh lagi parkir di situ. Garis besarnya sudah kita lakukan parkir itu sudah operasionalnya jam 6/4, 6:15 itu sudah clear.
0: Clear
1: itu parkirannya, paling selama-lamanya jam 6:30 sudah clear.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi yang jawabannya ya, yang disampaikan oleh Pak Duri, Kepala Seksi Pengendalian dan Penertiban Dinas Perhubungan Kota Samarinda, terkait dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat kita sebelumnya, Pak Gufi ya, yang mengenai kemacetan di depan Pasar Segiri pada pagi hari dan mengusulkan evaluasi jam operasional pasar agar arus lalu lintas lebih lancar. Dan ada penelpon kita, ada Pak Mamat yang sudah bergabung bersama kita di saat ini. Selamat pagi Pak Mamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi. Ahlan wa sahlan bil khair, ahlan bik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sempritan.
0: Ya. Halo Bapak.
1: Sempritan ini tahulah maksudnya.
0: Apa itu Pak?
1: Di teras itu kan saya enggak pernah lagi ke teras. Tahun ini enggak pernah. Saya sekarang naik sepeda, enak. Keringatnya banyak keluar. Jadi di depan B itu kan ada lampu untuk penyeberangan tuh Mbak Deni. Nah, sampaikan juga tuh ke Pak Duri, saya kenal Pak Duri itu tahu. Tapi nggak pernah ketemu Bang di kalau di operasi. Tapi saya ada lihat di Juanda tadi di medsos. Nah, jadi itu sangat penting Mbak Yuli, Mbak Yuli sampai nah Mbak Deni, musuh siapa? Rudi Mulyadi.
0: Rudi, ya.
1: Jadi kalau saya nggak pernah lagi ke teras tuh, biar ramenya gimana? Nggak pernah. Siang ke malam ada acara tuh, nggak pernah lagi saya ke teras tuh. Olahraga saya tuh sekarang jalan kaki ke Islam Center sore. Tapi kalau ke teras nggak ada lagi sudah. Jadi nah itu lampu itu karena saya sering ngomel situ orang apa nyebrang itu nah. Ngomelnya itu tadi yang di Jalan Merapi ada apa namanya itu penyeberangan, nggak mau mereka situ. Tukang parkir harusnya nggak boleh. Dan parkir juga di Jalan Merapi itu sebenarnya nggak boleh kan? Nah tapi yang punya rumah harusnya di pagar itu ya enggak pengurus dia ngomel hari ini karena lampu itu anu di apa kada dibaik-baiki sudah tuh ada kali sebulan dua bulan nih jadi orang menyeberang tuh setengah mati ya kada ya dah kalau gitu ampih berjalan olahraga di teras jalan sepeda aja ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mamat. Akan kami teruskan ke Dishub kembali ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mamat. Lampu ya, da lampu penyeberangan ya, ini belum diperbaiki. Mungkin sudah sebulan ya. Baik, kita coba nanti akan menyampaikan ke Dinas Perhubungan terkait dengan hal ini. Dan untuk pendengar kami di manapun Anda berada, kami masih terus menantikan Anda di layanan telepon di 0811-5544976 atau di 743495 atau di 736566. Dan kami informasikan juga kepada pendengar kami, ada Pak Humaydi ya yang sudah beberapa kali menyampaikan, ini Pak Humaydi dari Samarinda Ilir, terkait dengan kelanjutan perumahan Korpri yang ada di Pelita 8 Kelurahan Sambutan Samarinda. Kami sudah menyampaikannya Pak Humaydi ke Dinas Perumahan dan Pemukiman ya, ada Pak Kepala Perumahan Pemukiman, kami sudah sampaikan ke Pak Cecep dan masih belum ada jawaban untuk saat ini. Dan kami coba nanti kembali mengingatkan beliau kembali, mudah-mudahan beliau tidak sibuk dan bisa memberikan tanggapannya seperti apa dengan perumahan Kopri yang ada di Pelita 8 Kelurahan Sambutan Samarinda terkait dengan fasilitas jalan ya dan juga parit khususnya yang ada di Blok C dan juga Blok D.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
3: Enggak.
2: Oi, Ran!
4: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
2: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
4: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
2: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
4: Mau dikemanain nih sampahnya?
2: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
4: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
2: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
4: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
2: Tapi ribet, Ran, TPS-nya juga jauh.
4: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
2: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
4: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
2: Lah, mau kemana?
4: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
2: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
5: Ku rasakan pudar dalam hati. Ku rasa cinta yang ada untuk dirimu.
6: Din,
5: ku relah dengan semua yang ada. Ingin ku lepas semua.
6: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
5: Apa sih? Ya ngomong aja.
7: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
6: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
5: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
6: Cak!

0: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami pendengar di acara Halo RRI. Saat ini sudah menunjukkan pukul 9 lewat 43 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya kami masih bersama dengan Anda hingga pukul 10 WITA nantinya. Dan di acara Halo RRI pendengar tadi kita sudah menyampaikan kepada pendengar ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Humaydi di Samarinda Ilir terkait dengan kelanjutan perumahan Korpri yang ada di Pelita 8 Kelurahan Sambutan Samarinda, bagaimana kelanjutannya mengenai perumahan tersebut dan fasilitas jalan dan juga parit khususnya yang ada di Blok C dan juga Blok D serta akses ke lokasi tersebut. Nah, seperti apa jawabannya pendengar? Kami sudah menghubungi ya Pak Tajuddin Hussein yang merupakan Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Samarinda. Dan seperti apa jawabannya? Ini jawaban beliau.
1: Perumahan memang pada saat itu kan saya sempat mempertemukan beberapa OPD terkait, misalnya teman-teman PUPR, teman-teman dari pihak aset, kan banyak teman-teman pensiunan yang memiliki rumah di perumahan Korpri 8 kan Bu ya. Nah, halo.
2: Iya Pak. Kami dengar Pak. Iya.
1: Iya. Jadi kata teman-teman dari aset itu, siapapun yang bertanya terkait perumahan Pelita 8 itu langsung diarahkan ke kami aja, maksudnya ke aset Bu. Jadi sepertinya yang bisa memberikan penjelasan terkait semua-semua di sana itu langsung di BPKAD gitu nah Bu.
0: Baik, itu jawaban yang disampaikan oleh pihak Dinas Perumahan dan Pemukiman ya Kota Samarinda. Jadi untuk pendengar kami yang ingin bertanya terkait dengan perumahan tersebut, perumahan khususnya perumahan Korpri yang ada di Sambutan, langsung ke BPKAD Kota Samarinda, nanti akan diarahkan apakah di bagian aset atau beberapa bagian ya, karena di sana ada beberapa yang bidang yang memang menangani fasilitas-fasilitas terkait dengan perumahan tersebut. Nah, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih terus bersama dengan Anda di pagi hari ini dan masih di layanan telepon ya pendengar ya, di layanan telepon di 0811554497 atau di 743495 atau di 736566. Masih bersama saya Dini Kartika Sari, ditemani oleh Mbak Sela Deva dan juga Bung Aidil dan juga beberapa tim yang ada di pagi hari ini yang bersama dengan pendengar di 97,6 MHz. Baik, ada beberapa yang disampaikan oleh pendengar kita sebelumnya juga pendengar terkait dengan perlindungan data pribadi ya, yang disampaikan oleh Pak Ridwan dari Paser yang mengaku nomor telepon dan email pernah disalahgunakan serta meminta pemerintah memperkuat sistem keamanan data digital masyarakat. Ini masih belum ada jawaban. Dan juga terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Dadang dari Bontang ya, mengapa Bontang tidak dapat menikmati televisi digital seperti Samarinda yang pastinya dapat menambah dan meningkatkan pengetahuan dan baik sekali untuk pengganti handphone bagi anak-anak, bahkan menambah wawasan untuk semua yang menonton. Dan ini juga ada ucapan terima kasih yang disampaikan oleh Pak Abdurrahim dari Batua yang menyampaikan terima kasih karena jalan kilometer 25 RT15 Dusun Batua telah diperbaiki. Dan juga ada Pak Hanya ya yang mengeluhkan kerusakan Jalan Nasional Samarinda menuju Kutai Barat dan Mahulu. Ia meminta pemerintah memprioritaskan perbaikan jalan daripada proyek kereta api. Dan juga ada Pak Ridwan ini melaporkan terkait dengan lampu penerangan jembatan Mahkota 2 yang tidak menyala selama berbulan-bulan serta mengeluhkan kerusakan jalan Pangkalan menuju Pulau Atas serta kondisi jembatan di Sambutan yang dinilai terlalu tinggi. Pak Arman dari Luajanan di mana jalan di Desa Jembayan Luar, Kutai Kartanegara yang hanya disemen sebagian, dan meminta pemerintah segera menyelesaikan pembangunan jalan karena menjadi akses penting bagi masyarakat. Tadi ada Pak Hanya juga ya, sudah bergabung bersama kita. Ini di perbatasan harga beras sudah mencapai Rp900.000 per kilogram. Mie instan sudah mencapai 7 sampai 8.000 per biji ya, bahkan telur ayam sendiri 6.000 per butir. Nah, bagaimana solusi dari pemerintah? Nanti kita coba untuk menyampaikan ke pihak pemerintah kita. Dan ini pernah suatu waktu beras itu mencapai 1 juta ya harganya per kilo. Dan ini juga di daerah Malinau sudah terhubung ke daerah lainnya, tapi di Long Apari kok konektivitas jalannya sangat sulit. Akibatnya harga naik dan distribusi juga sulit. Ada lagi ini pencurian kabel di Sendawar. Tolong diusahakan ada pagar di RRI Sendawar karena lagi marak pencurian di sana. Ini kita sampaikan nanti kepada pimpinan kita. Ya, Ibu Kepala LPP RRI, ada Ibu Ria Fauzi yang menyampaikan terkait dengan penyapu jalannya di jembatan 1 Jalan Tongkol, tapi sampah ini masih dikumpul di pinggir jalan. Nah, ia meminta juga Dinas Lingkungan Hidup atau Dinas Kebersihan juga bisa mengontrol ya, ataupun mengirimkan mobil pengangkut sampah ya, agar kebersihan di sana juga bisa terjaga. Ada Pak Mamat yang mana menyampaikan di depan kantor Bank Indonesia ada lampu penyeberangan, tolong disampaikan ke Dishub terkait lampu tersebut masih belum diperbaiki, mungkin ini sudah berjalan sebulan. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Pendengar, sebelum kami tutup acara Halo RRI di pagi hari ini, kita dengarkan dulu yang satu ini.
3: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya satu lagu tadinya pendengar, dan maka berakhir pula acara kita dalam acara Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Untuk pendengar kami yang ingin menyampaikan aspirasinya ataupun ada informasi-informasi penting yang perlu disampaikan, silahkan sampaikan pendengar melalui Google Form Halo RRI, dan nantinya juga apa yang Anda sampaikan akan kami lanjutkan ke dinas terkait. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di pagi hari ini. Saya Deni Kartikasari bersama dengan Sela Deva dan juga Bung Aidil dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda.

0: kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.

0: 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Selamat pagi anak-anak.
3: Selamat pagi Bu Guru.
2: Siapa yang di rumah yang suka main banjir?
3: Tidak Bu Guru.
2: Wah pintar, jadi gak ada yang suka main banjir ya? Ada yang tahu kenapa sebaiknya gak main banjir?
3: Bahaya Bu Guru.
2: Bahayanya gimana Alia?
3: Airnya kotor Bu.
2: Betul, air kotor bisa membuat kulit gatal. Kalau Kila, kenapa gak mau main banjir?
4: Nanti kata bunda kena listrik.
2: Betul, kalau ada kabel yang terbuka, listriknya bisa mengalir melewati air.
3: Ya, Bu Guru.
2: Jadi, sebaiknya jangan main banjir ya. Selalu ikut kata ayah dan ibu di rumah.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia sama Harinda kami hadirkan cek fakta untuk Anda edisi hari ini, hari Rabu 5 Agustus 2026. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Iya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama pada tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Faktanya klaim informasi pendaftaran bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, informasi tersebut bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada pengunggah. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Sampai saat ini pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencairan tahap 1 di media sosial. Dan informasi ini berkategori hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Tertarik dengan dunia bisnis atau UMKM? Saatnya berkembang bersama RRI.

0: komunitas UMKM. Download sekarang gratis di Play Store.
1: Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 7.

0: dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 RRI Samarinda, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Saatnya kami hadirkan podcast LKBN Antara dengan judul Kesempatan Kedua dari Dalam Lapas dengan Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Bandung, Ibu Gayatri. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemasyarakatan, yep. Bukan lagi penjara ya Bu.
2: Betul-betul.
1: Kita dibina, betul-betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
2: Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something, bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Dan sekarang ini Sobat Antara, saya sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Bandung. Dan di sini juga sudah ada Kepala Lapas Ibu Gayatri dan juga ex warga binaan Ibu Nia ya Bu ya. Sehat Ibu-Ibu?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Sebelumnya saya ucapin terima

0: dari kegiatan-kegiatan produktif yang berlangsung dari, kalau misalnya kita pikirkan gitu ya, dari stereotip masyarakat, di mana sebuah penjara ini kan menjadi satu hal yang suram ya Bu ya.
1: Baik Mbak, jadi tadi seperti yang sudah dikatakan ya, bahwa ada perubahan cara pandang tentang lembaga pemasyarakatan. Bahwa lembaga pemasyarakatan sendiri bukan sekedar tempat warga binaan menjalani masa pidana.
0: Betul.
1: Tetapi lembaga pemasyarakatan adalah tempat pembinaan.
0: Yep.
1: Nah, berbicara tentang pembinaan, tentu saja kita tidak lepas dari program Asta Cita dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden yang kemudian ditindaklanjuti dengan 15 program aksi dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi tentu saja di situ ada berbagai poin yang berkaitan erat dengan tugas fungsi kita di dalam lembaga pemasyarakatan.
0: Mungkin boleh disebutkan beberapa poin di antaranya yang juga berkaitan ya Bu ya dengan kegiatan-kegiatan produktivitas yang ada di sini.
1: Ya. Mungkin tadi kan Mbak sudah berkeliling ya, di situ melihat ada kegiatan kemandirian. Kegiatan kemandirian, kemudian ada juga kegiatan pembinaan kepribadian. Untuk kegiatan kemandirian, karena itu kaitannya dengan life skill, tentu saja itu sejalan dengan program untuk peningkatan UMKM.
0: Okay.
1: Bagi warga binaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian juga di situ warga binaan diharapkan untuk ikut aktif berperan di dalam program ketahanan pangan. Jadi
0: ketahanan
1: di dalam
0: pangan.
1: Lapas pun kita mengadakan kegiatan pertanian yang hasilnya itu di samping dimanfaatkan untuk dapur lapas juga bisa kita jual ke masyarakat yang nantinya juga akan bermanfaat juga untuk kesejahteraan warga binaan.
0: Oke, sebelum kita mungkin mengetahui lebih banyak mengenai kegiatan yang mungkin kaitannya dengan seni ataupun juga kegiatan yang tadi skill, soft skill itu ya Bu ya. Tadi saya menarik, pengen tahu juga soal ketahanan pangan yang dimaksud. Ini kan sebuah lapas ya Bu ya, dan saya juga rasanya tidak melihat sesuatu yang berkaitan dengan pertanian juga. Ini kegiatan seperti apa sih sebetulnya yang dilakukan?
1: Benar sih kalau Mbak tadi nggak ngelihat ya, kegiatan ketahanan pangan. Sebenarnya kegiatan tersebut kita laksanakan di area yang ada di antara tembok lapas dan tembok blok hunian. Di situ ada space, di situ ada lahan yang bisa kita manfaatkan untuk lahan pertanian dan juga perikanan. Jadi di dalamnya ada tanaman, aneka sayuran lah, dan juga ada ikan, ada ikan lele, ada ikan nila. Kemudian kalau sebenarnya tadi memperhatikan ketika pertama datang di lapas, di depan layanan terpadu satu pintu itu, di situ di depan yang biasa kita gunakan jika ada pendaftaran untuk kunjungan, di depannya itu sudah kita manfaatkan juga.
0: Nah, sebelum kita berlanjut kembali Bu, saya juga pengen nanya Ibu Nia nih Bu, sebagai ex warga binaan mungkin saya boleh tahu juga Ibu sudah berapa lama dibina di lapas ini dan kegiatan apa saja selama berada di lapas ini Bu?
2: Oke. Saya berada di lapas ini selama 8 tahun dan saya baru pulang tahun lalu.
0: Tahun lalu Ibu baru pulang?
2: Iya, baru pulang tahun lalu. Kalau misalnya mau bicara masalah apa kehidupan di dalam lapas ya, orang pasti berpikir sama seperti tadi Mbak ya, bahwa di sini tuh wah kayaknya kalau lapas menyeramkan atau apa. Itu juga yang ada dalam pikiran saya waktu pertama kali masuk sini. Ternyata di sini pertama sih kegiatan keagamaan, kependekatan keagamaan. Jadi kita ditenangkan dulu gitu.
0: Betul. Jadi pendekatan keagamaan yang dimaksud kepribadian tadi ya Bu
2: betul.
0: Ya.
2: Betul.
1: Ya, sebagai bagian dari pembinaan ke kepribadian.
2: Jadi yang baru datang itu memang ditekankan untuk mengikuti kegiatan kepribadian rutin ke yang muslim ke masjid, yang Kristen ada gereja, ada vihara juga. Nah, setelah itu adalah jadi pintu kesempatan buat kami. Karena kami merasa diberi kesempatan. Kemudian setelah itu banyak sekali kegiatan yang bisa kami ikuti. Itu pun jadi kesempatan akhirnya, jadi ya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pihak lapas kepada kami itulah yang sebenarnya jadi fondasi kami untuk berusaha untuk pulih

0: Iya, gitu. Sampai akhirnya bisa melanjutkan ke kegiatan yang kaitan dengan skill-skill tadi.
1: Betul,
0: ya Bu ya.
1: Ketika, apalagi kegiatan-kegiatan di sini ini banyak juga yang berkolaborasi dengan pihak luar. Oh. Nah, itu kan orang-orang itu kan memberi semangat ke kita,
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Ya, jadi kita merasa tidak dihakimi, bertemu dengan orang lain, merasa didengar, punya kesempatan untuk bisa tampil gitu. Itu sebenarnya.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Jadi rasa kepercayaan, diberi kesempatan juga.
0: Iya, yang... betul sih. Terkadang kita juga butuh motivasi, dorongan dari spiritual journey juga ya, Bu, ya.
1: Iya, betul.
0: Dalam hal ini dukungannya dari kepribadian tadi ya, Bu, ya. Dimana ya mungkin bisa jadi kita katakan bisa akhirnya membawa karakter yang baru juga untuk kita, dan akhirnya kita bisa termotivasi, bisa semangat untuk menjalani kegiatan baru lainnya seperti skill-skill yang sudah digalakkan, yang sudah ada di lapas ini. Saya mau balik lagi ke Ibu Gayatri. Tadi Ibu sempat berbicara mengenai ketahanan pangan juga ya, Bu, ya. Nah, ada kegiatan lain gak sih, Bu, yang lebih menarik atau mungkin kegiatan baru sejak pertama kali Ibu berada di sini? Karena Ibu kan sebelumnya itu Ibu dari Lapas Bengkulu ya, Bu, ya?
1: Iya.
0: Di tahun 2025. Oke, nah ketika Ibu datang ke sini, apa yang berbeda? Kemudian ada sentuhan-sentuhan baru seperti apa yang Ibu berikan di Lapas ini sehingga warga binaan yang ada di sini saya lihat semakin berdaya, bahkan mereka juga sangat bersahabat antar warga binaan satu dan lainnya.
2: Pada dasarnya seperti yang telah disampaikan Mbak tadi ya, bahwa di Lapas Perempuan Bandung kan sebenarnya sudah banyak kegiatan. Tetapi ketika kami datang ke sini, tentu saja ingin membuat sentuhan yang berbeda. Kegiatan yang sudah ada dikembangkan, artinya kita harus lebih berinovasi dengan membuat variasi kegiatan yang sudah ada. Tapi ada satu hal yang memang kebetulan kegiatan tersebut baru semenjak kami berdinas di sini.
0: Iya.
2: Itu kegiatan membatik.
0: Membatik
2: itu termasuk bagian dari pembinaan kemandirian. Karena tujuannya adalah memberikan bekal ataupun life skill kepada warga binaan yang diharapkan akan bermanfaat ketika mereka sudah kembali ke masyarakat. Untuk batik ini kami memiliki beberapa varian lah ya, kita katakan ada batik tulis, kemudian ada batik cap, ada juga batik kombinasi antara cap dan tulis. Kami menyebutnya batik caplis. Kemudian ada juga ekoprint. Dan dari ekoprint itu juga bisa kami kembangkan menjadi ekotik, ekoprint batik.
0: Ekoprint batik.
2: Ya, ekoprint
0: apa jangan-jangan yang ini kali, Bu, salah satu contohnya.
2: Nah, kalau kebetulan kalau yang ini namanya ekoprint saja, tidak ada batiknya.
0: Oke.
2: Ya,
0: jadi itu masih dari daun ya, Bu.
2: Dari
0: ya?
2: Daun. Jadi semuanya memakai warna alam.
0: Okay.
2: Daun ini kan di steam sehingga meninggalkan jejak. Biasanya kalau yang warnanya terang
0: ada,
2: seperti
0: ada
2: ini
0: warna
2: kita
0: yang
2: memakai
0: daun
2: tertinggal.
0: Betul.
2: Daun jati, dan untuk warna dasarnya kita juga menggunakan warna alam.
0: Okay.
2: Biasanya kita menggunakan kayu-kayuan yang di
0: perkayuan ya, yang berwarna ya, begitu ya, Bu,
2: berwarna
0: ya.
2: Biasanya setiap kayu juga memiliki ciri warna berbeda.
0: Oke. Ini berarti dipasarin juga dong, dipasarkan juga keluar untuk
2: tentu saja untuk semua hasil karya kami, tidak hanya batik ya, itu memang dipasarkan melalui marketplace.
0: Okay.
2: Kemudian ada yang memang direct ya penjualannya. Selanjutnya kami juga sering mengikuti kegiatan pameran. Yang di situ juga tentu saja
0: berarti
2: tujuannya
0: hasil karya ini diikutkan ke pameran begitu.
2: Diikutkan ke pameran.
0: Wow.
2: Biasanya pameran itu juga tidak semua lapas ya, artinya memang ada seleksinya lah. Untuk karya-karya yang memang memenuhi syarat untuk dipamerkan, dianggap sudah layak bersaing dengan hasil karya yang ada di luar, itu biasanya dipilih untuk mengikuti pameran.
0: Selain mungkin membuat kain batik begitu, Bu, ada tidak mungkin membuat baju atau mungkin sesuatu yang ready to wear lah ibaratnya, seperti ini misalnya dompet atau yang lain?
2: Benar sekali bahwa selain kami membuat produk batik, kita katakan adalah ya fashion dan aksesoris. Jadi seperti ini contohnya, Mbak. Ini kan
0: ini dompet ya, Bu,
2: iya,
0: ya?
2: Dompet. Jadi sebenarnya ini buat dompet koin ya. Yang sebenarnya ini adalah sisa.
0: Oh, ini
2: ya,
0: sebenarnya kain percaya.
2: Biasanya ya sisa dari batik.
0: Gitu, ya.
2: Atau misalnya reject nih. Kan sayang nih, masih bisa kita manfaatkan untuk membuat produk lain. Tidak hanya membuat dompet sih, sebenarnya bisa untuk membuat pouch. Kemudian untuk percaya itu bisa disambung-sambung, nanti kita bisa buat menjadi face, misalnya outer itu masih bisa. Intinya tidak ada yang terbuang, semua juga bisa mempunyai nilai nilai produktif lah ya, artinya mempunyai nilai komersil.
0: Betul, gitu. Betul, bernilai jual ya Bu ya. Saya mau ke Bu Nia lagi nih Bu. Ibu selama di sini 8 tahun, kegiatan yang Ibu lakukan, tadi kan Ibu sudah bicara bahwa saya juga mendapatkan nih dari sisi kepribadian ya Bu ya, pembinaan dari sisi kepribadian. Untuk pembinaan dari sisi skillnya sendiri nih Bu, kalau Ibu Nia selama di sini kegiatan yang ngapain?
1: Saya itu memang lebih banyak di kegiatan kepribadian, tapi di sini tuh wajib seperti tadi Ibu ya, jadi
0: harus ikut.
1: Semua orang harus punya skill.
0: Oke.
1: Saya di sini saya bisa merajut dan saya ikut bakery. Jadi saya juga bisa
0: bakery juga ada.
1: Iya, waktu itu saya jadi pernah ikutan bakery, kemudian merajut juga, ada beberapa produk saya juga bikin sepatu.
0: Dari rajutan tas, itu, ya. Apa jangan-jangan ketika Bu Nia keluar, sekarang sudah punya usaha bakery lagi?
1: Oh enggak, saya masih
0: tapi
1: melanjutkan
0: usaha yang Bu Nia fokuskan setelah keluar dari sini, dan Ibu Nia punya bekal skill yang banyak tadi, merajut, bakery itu skill yang menurut aku hebat dan bernilai jual juga loh, ketika kita berada di tengah masyarakat, kembali ke masyarakat.
1: Saat ini masih jadi hobi aja. Jadi kalau misalnya anak saya atau ponakan saya pengen bikin boneka, saya bisa bikinin, nggak usah beli. Nah, tapi kalau yang jadi bekal ilmu yang saya ambil dari sini adalah ternyata kita itu bisa tersentuh oleh kolaborasi, oleh kesempatan dan tadi ya kepercayaan yang diberikan. Kita di sini sering diminta untuk, misalnya kita ingin menghibur diri kita nih, kita bikin event yang kita sendiri yang atur, kita yang manage. Gitu. Jadi
0: Jadi itu latihan membuat event organizer gitu ya.
1: Betul. Terus kita juga kan ada kelas menulis nih. Jadi itu juga suatu penghargaan buat kami waktu itu. Jadi kelas menulis puisinya digunakan oleh orkestra UI waktu mereka mengadakan orkestra akhir tahun. Jadi lirik lagu yang dibawakan adalah puisi yang kami buat di kelas menulis di sini. Nah, karena kami merasa tersentuh oleh penghargaan orang-orang luar yang melihat kami, mendengar, itu kan kebutuhan kami ya Bu.
0: Betul.
1: Pengen di ada orang yang mendengar, ada orang yang
0: menerima kita,
1: menerima. Nah, itu yang kami rasakan akhirnya. Jadi saya bersama teman-teman membuat suatu movement namanya Unbound, itu untuk saling membantu teman-teman
0: ex warga binaan
1: di dalam
0: apa,
1: sehingga kami kemarin ini diundang ke World Congress World Congress untuk probation and parole di Bali, dan kami sampaikan. Jadi yang datang adalah praktisi hukum yang mereka akan menerapkan suatu undang-undang atau misalnya mengenai hukum di pemasyarakatan. Tapi kami menyampaikan apa yang kami rasakan. Nah, itu mudah-mudahan juga sesuai dengan perubahan sekarang ya, bahwa pemasyarakatan bukan lagi penjara ya Bu.
0: Betul-betul.
1: Kita dibina, betul-betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
0: Bahkan Bu Nia juga hubungan dengan lapas ini masih sangat
1: alhamdulillah. Ibu alhamdulillah ya? Ibu sangat welcome juga gitu kan, memberi kesempatan dan saya juga berniat untuk terus menjaga teman-teman di sini supaya semangatnya tetap ini tetap bisa cepat pulih.
0: Betul
1: gitu.
0: Betul. Tapi Ibu Nia menyemangati teman-teman di sini dengan cara apa? Apa mungkin misalnya Ibu Nia ikut mengisi kelas juga pada akhirnya menjadi mentornya kah mungkin atau seperti apa?
1: Kita biasa bikin kegiatan
0: selama
1: ini kegiatan. Kita memang fokusnya ke perempuan dan anak-anak di kegiatan di movement yang Unbound ini. Ya saling inilah saling menyemangati. Karena karena kami merasakan dulu pernah disemangati juga dan itu efeknya besar sekali buat kami. Nah, kami nggak mau terputus. Jadi kami ingin
0: jangan sampai
1: teman-teman kami juga merasakan apa yang pernah kami rasakan dulu gitu.
0: Setidaknya mereka ada yang menyemangati, merangkul.
1: Betul,
0: gitu
1: yang
0: ya,
1: tidak
0: Bu,
1: menghakimi, ya. Yang nggak nanya-nanya masalah kasusnya apa, iya, segala iya, macam. Ayo diberi kesempatan
0: iya,
1: untuk
0: iya. Biarlah kita lupakan kasus-kasus mungkin yang pernah terjadi, yang pernah mereka perbuat begitu ya. Tapi mereka pada akhirnya ketika sudah dibina di sini akan menjadi seseorang yang berbeda, yang baru, dan betul, pastinya memberikan dampak positif ya Bu ya buat masyarakat. Betul. Nah, kalau dari ceritanya Bu Nia nih, Bu Gayatri, apakah ini memang menjadi tujuan utama sebetulnya dari pembinaan yang ada di Lapas Sukamiskin ini atau seperti apa nih Bu?
2: Apa yang disampaikan oleh Teh Nia tadi itu tidak salah.
0: Betul.
2: Artinya memang tujuan kita membina warga binaan itu kan bahasa mudahnya ya, untuk membuat mereka menjadi lebih baik. Nah, lebih baik ini kan penerjemahannya banyak ya.
0: Iya, iya, abstrak itu ya Bu ya. Ya.
2: Yang jelas ketika pengalaman kami sendiri sih dengan bekerja di dalam lapas menjadi tahu bahwa ternyata warga binaan ini luar biasa. Ternyata banyak potensi yang bisa digali dan pada akhirnya bisa dikembangkan di dalam lapas. Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something, bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
0: Wow.
2: Karena emang benar-benar banyak hal yang tidak terduga yang justru ditemukan di dalam lapas. Artinya itu semua kan tidak tercapai dengan begitu saja ya. Artinya kita juga harus mengubah mindset kita bahwa kita di dalam membina itu juga yang namanya disiplin, keamanan itu sudah pasti karena kita masyarakatnya berada di dalam lapas yang tentu saja sebenarnya itu kan dibatasi oleh berbagai aturan ya. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan bahwa kita harus mengedepankan sisi humanis. Ketika kita membina, kita harus memanusiakan istilahnya.
0: Betul.
2: Memanusiakan warga binaan yang ada di dalam lapas sehingga pada akhirnya mereka menjadi punya chemistry lah dengan petugas. Ketika mengikuti pembinaan pun tidak ada lagi unsur paksaan yang mungkin pada akhirnya mungkin iya, pada awalnya iya, dipaksa, karena disiplin itu kan memang harus dipaksa.
0: Betul.
2: Nah, dengan dipaksa lambat laun karena pendekatan kita yang lebih baik dengan yang humanis tadi akhirnya tercipta ikatan dan mereka melakukannya dengan ikhlas. Harapannya ya mereka berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
0: Betul.
2: Kami selalu mengatakan bahwa orang baik itu bukan orang yang
0: tidak punya
2: tidak punya kesalahan, tapi yang bersalah kemudian menyesal dan tidak mengulangi lagi. Karena semua kami yakin pasti punya potensi untuk berubah, bahkan berkembang menjadi lebih baik lagi.
0: Betul, betul, betul. Tapi kalau misalnya ada anggapan dari masyarakat misalnya seperti ini kan lapas, kalau misalnya hanya sekedar kegiatan pembinaan, wah enak sekali ya gitu. Efek jeranya di mana nih? Nah, Ibu sebagai pimpinan di lapas ini menjawabnya seperti apa?
2: Ya memang kalau untuk masyarakat di luar, untuk orang awam akan menganggap wah enak banget di dalam dikasih makan gratis. Tapi sebenarnya siapapun orangnya tidak akan ada yang merasa nyaman jika dibatasi. Seenak apapun kayak yang namanya di dalam, gak usah jauh-jauh lah. Kita di rumah nih punya gerbang kan, gak usah keluar gerbang lah, sehari aja betah.
0: Enggak.
2: Sebenarnya itu sudah merupakan secara tidak langsung efek jera.
0: Iya, gitu.
2: Tapi perkembangan zaman, tuntutan yang semakin modern, tentu saja kita harus mengikutinya. Gak mungkin kita, ini harus biar kapok, bagaimana kan tidak. Seperti itu.
0: Betul-betul. Dan tadi juga saya sebenarnya sempat ngobrol Bu, waktu di dalam salon. Terus saya sempat bertanya nih, kegiatannya ngapain aja? Kemudian gimana sih pengalaman atau kesan-kesan lah selama berada di lapas ini? Mereka bilang senang banget, sangat bersahabat dengan warga binaannya. Lalu saya juga bertanya, bosan nggak sih ada di sini? Enggak, karena di sini banyak kegiatan, kegiatannya wah rame Bu, macam-macam, warna-warni, mewarnai hidup mereka, intinya seperti itu. Bahkan saya juga nanya, bosan nggak sih nggak pegang handphone, kemudian tidak ada sesuatu yang FOMO, ibaratnya kan kalau kita lihat handphone kita pengen ikutan ya, pengen melihat sesuatu yang baru gitu ya Bu, di luar sana seperti apa sih gitu. Ternyata mereka enggak, mereka justru menangkap itu dengan positif karena ternyata di sini juga ada library, ada perpustakaan ya, kemudian bahkan ada les bahasa Inggris ya, juga baru tahu ada les bahasa Jerman juga. Itu boleh Ibu cerita dong seperti apa sih Bu?
2: Iya, benar yang disampaikan oleh teman-teman warga binaan tadi ya, bahwa di sini ada kelas bahasa yang masih merupakan bagian dari pembinaan kepribadian. Tadi Tehnia menyampaikan ada kelas menulis, kelas bahasa itu ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, dan ada bahasa Mandarin. Kebetulan juga kami bekerja sama dengan pihak di luar lapas, tetapi ada juga dari warga binaan yang kebetulan juga sudah memiliki kemampuan lebih, itu juga ikut membantu kami di dalam memberikan berbagi pengetahuan kepada teman-teman.
0: Kalau Tehnia sendiri nih, Tehnia kan udah 8 tahun, kemudian tadi sempat bilang bahwa saya di sini merasakan ada spiritual journey yang sampai akhirnya ketika keluar dan kembali ke tengah masyarakat, jadi termotivasi dan ingin menguatkan teman-teman warga binaan yang masih berada di sini gitu kan. Tapi mungkin boleh cerita ya kesan-kesan selama di sini, seberapa bosannya kah di sini, kemudian untuk mengisi waktu bosan itu apa yang dilakukan, dan mungkin kegiatan-kegiatan lain ya, mungkin kita nggak tahu ya di dalam lapas ini seperti apa.
1: Kebetulan saya nggak sempat ngerasa bosan,
0: nggak pernah ngerasa bosan ya.
1: Karena kebetulan yang tadi kegiatan yang tadi disebutkan itu saya adalah pemuka intelektual waktu itu, jadi itu tuh Bu yang kelas-kelas itu ya Bu. Jadi lapas ini juga memberikan kesempatan untuk warga binaannya yang putus sekolah. Itu yang
0: untuk lanjut lagi.
1: Betul. Jadi kita ada kejar paket, ada PKBM ya. Nah, jadi untuk anak-anak yang putus sekolah itu yang masuk ke sini dengan ijazah SD, dia pulang bisa menegakkan kepalanya karena dapat ijazah SMA.
0: Wah, luar biasa loh, Bu. Ya, itu keren-keren. Iya, saya juga merinding. Dan betul, sangat beruntung.
1: Dan maksudnya itu salah satu apa ya? Salah satu juga yang saya ingin terus kuatkan untuk teman-teman di sini supaya nggak kehilangan semangat. Ayo, walaupun kita di dalam, tapi kita masih diberi kesempatan gitu. Ada kesempatan, ayo gunakan. Jangan sia-siakan waktu. Kehilangan, tadi Mbak bilang, oh udah enak ya di dalam ya, makan gratis atau enggak, sama sekali nggak enak Mbak. Walaupun
0: gimana, kita jauh dari keluarga, itu kan jadi satu hukuman.
1: Sudah jadi
0: juga
1: hukuman. Hukuman sosial, sanksi sosial, kemudian kita nggak bisa memeluk anak kita ya. Terus kalau ada kekhawatiran, takut namanya umur nggak pernah tahu, kita kehilangan anggota keluarga.
0: Betul,
1: nah beruntungnya di sini itu suka ada momen misalnya hari ibu atau apa yang kita bisa bertemu. Malah ini ada gebrakan baru nih, saya baru.
0: Oh gitu.
1: Ini saya nggak ngalamin. Jadi ibu bikin pertemuan antara ibu dan anak tapi nginep ya Bu.
0: Iya Bu. Wah, jadi anak-anak dibawa ke sini.
2: Boleh.
0: Ya, tapi ada kekhawatiran tertentu nggak sih, kan anak-anak dibawa ke satu tempat yang mungkin sensitif ya Bu ya?
2: Jadi begini Mbak, ketika kita memutuskan untuk membuat suatu kegiatan atau katakanlah melakukan inovasi di dalam lapas, itu tidak yang serta-merta kita bikin ini, tidak, tapi tentu saja melalui kajian lah ya,
0: pasti dan sudah kita dipertimbangkan,
2: kajian
0: ya, Bu,
2: dari sisi keamanan, sisi ke pembinaan, dan tentu saja kami sudah berkonsultasi dengan pimpinan. Artinya kita membuat kegiatan tapi tidak bertentangan dengan aturan. Karena untuk kegiatan ini kebetulan kami memberi nama Barudak
0: anak-anak
2: rindu ibu dan anak. Jadi namanya tetap memakai kearifan lokal, memakai bahasa Sunda, artinya itu obat rindu ibu dan anak. Tentu saja anak-anak yang diperkenankan mengikuti kegiatan dan ibunya itu sudah melewati beberapa persyaratan nih, tahapannya antara lain harus berkelakuan baik, itu sudah pasti ya, kegiatan apapun. Kemudian harus rajin ataupun aktif mengikuti kegiatan pembinaan, karena ada absensinya.
0: Ada absensinya.
2: Kita buat nama juga nih, namanya Saskia.
0: Oh gitu.
2: Sistem absensi kegiatan warga binaan. Itu akan direkam siapa yang tergantung nih, misalnya kuotanya
0: secara 10. Digital begitu Bu, apa absensinya?
2: Iya. Itu digital kan, artinya kita dibantu oleh dibantu dengan HP lah ya, buat scan, karena kan warga binaan tidak pegang HP.
0: Iya betul.
2: Iya, oleh petugas. Kemudian ya ada berbagai persyaratan lah yang tentu saja harus dipenuhi sehingga mereka bisa terpilih mengikuti kegiatan Barudak. Jadi untuk anak juga usianya dibatasi. Sampai dengan,
1: jadi termotivasi ya Bu.
2: Mereka wah ayo berlomba.
0: Bisa berlomba melakukan kebaikan.
2: Diberikan kesempatan bermalam satu malam sih, dan melakukan kegiatan bersama orang tuanya.
0: Itu berarti kalau bermalam tidur di dalam
2: di tenda.
0: di tenda,
2: di dalam tenda.
0: Jadi dibuat
2: seolah-olah camping,
0: kayak camping ya,
2: tapi di dalam aula. Cuma dibuat tenda supaya ya privacy lah sebenarnya, biar bisa ya namanya ketemu sama anak yang bisa peluk anaknya.
0: Iya betul. Ya. Mau ngobrol apa, mau nangis-nangis,
2: apa biasanya dibuat apa? Game, kemudian outbound. Bahkan outboundnya boleh tuh sampai ke yang tadi lahan pertanian tadi.
0: Oh iya iya iya.
2: Yang tapi penting ada pengawalan petugas.
0: Oke, ya ya, ya penting itu ya Bu, ya pengawalan petugas itu.
2: Keamanan tetap kita tidak boleh mengabaikan.
0: Karena bagaimanapun, meski misalnya kita lapas ini, kita menggunakan pendekatan humanis, tapi tetap memang harus bisa apa ya, menunjukkan juga bahwa penjagaan yang dilakukan di sini dilakukan secara ketat dengan tegas begitu ya Bu. Kalau Bu Nia nih, Bu Nia, aku pengen tahu juga pelajaran terbesar apa sih sebetulnya yang Bu Nia dapatkan selama dibina di lapas ini, dan tentu mungkin ada pesan-pesan gak sih yang pengen disampaikan buat teman-teman warga binaan?
1: Iya, orang beranggapan ya kalau misalnya datang yang masuk ke lapas ini adalah akhir dari segalanya menganggapnya begitu ya. Tapi ternyata enggak begitu. Ini justru ini adalah awal untuk kita bisa mulai dari nol.
0: Yep, bertransformasi.
1: Bertransformasi. Dan menurut saya kesempatan kedua itu bukan hadiah yang kita terima. Itu adalah tanggung jawab. Nah, jadi kalau misalnya kita merasa menyesal, kita ingin memperbaiki diri, kembali bukan pulih, bukan kembali ke diri kita yang dulu. Tapi yang lebih baik lagi.
0: Betul.
1: Inilah kesempatannya. Allah kasih jalan.
0: Iya. Dan ibunya juga turut menyemangati teman-teman ya.
1: Betul.
0: Kalau begitu ya.
1: Betul. Karena kan mungkin teman-teman juga seperti saya dulu perlu dikuatkan, perlu diyakinkan bahwa ini bukan akhir dari segalanya.
0: Oke, terakhir Ibu Gayatri, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman-teman warga binaan juga mungkin, atau mungkin buat publik, buat masyarakat umum, bahwa ya lapas ini adalah sekarang sudah berbeda paradigmanya. Kita melakukannya dengan pendekatan-pendekatan humanis, meski tetap dengan secara tegas, secara ketat memproses hukum tersebut ya Bu ya. Seperti apa Bu?
2: Kalau harapan untuk warga binaan tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah disampaikan oleh Tehnia, bahwa untuk warga binaan pemasyarakatan jangan merasa bahwa ini akhir dari segalanya. Karena pada dasarnya setiap manusia itu kan punya ujian dengan cara yang berbeda. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Jadi jika ujiannya pada saat ini teman-teman warga binaan ada di dalam lapas, ya harus dijalani dengan ikhlas. Dijalani dengan ikhlas, kemudian harus tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembinaan, sehingga nanti benar-benar siap ketika kembali ke masyarakat. Dan harapan untuk masyarakat bahwa jangan pernah menganggap adanya kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di lapas itu membuat mereka tidak jera. Sama sekali bukan seperti itu. Karena sudah terjadi perubahan paradigma, kita bukan lagi memberikan sekedar penjeraan kepada warga binaan yang menjalani masa pidana, tetapi lebih ke perubahan perilaku, perubahan sikap, agar mereka juga bisa menjadi manusia yang berguna, tidak dianggap sebagai sampah. Dan kami juga berharap masyarakat juga memberikan dukungan penuh kepada kami, karena mustahil tujuan yang kami harapkan dapat tercapai kalau kami bekerja sendiri. Karena itu akan membutuhkan dukungan selain dari warga binaan sendiri, dari petugas, yang pastinya juga dukungan dari masyarakat.
0: Dukungan dari masyarakat, bahwa jangan sampai menjudge begitu ya Bu.
2: Betul.
0: Ya, tentang lapas ini, bahwa sesuatu yang menyeramkan, tidak ada masa depannya, dan bahkan sampai mengucilkan mungkin nanti warga binaan yang pada akhirnya kembali ke masyarakat begitu ya Bu ya.
2: Malah kalau dikucilkan mereka menjadi putus asa.
0: Betul.
2: Malah berpotensi
0: untuk kembali lagi. Betul. Iya.
1: Itu yang ingin kami rangkul.
0: Iya. Saya juga pasti harapannya demikian. Karena saya juga benar jujur seneng banget deh tadi selama berada di sini. Saya merasa mereka bukan seseorang yang harus saya hindari loh. Terima kasih Ibu Gayatri dan juga Ibu Nia, dan terima kasih juga Sobat Antara untuk podcast di hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, dan di sini juga ada Ibu Gayatri serta Ibu Nia juga pamit. Sampai jumpa.

Penyiar Pusatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Demikian tadi telah kita ikuti bersama ya siaran podcast FABN Antara dengan topik kesempatan kedua dari dalam lapas dengan Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Bandung, Gayatri. Dan pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama kami di Samarinda siang ini. Dan nanti jangan lewatkan, pada pukul 11 kami akan hadirkan program sanksi ya, dengan topik mengenal konsep penerimaan diri, self-acceptance, dalam proses pemulihan. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Lintas informasi.
2: Pendengar, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur memberikan bimbingan teknis manajemen usaha bagi keluarga penerima bantuan usaha ekonomi produktif atau UEP. Pembekalan ini bertujuan agar penerima manfaat mampu mengelola modal usaha secara profesional dan berkelanjutan. Sebanyak 100 keluarga di Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur menerima bantuan modal produktif masing-masing sebesar 2,5 juta rupiah untuk kebutuhan bahan baku, peralatan produksi, dan pengemasan usaha. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
3: Row 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan renungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baik, mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan program Sanksi untuk Anda. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Sanksi, siaran anti narkoba, korupsi, dan judi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kami kembali hadir dalam program Sanksi, siaran anti narkoba, korupsi dan judi bersama saya Deddy Purnam dan rekan operator Indra Agus Sastrowijoyo yang menemani saya di siang hari ini. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, program Sanksi, ruang informasi dan edukasi yang hadir untuk mengajak kita bersama membangun kesadaran, kepedulian serta lingkungan yang lebih sehat dan bebas dari berbagai permasalahan sosial. Pendengar RRI Samarinda, penyalahgunaan narkoba masih menjadi tantangan besar yang tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga kehidupan sosial, keluarga, dan masa depan seseorang dalam proses pemulihan. Seseorang tidak hanya membutuhkan dukungan yang untuk lepas dari ketergantungan zat, tetapi juga perlu membangun kembali kepercayaan diri dan cara pandang positif terhadap dirinya sendiri. Salah satu hal penting dalam proses tersebut adalah penerimaan diri atau self-acceptance. Bagaimana seorang mampu menerima masa lalunya, memahami kekurangan dan kelebihannya, serta menjadikan pengalaman hidup sebagai langkah untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu, apa sebenarnya makna penerimaan diri? Mengapa hal ini menjadi bagian penting dalam proses rehabilitasi? Dan bagaimana peran konselor serta keluarga dalam mendukung seorang agar mampu bangkit dan menjalani kehidupan yang lebih sehat? Untuk membahas lebih dalam topik tersebut, ya, telah hadir bersama kita narasumber dari Balai Rehabilitasi Narkotika Tanah Merah, ya, yang luar biasa saat ini menyempatkan waktunya bersama kita, mengedukasi kita, ya, bagaimana penerimaan diri atau self-acceptance. Yang pertama ada Bapak Muhammad Bayu Setia Wibowo, SPSI. Beliau adalah konselor adiksi ahli Pratama. Kita coba sapa. Assalamualaikum, selamat siang.
0: Siang, Bapak.
2: Ya. Dan juga ada Bapak Muhammad Zainuddin, SKM. Beliau adalah konselor adiksi ahli Pratama juga dari Balai Rehabilitasi Narkotika Tanah Merah. Assalamualaikum, selamat siang.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas.
2: Nah, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tetap bersama kami, ya. Kita akan bersama-sama berbincang, ya, tentang mengenal konsep penerimaan diri, self-acceptance dalam proses pemulihan. Ya, Anda juga bisa bergabung berpartisipasi di line telepon kami 0541-743-495, 0541-736-566, juga di WhatsApp kami 0811-5544-976. Sebelum kita berbincang lebih jauh, ya, ini apa sebenarnya yang dimaksud dengan self-acceptance atau penerimaan diri? Silakan.
0: Oke, baik, Pak. Untuk self-acceptance atau kita bicara penerimaan diri sendiri, itu secara psikologis adalah gimana atau cara seseorang untuk menerima dirinya secara utuh. Namun, dikatakan secara utuh itu bukan berarti dia malas-malasan atau tidak produktif, melainkan dia di situ harus bisa menerima kelemahan, kelebihan yang ada dalam dirinya, sehingga hal itu menjadi penting bagi seseorang untuk bisa menerima dirinya. Itu.
2: Kadang-kadang kalau orang sudah terjatuh, terjerumus itu kepercayaan dirinya hilang gitu, Pak, ya. Nah, ya. Ini penting sekali untuk membangun kepercayaan diri tadi, ya. Nah, mengapa penerimaan diri menjadi penting bagi setiap orang, bukan hanya bagi mereka yang sedang menjalani rehabilitasi?
5: Jadi setiap orang itu kan punya kesalahan, Mas, ya.
2: Iya.
5: Kesalahan, gagalan. Nah, penerimaan diri di sini adalah mengajarkan bahwa kita harus belajar dari kesalahan atau kegagalan tersebut, gitu. Bukan hanya sebatas penyesalan, tapi ada langkah atau motivasi ingin berubah. Nah, itu makanya kita di Balai Rehabilitasi juga mengajarkan klien untuk penerimaan diri, yaitu memotivasi agar bisa berubah, gitu.
2: Ya, artinya banyak juga klien yang artinya hilang kepercayaan dirinya, ya. Tidak hanya direhabilitasi, berarti membangkitkan rasa kepercayaan dirinya juga, Pak, ya.
5: Betul.
2: Baik. Nah, jika dikaitkan dengan penyalahgunaan narkotika, mengapa konsep self-acceptance tadi menjadi sangat penting dalam proses pemulihan.
0: Oke, Pak, bicara dalam proses pemulihan bagi klien yang dikatakanlah belum bisa menerima dirinya, berarti kan dia masih belum menyadari bahwa penyalahgunaan zat itu adalah suatu kelemahan bagi dirinya. Karena bagi orang yang normal aja ibaratnya dengan masalah-masalah seperti itu, tentunya sudah mengetahui, oh ketika aku melakukan itu aku akan menjadi kelemahan saya nih, menjadi kelemahan aku nih. Nah, sehingga ketika hal itu dia bisa memahami, dia akan katakanlah dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa menerima kelemahannya. Ketika klien ini mampu menerima kelemahannya secara utuh, berarti dia sudah siap untuk menjalani program rehabilitasi.
2: Baik, artinya tidak hanya dari dirinya sendiri ya Pak ya, artinya dukungan keluarga dan orang sekitarnya juga penting itu Pak ya, untuk membangun kepercayaan dirinya juga ya. Nah Pak Zainuddin
5: ya,
2: nih, dari sisi layanan rehabilitasi, bagaimana proses pendampingan dilakukan agar klien dapat menerima dirinya secara positif Pak?
5: Oke, biasanya kalau kita di rehabilitasi itu, kita mendampingi dalam proses setiap konseling itu, kita menggali. Menggali kelebihannya klien, dan juga kita menggali juga permasalahan klien juga, terus juga kita mencarilah ibaratnya tuh apa yang menjadi motivasi dia gitu. Nah, dengan situ kita mencoba membangkitkan rasa tanggung jawab dia untuk melakukan perubahan. Nah, gitu. Jadi di setiap kita mengajarkan gini, kita menghargai sebuah proses. Nah, gitu. Dengan adanya kita menghargai sebuah proses, maka dari situ klien memiliki motivasi untuk pulih. Nah, gitu.
2: Artinya klien ini 100% punya keinginan untuk pulih, Pak ya.
5: Betul.
2: Oke. Nah, Pak Bayu, ya dari sisi psikologi nih Pak, dalam pengalaman sebagai konselor adiksi ya, ini seberapa besar pengaruh kondisi psikologis seseorang terhadap keberhasilan proses pemulihan dalam dari penyalahgunaan narkotika ini?
0: Oke, kalau kita bicara secara psikologisnya dalam proses pemulihan tentunya sangat besar, karena faktor psikologis sendiri kita tidak bisa mengabaikan. Di satu sisi ketika klien ini katakanlah belum bisa menerima dirinya, karena kita balik ke konsep awal tadi, ya tentunya klien sendiri akan merasa kebingungan, aku ini kesini mau ngapain, karena belum bisa menerima, tapi kenapa keluarga aku menyarankan aku kesini. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang perlu kita kuatkan lagi. Kamu tadi seperti yang Bro Jainuddin sampaikan, kita di sini menggali informasi sebanyaknya untuk meningkatkan motivasinya dia. Ketika motivasi itu sudah terangkat, bisa jadi dia mulai menyadari dan bisa menerima dirinya, sehingga faktor psikologi ini sendiri sangat penting untuk atau menjalani rehabilitasi.
2: Oke, banyak orang mengira menerima diri berarti membenarkan kesalahan. Bagaimana sebenarnya perbedaannya ini?
5: Baik, kita bisa membedakan antara namanya pembenaran diri ya, Mas ya, sama penerimaan diri. Kalau penerimaan diri itu kita memahami atau menerima kesalahan kita. Terus juga menerima konsekuensinya yang didapatkan dari masalah tersebut. Nah, dan terakhir adalah bertanggung jawab untuk mengatasinya. Nah, gitu. Jadi ada proses pembelajaran di situ. Kalau pembenaran, dia akan mencari segala alasan, ya, alasan untuk membenarkan apa yang dia telah lakukan. Nah, apalagi kalau hal yang dilakukan itu hal yang keliru ya atau salah gitu. Nah, disitulah perbedaannya gitu.
2: Terus. Oke. Nah, apa yang biasanya dirasakan oleh klien rehabilitasi ketika mereka belum mampu menerima dirinya nih?
0: Oke, biasanya kalau klien yang merasa belum mampu, pasti ada penolakan dulunya. Penolakan dalam arti saya ini di sini tuh ngapain? Belum tahu tujuannya nih mau apa. Itu, tapi ketika dia sudah memahami hal-hal atau konsep sendiri, konsep dari rehabilitasi itu sendiri, dia akan mendapatkan suatu pencerahan. Biasanya seperti itu. Jadi pencerahan yang dimaksud di sini, oh aku kesini nih tujuanku adalah untuk pulih.
2: Pulih, iya.
0: Ya gitu. Jadi hal-hal apa aja yang bisa aku lakukan, yang bisa aku perbaiki di dalam sini? Karena belum tentu di luar sana dia bisa memperbaiki secara sendiri.
2: Nah, itu tadi ya, intinya seperti itu ya. Ya. Pendengar Anda juga bisa berpartisipasi sekali lagi di 0541-743-495 atau di 0541-736-566, juga di WhatsApp kami 0811-554-4976. Bagaimana konselor membantu klien membangun self-acceptance tadi selama menjalani rehabilitasi?
5: Oke, bagaimana konselor? Jadi kita membuat dulu apa, melatih dulu kejujuran ya, gitu, kejujuran dulu terhadap diri sendiri dulu, dan juga kita kembali seperti yang saya sebutkan tadi, iya, adalah memberikan apresiasi terhadap kemajuan dari proses sekecil apapun itu. Nah, disitulah nanti akan tumbuh namanya nilai sama tanggung jawab yang bisa mendukung untuk pemulihan.
2: Baik. Nah, ke Pak Bayu ya, sebagai seorang psikolog ya Pak ya. Nah, ini bagaimana, apa tanda-tanda yang dapat terlihat bahwa seseorang mulai mampu menerima dirinya setelah menjalani proses rehabilitasi ini?
0: Oke, kalau tanda-tanda secara umum Mas ya, ya. Yang pertama dia bisa terbuka dengan permasalahan yang dihadapi. Itu tanda-tanda umumnya. Namun tanda-tanda yang hampir jarang terlihat adalah cara dia untuk mengikuti serangkaian program yang ada. Seperti itu tanda-tanda umumnya.
2: Iya.
0: Seperti itu. Jadi ketika klien bisa terbuka tadi, seperti yang dikatakan Bro Zainuddin tadi, klien sudah mulai jujur. Artinya dia sudah memahami nih, oh, masalahku tuh di sini. Dia sudah bisa menerima seperti itu. Dan kalau di program, dia bisa mengikuti serangkaian program tanpa ada hal-hal yang mengganggu atau menghambat dirinya. Gitu.
2: Oke, artinya seperti itu ya. Tanda-tanda yang paling umum adalah mau terbuka, mau bercerita, mau berbagi cerita, berbaur ya, Pak ya. Nah, untuk Pak Zainuddin nih, bagaimana nih peran lingkungan sekitar dalam membantu seorang membangun kembali semangat hidup setelah menjalani pemulihan nih? Lingkungan secara ini dulu, secara mungkin di balai rehabilitasi sendiri.
5: Oke, jadi dari kami itu pertama akan memberikan edukasi pada keluarga dulu untuk si, kan klien ini kan dia bakal kembali ke keluarganya.
2: Oke, artinya melibatkan keluarga dalam situ ya?
5: Betul, jadi kita akan memberikan edukasi kepada keluarga dan juga kadang kita ada namanya konseling keluarga juga gitu.
2: Konseling keluarga.
5: Nah itu jadi memberikan edukasi keluarga ini adalah intinya keluarga ini tidak memberikan stigma, stigma atau tekanan kepada keluarganya yang telah menjalani proses rehab di rehabilitasi Tanah Merah itu. Nah, harapannya keluarga ini adalah sebagai pendukung gitu. Nah, dan juga dari sisi kliennya, klien itu siap, nah, siap dalam artian untuk bersosialisasi dan juga menjaga dirinya agar pemulihannya tetap terjaga gitu. Nah, sebenarnya itu jadi saling berkesinambungan lah gitu.
2: Nah, saling bersinergi ya,
5: iya,
2: antara peran keluarga itu sangat penting untuk mendukung pemulihannya tadi ya.
5: Betul sekali.
2: Jadi tidak hanya dilepas begitu saja dengan keluarga ya.
5: Tidak.
2: Oke, artinya semacam dititipkan nih, tolong disembuhkan gitu. Itu enggak seperti itu ya di balai ya. Oke, artinya ada peran keluarga di situ untuk masa pemulihannya.
5: Betul sekali.
2: Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya nih untuk para konselor kita yang luar biasa ini. Selain konselor, bagaimana peran keluarga dalam membangun penerimaan diri seseorang? Tadi selain dilibatkan dalam balai tadi, bagaimana
0: peran keluarganya sebenarnya? Yeah. Oke, kalau peran keluarga, cara menimbulkan penerimaan diri bagi keluarga berarti,
2: yeah,
0: atau bagi klien. Kalau bagi keluarga, dengan cara aktif mengikuti kegiatan yang memang berkaitan dengan klien. Salah satu kegiatan yang rutin atau bulanan yang kita sering lakukan itu kegiatan family support group.
2: Family support group. Betul. Artinya melibatkan keluarga dari luar ya?
0: Keluarga dari luar. Jadi keluarga kita hadirkan datang untuk mengikuti serangkaian materi yang kita sampaikan. Nah itu kan bentuk edukasi karena tidak banyak keluarga yang ingin berpartisipasi ke dalam kegiatan, tapi harapannya ketika keluarga ikut dalam partisipasi tersebut, artinya keluarga sendiri sudah bisa menerima, oh, anak saya atau keluarga saya ini ada berada di dalam rehabilitasi.
2: Iya.
0: Karena kebanyakan ketika keluarga menolak untuk datang, merasa malu, merasa bahwa kegiatan ini nih aku akan ketemu banyak orang. Nanti orang akan kenal aku.
2: Kenal aku, gitu. Iya.
0: Itu yang sebenarnya bentuk penerimaan diri bagi keluarga.
2: Oke, itu artinya membangkitkan dirinya sendiri ya, istilahnya yang direhab tadi ya. Nah, ini ada WhatsApp ya dari pendengar kita. Selamat siang RRI, setiap orang pasti memiliki kesalahan ataupun kesilapan dalam perjalanan hidupnya. Pertanyaan saya, apa upaya yang dilakukan oleh orang-orang tersebut? Apabila orang itu keluar dari tempat pemulihan, dia dapat meyakinkan kepada keluarga ataupun lingkungan sekitarnya agar dapat diterima kembali, agar dirinya merasa aman dan nyaman. Terima kasih Pak Masan Bali, ini di Samarinda. Ini apa nih yang ini artinya menghancurkan stigma dari masyarakat sendiri dan keluarga sendiri ya, tadi yang seperti disampaikan. Ini apa nih? Jadi apabila orang itu sudah keluar dari tempat pemulihan, tempat rehab untuk meyakinkan keluarga dan masyarakat sekitarnya gitu.
5: Oke, jadi begini, setiap klien ya Mas ya di Balai Rehab, kita mengajarkan bahwa jangan berpaku dengan penilaian orang lain, nah gitu. Jadi fokus dengan proses, fokus dengan pembelajaran. Nah, jadi si klien bisa kembali ke masyarakat, bertindaklah atau berperilakulah atau bersosialisasi seperti biasa pada umumnya gitu. Nah, dengan nilai-nilai yang telah diajarkan di rehab gitu. Nah, jadi memang stigma tuh ada. Terus tanpa disadari juga bahkan di hadapan kita gitu. Jadi mental juga, mental perlu namanya itu. Nah, makanya penerimaan diri ini pondasi gitu. Pondasi dalam artian menjalani hidup. Apabila kalau penerimaan dirinya bagus, daya lenting atau daya tahan mentalnya tuh kuat. Nanti menghadapi tekanan apapun.
2: Okay. Gitu. Cuek aja gitu ya. Artinya dicemooh, digunjing gitu ya.
5: Iya, betul.
2: Oke, ini bagaimana cara mulai melatih self acceptance dalam kehidupan sehari-hari ini? Seperti apa ini?
0: Oke, kalau bicara cara mengelola self acceptance, pertama ya tadi dia bisa mengakui dulu. Yang paling dasarnya mengakui bahwa dia mengakui kelemahan, mengakui kelebihan. Nah, dua hal itu yang perlu ada di dalam diri. Melatihnya seperti apa? Tadi ketika melakukan kesalahan berarti dia siap mengakui, siap bertanggung jawab dengan konsekuensi yang ada. Kalau bicara konsekuensi ya tentunya banyak faktor, bisa jadi stigma itu tadi, bisa jadi dari lingkungan. Nah, jadi hal itu yang diharapkan ketika keluar atau ketika klien itu sendiri sudah katakanlah sudah komplit dari rehab, berarti dia harus menghadapi hal tersebut. Nah, hal tersebut itulah yang menjadi tantangan dia. Dia bisa menerima tidak dari hal itu dulu.
2: Iya, artinya dia bisa menerima tidak dari hal-hal yang tadi sudah dijelaskan ya. Nah, pendengar silakan kembali 0541743495 maupun 0541736566, juga di WhatsApp kami 0811554476. Ya, tadi sudah dijelaskan ya bagaimana memulai melatih tadi ya. Ini kemajuan kecil yang dilakukan secara konsisten akan membawa perubahan besar ya, dampaknya besar juga ya Pak ya. Nah, apa manfaat yang biasanya dirasakan ketika seorang sudah memiliki penerimaan diri yang baik? Tadi yang seperti dikatakan tadi Bang Zainuddin ya, dia akan tahan mental gitu ya, biarpun diapain juga ya tetap memang sudah dilatih dari Balai Rehab. Apa nih manfaat yang biasanya dirasakan?
5: Oke, jadi manfaat secara ini dapatkan pada saat dia mulai meningkatkan penerimaan dirinya itu, dia mudah menerima gitu insight baru gitu ya gitu. Jadi tidak mudah juga untuk kecewa dengan pribadinya atau dengan dirinya sendiri gitu. Nah, dan juga dengan itu secara tidak langsung pemulihannya bakal terjaga. Nah, gitu. Karena kan apabila sudah tidak ada penerimaan diri itu sebenarnya sudah jadi pemicu internal si klien tersebut untuk kambuh. Nah, gitu. Salah satunya begitu. Okay. Jadi perlu begitu.
2: Jadi sangat perlu ya seperti itu ya. Baik, kita akan jeda dulu. Pendengar Pol 1 RRI Samarinda juga nanti kita juga buka untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi di 0541743495, 0541736566, juga di WhatsApp kami 0811554976. Masih bersama kami ya di siang hari ini ya, membahas bagaimana mengenal konsep terima diri atau self acceptance dalam proses pemulihan. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan.

0: Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
2: Dah, uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
3: Ah, kamu tenang saja.
2: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah.
3: Pokoknya kamu tenang saja.
2: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
4: Selamat siang, ada Bapak Joni.
2: Ini suami saya, ada apa Pak?
4: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
2: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
4: Maaf Bu, suami ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
2: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
5: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda.

0: 101.
1: Ya, pendengar, masih bersama kami di program Sanksi Siaran Anti Narkoba, Korupsi dan Judi. Pendengar, ya, kita masih membahas bagaimana sebenarnya makna penerimaan diri, ya. Mengapa hal ini menjadi bagian penting dalam proses rehabilitasi, ya, bersama dua narasumber kita, ya, dari Balai Rehabilitasi Narkotika Tanah Merah, ada Bapak Muhammad Bayu Setio Wibowo, SPSI, ya, konselor adiksi ahli Pratama, dan Bapak Muhammad Jainuddin SKM, konselor adiksi ahli Pratama juga, ya, dari Balai Rehabilitasi Narkotika Tanah Merah. Ya, kembali kita lanjutkan obrolan kita pada siang hari ini. Nah, sebagai seorang konselor ini, bagaimana cara konselor membangun kepercayaan dengan klien yang masih merasa takut, malu, atau menutup diri terhadap masa lalunya?
2: Oke, baik. Cara seorang konselor untuk membangun atau membuat klien itu percaya sama konselor, yang pertama adalah kita harus bisa mendengar aktif ketika klien ini berbicara. Yaitu, jadi ketika klien ini berbicara secara aktif atau secara lugas, kita harus benar-benar menyimak poin apa aja yang ada di atau yang disampaikan si klien ini, sehingga dia akan merasa, wah, saya ini didengar. Karena kalau klien ini sudah merasa didengar, biasanya klien akan lebih mudah percaya sama kita.
1: Seperti itu. Artinya menerima dulu apa yang mereka sampaikan,
2: ya, itu, ya. Menerima informasi.
1: Menerima informasi dengan baik, ya. Memberi dukungan lah istilahnya, ya, Bang, ya. Nah, kembali ke Bang Zainuddin nih. Dampak negatif yang dapat terjadi apabila seorang terus menyalahkan dirinya sendiri atas kesalahan masa lalunya. Kadang-kadang ya seperti itu, ya. Aduh, kenapa aku juga menjadi pemakai? Kenapa aku seperti ini? Ya. Kemudian direhabilitasi juga menutup diri. Ini apa dampak negatifnya?
3: Baik, dampak negatifnya itu biasanya terlihat itu adalah sikap blocking, maksudnya. Iya. Dia menutup diri gitu. Entah itu masukan, entah

0: bahkan menutup diri untuk menjalani program gitu. Karena akibat apa adanya perilaku begitu, maka tumbuh namanya pemicu kambuh dalam apa dalam dirinya sendiri gitu. Kalau kita bilang tuh trigger internal lah gitu. Tuh. Nah, itu yang agak beresiko nah, gitu. Maka dari situlah peran konselor membantu klien ya untuk meningkatkan penerimaan dirinya gitu.
1: Oke. Baik. Kembali ke Bang Bayu nih. Dalam proses konseling, pendekatan seperti apa yang digunakan untuk membantu klien memahami bahwa dirinya masih memiliki nilai dan kesempatan untuk berubah selain mendengarkan tadi?
2: Oke, kalau pendekatan banyak jenisnya Mas ya. Yeah. Kalau pendekatan sendiri yang selama ini kita lakukan atau saya pribadi lakukan adalah kita lebih mendengar tadi, balik lagi. Semua permasalahan ketika klien itu adalah di mendengar, karena ketika di luar sana klien mau cerita pun dengan permasalahan yang dihadapi belum tentu keluarga mau mendengarkan.
1: Iya.
2: Gitu. Makanya ketika dia ada di dalam rehab, cara kita tadi pertama untuk mendengarkan. Semua kunci dari ini adalah cara klien menyampaikan, cara kita merespon. Selain mendengar aktif, kita juga bisa merefleksikan tanpa menghakimi apa yang klien sampaikan. Itu karena ketika kita menghakimi apapun yang katakanlah klien itu menyampaikan semua kesalahannya, semua kejelekan dia di masa lalu, kita ikut menghakimi. Nah, disitulah akan memicu atau membuat hubungan itu jadi kurang baik antara terapis dan si klien. Seperti itu. Jadi pendekatan-pendekatan yang seperti itulah yang memudahkan terapis untuk bangun hubungan yang baik dengan klien.
1: Oke, artinya ini jauh lebih baik ya daripada tidak direhab ya. Karena ya seperti yang kita ketahui ya, kadang-kadang pengguna itu di rumah malah disalahkan, malah dikata-katain gitu ya, anak tidak berguna atau seperti ya apa gitu ya. Ini malah menggedonkan dia ya.
2: Betul.
1: Ini malah sebaliknya kalau di balai rehab akan mendengarkan, kemudian mencarikan solusi gitu ya, dan terapi-terapi yang lain gitu. Nah, ke Bang Zainuddin nih, dalam proses pemulihan, apakah perubahan pola pikir menjadi salah satu kunci utama agar seorang dapat bertahan untuk tidak kembali menggunakan narkoba?
0: Oke, untuk perubahan pola pikir itu betul-betul apa ya, maksudnya salah satu core ya gitu, maksudnya salah satu hal utama dalam menjaga pemulihan. Nah, ini kita ambil contoh aja nih. Ada satu klien yang berpikir begini, saya tidak pakai sabu nanti keluar. Cuma nanti kalau keluar saya tetap pakai alkohol.
1: Oh.
0: Nah, itu kalau pikir
1: kayak gitu ya,
0: betul. Jadi istilahnya malah jadi pindah zat gitu. Nah, dengan pindah zat itu akhirnya tidak menyelesaikan masalah. Cuma hanya pindah substance, malah apa pemakaian doang gitu. Nah, gitu. Kadang ada juga dari sabu malah ke inek. Nah, gitu-gitu. Nah, makanya di balai rehab kita mencoba membantu klien untuk meluruskan pola pikir tersebut gitu. Kembali lagi, pola pikir tersebut bisa apa ya, maksudnya lurus asal ada penerimaan diri klien.
1: Oke.
0: Iya, betul.
1: Artinya ke penerimaan dirinya kembali ya.
0: Betul sekali.
1: Seperti apa? Tapi menurut pengalaman yang ada di lapangan seperti apa nih? Apakah ada klien yang seperti itu? Istilahnya nanti kalau keluar nggak mau pakai sabu lagi, tapi mau minum alkohol aja. Kemudian nanti keluar nggak mau pakai sabu, ternyata ketangkep lagi memakai inek. Apakah ada seperti itu? Sudah berkali-kali di rehab.
0: Selama saya menjalani tugas ada, cuman nggak banyak, cuma beberapa aja lah gitu. Alasannya, motivasinya tuh sebagai pelarian.
1: Sebagai pelarian.
0: Sebagai pelarian dari masalah gitu, karena dianggap hal tersebut yang bisa menenangkan dirinya gitu. Nah, dan juga masih ada rasa blocking lah di dalam dirinya gitu, belum menerima seutuhnya lah gitu. Gitu Mas.
1: Oke, artinya masih ada sisa-sisa tadi ya.
0: Iya, masih ada apa ya, tadi pembenaran diri lah. Gitu.
1: Nah, ini artinya pola pikir itu sangat penting dirubah ya.
0: Betul.
1: Artinya kalau sudah di luar ya udah, namanya sudah direhab, sudah ada ilmu-ilmu yang didapat di waktunya lah di luar tuh diterapkan gitu ya.
0: Iya.
1: Baik. kembali ke Mbak Bayu. Bagaimana cara membantu seorang yang merasa bahwa kesalahan masa lalu sudah menjadi identitas dirinya? Ini sepertinya begitu ya. Kadang-kadang orang sudah berbuat jahat itu, ya sudahlah, jahat-jahat aja gitu. Ini bagaimana cara membantu seorang yang merasa bahwa kesalahan masa lalunya? Mungkin ada pendengar-pendengar kita nih yang masih menggunakan, kemudian masih menyalahkan dirinya. Ini bagaimana merubah ya, atau membantu seorang merasa bahwa kesalahan masa lalu sudah menjadi identitas dirinya?
2: Oke, baik. Kalau kita bicara merasa kesalahan di masa lalu itu menjadi identitas, nah itu kan seperti yang disampaikan Bro Jainuddin tadi, ini kan masalah di pola pikirnya dia nih. Artinya ketika dia mengakui bahwa ini identitas saya nih, kan identitas bisa kita ubah sebenarnya dengan cara kita dibalik lagi ke penerimaan diri. Tapi bagi seseorang yang merasa ini identitasnya dia, itu bisa jadi banyak faktor. Bisa jadi faktor yang pertama adalah faktor stigma, stigma yang ada di lingkungan, stigma yang ada di keluarga, sehingga itu menciptakan identitas lain ini merasa akunya sudah dicap jelek di suatu tempat itu, ya gitu.
1: Nah, itu dia. Iya, artinya seperti ya, stigma inilah yang mungkin menjadi ekornya dia. Benar. Ya. Ini artinya bagaimana cara menghilangkan stigma itu ya, artinya pola pikir dirubah ya Bang ya. Nah, ini penting sekali pendengar ya, artinya kalau kita tidak merubah pola pikir kita sendiri, ini tidak ada yang bisa merubah pola pikir selain diri kita sendiri ya. Nah, ini artinya punya peran, keluarga juga punya peran, selain balai rehab ya, dan juga masyarakat sekitar juga punya peran ya, untuk bagaimana kesembuhan dari masing-masing individu tadi setelah berhenti atau setelah selesai di balai rehabilitasi. Nah, kemudian tantangan terbesar nih yang biasanya dihadapi konselor ketika membantu klien membangun kembali rasa percaya dirinya, apa nih tantangannya?
2: Kalau kita bicara tantangan terbesar ya tadi, klien sudah siap berubah, di luar yang belum siap menerima. Itu tantangan terbesarnya. Jadi berkata kita sudah membuat klien ini dengan merubah mindsetnya dia yang kemarin salah menjadi benar, tapi ketika dia keluar, dukungan keluarga yang kurang. Itu salah satu faktor yang bisa membuat konselor itu sulit untuk mempertahankan klien ini agar terus pulih, karena kadang kita hadapi klien di dalam rehabilitasi itu, wih ini klien luar biasa nih, progresnya bagus nih. Ketika sampai di rumah atau keluar, selang seminggu, dua minggu, bahkan selang beberapa hari, muncul tuh permasalahan-permasalahan. Tiba-tiba keluarga komunikasi, ini anak kami gini-gini-gini, kenapa ya? Gitu. Padahal ternyata setelah didalami adalah stigma dari keluarga itu sendiri.
1: Oke. Okay.
2: Itu yang jadi kendala saat.
1: Tapi menurut Anda bagaimana caranya keluarga agar tidak mempunyai pola pikir seperti itu nih? Okay. Kadang-kadang jadi kan seolah-olah keluarga artinya tidak menjalankan balai rehab nih. Loh, ini kok sudah keluar kok masih aja orang seperti itu.
2: Nah, gimana nih? Nah, jadi kalau kita bicara keluarga harapannya seperti apa tadi, paling tidak keluarga juga ikut aktif. Maksudnya aktif dalam arti ya memantau, tapi tidak menghakimi, tidak menstigma. Misal nih ketika klien ini keluar atau pulang lewat dari jam yang dijanjikan, nah ditanya dulu tanpa langsung menstigma. Ya gitu. Kadang kan ketika klien ini keluar atau ngumpul aja sama temennya, kan nggak tahu nih keluarga temennya ini yang mana. Ya gitu, langsung ada pasti balik lagi nih.
1: Suuzon duluan.
2: Suuzon duluan. Ya. Seperti itu. Jadi apa ya? Ya kadang-kadang klien pun ngerasa ya aku pun sama siapapun juga di stigma, di suuzonin. Ya sekalian aja lah nyemplung, nggak? Biasanya seperti itu yang jadi kendalanya.
1: Itu ya. Artinya keluarga ini perannya penting sekali. Ini bagaimana menumbuhkan kepercayaan lah sama dia ya, jangan tiba-tiba langsung memvonis, menghakimi tanpa ada bukti gitu ya. Nah, bagi Bang Zainuddin sendiri bagaimana nih, apa tantangan terbesar yang dirasakan ini?
0: Baik, sebenarnya hampir sama seperti Bayu gitu ya, dari apa, dari luar lah gitu. Karena begini, sebagian keluarga itu beranggapan bahwa keluarganya masuk rehab, keluar itu sembuh
1: total gitu,
0: total
1: ya. Alim gitu ya,
0: iya kayak orang apa demam dikasih obat langsung sembuh gitu. Tidak. Nah, disitulah sebenarnya peran keluarga itu sangat penting gitu, itu sangat penting dalam aktif mendampingi proses pemulihan klien gitu. Sebenarnya itu aja kuncinya. Dan harapannya sih ya pola pikir tentang pemulihan itu perlu diluruskan lah. Jadi pemulihan itu bukan hanya sewaktu atau dalam waktu tertentu doang, tapi seumur hidup.
1: Umur hidup.
0: Betul.
1: Nah ini artinya ini jangan sampai berubah-ubah lagi pola pikirnya ya.
0: Betul sekali. Ya,
1: karena pengaruh teman, tahunya berubah lagi. Nah dari sisi psikologi ini, bagaimana hubungan antara penerimaan diri dengan kemampuan seorang mengendalikan keinginan untuk kembali menggunakan narkoba ini?
2: Oke, kalau kita bicara secara psikologi itu cukup berkaitan ya. Maksudnya ketika klien punya penerimaan diri yang baik, apakah dia bisa terjatuh lagi atau kembali pakai? Memungkinkan saja hal itu seperti itu bisa terjadi, karena banyak faktor di selain penerimaan diri itu tadi.
1: Iya.
2: Bisa jadi nih faktor, memang faktor lingkungan, faktor pertemanan, faktor keluarga itu bisa membuat penerimaan diri klien ini bisa luntur. Itu walaupun dia bisa mengakui kesalahannya, kadang faktor pertemanan ini yang membuat pemakluman bagi si klien ini bahwa ya udah pakai aja dulu sekali, walaupun sudah keluar pakai dulu sekali ya gitu. Klien pun akan ngerasa oh aku bisa kok menghadapi hal itu ya gitu. Ada yang bisa test power segala macam. Nah, itulah kadang faktor-faktor tertentu yang seperti itu yang membuat klien ini agak sulit ketika berada keluar, walaupun katakanlah penerimaan dirinya dia sudah cukup baik seperti itu.
1: Nah itu lagi ya, kembali lagi ya ke dia sendiri ya. Nah Bang Zainuddin nih, bentuk dukungan apa dari masyarakat yang paling dibutuhkan oleh seseorang yang telah selesai menjalani rehabilitasi ini? Setelah keluar ini bentuk dukungannya seperti apa? Nah?
0: Oke, pertama tuh satu, stigma dikurangin.
1: Stigma dikurangin.
0: Iya betul, iya. Sama yang kedua pelibatan lah gitu. Jadi harapannya ada contohnya misalnya ada warga yang sudah selesai rehab ya, kalau bisa ikut juga melaksanakan kegiatan gitu di kampungnya atau mungkin di keluarga aktif plus silaturahmi,
1: berorganisasi lah ya.
0: Betul sekali. Atau ikut kegiatan-kegiatan
1: lah. Yang positif lah ya.
0: Betul. Nah, gitu.
1: Oke, artinya harus berbaur kepada masyarakat, tetangga, ya,
0: betul
1: lingkungan
0: sekali.
1: Sekitar. Ya.
0: Dengan itu kan sebenarnya membentuk circle baru gitu, nah, bagi si klien tersebut gitu.
1: Baik. Itu sih. Baik, kita jeda kembali, pendengar, tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
7: Hai Yohan. Tadi aku lihat kamu ngobrol sama anak-anak yang suka nongkrong di gang belakang deh. Hati-hati loh, mereka kabarnya suka pakai narkoba tuh.
8: Ah, Dep, jangan terlalu khawatir. Mereka bilang cuma iseng-iseng kok, biar nggak stres. Lagi pula, cuma sekali, nggak akan ketagihan kok.
7: Iya, itu kan yang mereka bilang. Tapi kenyataannya, narkoba itu bisa bikin kamu ketergantungan, merusak tubuh kamu, bahkan bisa bikin kamu kehilangan masa depan kamu loh.
8: Tapi, hidup ini penuh tekanan. Kadang, aku juga bingung mau curhat ke siapa.
7: Iya, aku ngerti. Tapi ada banyak cara yang lebih sehat buat ngilangin stres kamu. Olahraga misalnya, dengerin musik, ngobrol sama temen, atau sama guru. Pokoknya jangan korbankan masa depan kamu demi kesenangan sesaat deh.
9: Saya dengar kalian bicara soal narkoba. Bapak bangga sama kamu, Dev, sudah menyadarkan temanmu. Tapi ingat juga ya, selain narkoba, korupsi juga ancaman besar untuk bangsa ini.
8: Korupsi? Itu kan urusan pejabat. Apa hubungannya sama kita, Pak?
9: Korupsi bukan hanya mencuri uang negara, tapi merusak kepercayaan, menghancurkan keadilan, dan membuat rakyat menderita. Kalau kita cuek, bisa jadi kita ikut-ikutan suatu hari nanti.
7: Bener, Pak. Korupsi itu kayak racun. Mungkin nggak langsung kelihatan, tapi dampaknya gede banget.
9: Pesan Bapak, kalian itu generasi muda, punya peran penting. Katakan tidak pada narkoba. Lawan korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil seperti jujur saat ujian dan tidak mencontek.
8: Saya jadi sadar, Pak. Kalau saya terus ikut-ikutan yang negatif, saya bisa menghancurkan hidup saya sendiri, bahkan menyakiti orang lain.
7: Yaudah Yohan, yuk kita sama-sama jadi anak muda yang berani beda. Bukan karena mau ikut-ikutan, tapi karena kita peduli. Katakan tidak pada narkoba. Jauhi pergaulan yang menjerumuskan, tanamkan kejujuran dan integritas sejak dini. Karena masa depan bangsa ini ada di tangan kita.
1: Baik, pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia, sebenarnya tiba kita di segmen akhir. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi atau memberikan pertanyaan, tapi sudah waktunya sudah tidak memungkinkan ini. Terima kasih untuk @apriliakusumaningsih 74400, kemudian ada @edikurniawan 8785, @cdedi, ya, kemudian @erwinadik, ya, mohon maaf tidak bisa melanjutkan. Mantap Bang Udin, katanya dari Sabilal Muhtadin. Nah ini Bang Udin banyak fansnya nih kayaknya nih. Iya. Jadi semuanya kayaknya mengarah ke Bang Udin nih. Iya. Tapi sayangnya pertanyaan tidak bisa disampaikan nih karena waktu kita sudah di penghujung ini. Nah, pertanyaan terakhir ini untuk Bang Udin, ya, Bang Bayu juga, ya. Ini bagaimana, apa pesan dari Bang Bayu dulu, ya? Pesan kepada masyarakat agar tidak memberikan stigma kepada seorang yang sedang menjalani proses pemulihan.
2: Untuk pesannya, kalau kita bicara pesan kepada masyarakat, ya harapannya masyarakat bisa mengerti bahwa narkoba itu memang kata-kata jahat. Namun ketika klien ini mau pulih, ketika dia keluar, ya anggap seperti masyarakat biasa, tanpa menghakimi, tanpa menstigma. Walaupun kata-kata stigma itu tidak bisa lepas. Itu jadi harapannya masyarakat bisa mengerti bahwa narkoba itu bukan musuh si satu orang, tapi musuh kita bersama.
1: Iya. Nah, ke Bang Udin yang banyak fansnya. Ya, harapan dan pesan kepada generasi muda Kalimantan Timur agar mampu menjaga diri dari penyalahgunaan narkoba.
10: Oke, yang kita ketahui begini. Setiap orang itu punya kesempatan, Mas, ya. Kesempatan untuk pulih atau untuk berubah lah gitu. Maka dari itu, kalau misalnya ada, ya, ada saudara kita yang mengalami masalah penggunaan zat, nah itu jangan langsung di stigma atau apa, tapi dukung dia untuk melakukan perubahan. Salah satunya adalah mendukung dia untuk menjalani rehabilitasi gitu, minta bantuan sama profesional lah gitu. Jadi tadi sesuai dengan apa yang tadi di sama Bro Bayu Setia tadi kan, bahwa mereka tuh juga masyarakat biasa, ya berarti mereka juga ada kesempatan gitu, kesempatan menjadi warga yang normal gitu, tidak tergantung apa ketergantungan lagi gitu. Jadi harapannya untuk masyarakat, intinya satu, jangan menstigma apabila ada di lingkungan sekitar kita yang memiliki permasalahan adiksi gitu atau penggunaan zat. Dukung dia untuk melakukan perubahan, terutama memberikan saran atau apapun untuk rehabilitasi
1: gitu. Oke, untuk pulih bersama gitu.
10: Betul ya. Sekali.
1: Baik, terima kasih. Nah, pendengar, dari perbincangan kita hari ini kita belajar bahwa proses pemulihan dari penyalahgunaan narkoba bukan hanya tentang berhenti menggunakan zat ya, tapi juga tentang bagaimana seorang mampu menerima dirinya, membangun kembali kepercayaan diri, kemudian serta memiliki harapan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik ya. Penerimaan diri bukan berarti membenarkan kesalahan ya, seperti yang tadi disampaikan ya, melainkan keberanian untuk mengakui masa lalu, belajar dari pengalaman, dan juga penerimaan dari masyarakat juga ya.
10: Itu betul sekali ya. Ya.
1: Nah, dan juga mengambil langkah positif untuk berubah ya, seperti disampaikan oleh Bang Udin tadi, berorganisasilah, berbaurlah kepada masyarakat, jangan jadi penyendiri gitu ya.
10: Iya, betul.
1: Ya. Setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan mendapatkan dukungan dalam proses pemulihan. Terima kasih kami sampaikan ya untuk Bang Muhammad Bayu Setia Wibowo SPSI ya, dan juga Bang Muhammad Zainuddin SKM ya. Beliau berdua ini adalah konselor adiksi ahli Pratama ya dari Balai Rehabilitasi Tanah Merah ya. Dan juga untuk Anda pendengar, bagi keluarga atau masyarakat yang memiliki kerabat maupun orang terdekat yang sedang berjuang menghadapi permasalahan penyalahgunaan narkoba ya, jangan ragu untuk mencari bantuan dan pendampingan profesional tadi seperti dikatakan Bayu tadi ya. Karena pemulihan itu mungkin dan setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk hidup lebih sehat, produktif, dan bermakna. Saya Dedi Purnama dan tentunya dibantu oleh rekan saya yang luar biasa pada hari ini, ada Bung Indra Agus Sastro Wijoyo ya, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
11: Sanksi siaran anti narkoba, korupsi, dan judi.

Bayern Munich taklukkan JJ United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Petenis Arina Sabalenka raih kemenangan meyakinkan pada babak 64 besar Canadian Open 2026. 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

siang. Informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-André ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Michael Sanche. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michael Sanchez.

0: Bayern Munich menaklukkan JJ United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern München meraih kemenangan tipis 2-1 atas JJ United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di JJ World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celsius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan JJ United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih München Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: You can make a very good game.
3: Nah, ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif dan pemain kami tidak ada yang cedera.
2: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain München Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
3: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the boys. Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya, tetapi menurut saya hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.
2: See where we're at and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicolas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Aryna Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Ujichima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailer 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
1: Yeah, it was quite a weird game, I gotta say.
0: Ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan, dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid, karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan, dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat timnas putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.

0: Liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
1: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI Bidang Media Aryo Sinulinga menuturkan

0: telat.
1: Apapun namanya, regulasi liga kan yang buat PSSI. Untuk yang sekarang juga. Ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya. Makanya selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres. Jadi

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Saya karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya saya emang butuh waktu aja untuk...
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru termasuk legion asing sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Ya pastinya skor yang tidak diinginkan oleh coach dan yang tidak puas. Ya akan di-step juga atas coach dan semua pertandingan ini. Dan para pemain kita memang kondisinya tidak 100%, hanya 30% dan 40%. Jadi tanggal 4 September setelah liga mulai.
2: Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Sebenarnya kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik coachnya.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krisna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi ya saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini, saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan 2 minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, makin ditambahin. Nah, terakhir mungkin di China Open 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya, kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Zi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tekankan.
2: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di Kejuaraan Dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih 1 medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam 2 turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Wabarakatuh.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah, karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia, ada 718 bahasa daerah di Indonesia, dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memperkuat sistem peringatan dini menghadapi potensi El Nino kuat pada 2026. Langkah tersebut dilakukan melalui penyediaan informasi iklim yang akurat dan dapat ditindaklanjuti. BMKG memperkuat pendekatan from early warning to early action dalam layanan informasi iklim. Pendekatan tersebut memastikan informasi iklim pendekatan ini menjadi dasar pengambilan keputusan di berbagai sektor. Penerapan layanannya akan disesuaikan dengan kebutuhan setiap sektor, mulai dari karakter tanam, pengelolaan air, hingga mitigasi karhutlah. Dengan demikian, informasi iklim tidak hanya menjadi referensi ilmiah, tapi juga dasar kebijakan. Yang menambahkan kesiapsiagaan tersebut perlu didukung informasi iklim yang akurat dan tepat waktu. Informasi itu juga harus dapat dipertanggungjawabkan. BMKG telah menyampaikan prediksi El Nino sejak Maret 2026. Sebagai langkah antisipasi dini, informasi tersebut memberi waktu bagi pemerintah, kementerian, dunia usaha, dan masyarakat untuk menyiapkan langkah mitigasi. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Senang ya bermain bersama Ade Pintar. Ingat ya, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau ya, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut, apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
2: tidak boleh.
1: Jika orang lain memegang dada, perut, dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
2: tolong.
1: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar informasi masih dari dunia hiburan, pendengar, Computer Generate Imagery ya, atau CGI, merupakan teknologi visual yang menghasilkan gambar dan efek digital. Teknologi ini membuat objek dan lingkungan virtual tampak realistis di layar. CGI adalah teknik pembuatan gambar, animasi, dan efek visual menggunakan perangkat lunak komputer. Teknologi ini digunakan dalam film, televisi, gym, iklan, hingga desain arsitektur. Istilah Computer Generate Imagery adalah mengacu pada elemen visual yang dibuat secara digital, hasilnya dapat berupa gambar 2 dimensi, model 3 dimensi, maupun efek visual. Dalam industri perfilman, CGI membantu menciptakan karakter dan lingkungan digital. Teknologi ini juga digunakan untuk membuat adegan berbahaya tanpa risiko bagi pemain. CGI memungkinkan sineas menghadirkan dunia yang sulit diwujudkan secara langsung. Hasil visualnya semakin realistis berkat perkembangan teknologi komputer. Proses pembuatan CGI diawali dengan menyusun konsep visual sesuai kebutuhan produk. Tahap berikutnya meliputi pemodelan, pemberian tekstur, pencahayaan, animasi, dan rendering. Rendering merupakan proses mengubah data digital menjadi gambar atau video. Tahap ini membutuhkan kemampuan komputer yang tinggi. Semakin kompleks visual yang dibuat, semakin lama proses rendering. Kualitas perangkat keras juga mempengaruhi kecepatan pengerjaan. Selain film, CGI banyak dimanfaatkan dalam industri periklanan. Teknologi ini membantu menghasilkan visual produk yang lebih menarik. Di industri gym, CGI menghadirkan karakter dan lingkungan yang semakin realistis. Efek visualnya juga membuat pengalaman bermain lebih imersif. CGI turut dimanfaatkan dalam bidang arsitektur, pendidikan, dan kesehatan. Visual 3 dimensi membantu menjelaskan konsep yang rumit. Pendengar, informasi ini kami kutip dari RRI.co.id.

0: 1.
1: PLN UP3 Samarinda salurkan bantuan listrik gratis kepada 65 keluarga prasejahtera di Kelurahan Sidomulyo melalui program Light Up the Dream. Manajemen PLN UP3 Samarinda Adrian Sitompul mengatakan program ini merupakan bentuk kepedulian pegawai PLN yang berasal dari donasi sukarela untuk membantu masyarakat mendapatkan akses listrik yang layak. Sementara itu, Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Juhri menyebut pembangunan kota tidak hanya dilihat dari infrastruktur, tapi juga dari terpenuhinya pelayanan dasar bagi seluruh masyarakat. Demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi.
0: Rom 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.

Ya, mendengar Pusat Radio Republik Indonesia Samarinda, kami informasikan radiogram berasal dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda ditujukan kepada PT Anugrah Bara Ilahi beralamat di Masjid Jebrada. Isi radiogram diharap kehadiran saudara di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda, Jalan M. Yamin, Samarinda pada hari Senin 7 September 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dengan acara mediasi para pihak, sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh saudara yang bernama Azwar Hidayat beralamat Jalan Daeng Mangkona RT 17 Baka Samarinda Seberang Kota Samarinda Kalimantan Timur, dan radiogram ini bersifat panggilan. Demikian ya, radiogram yang berasal dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Shidosho atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran

kelima, Yusuf Roni Dipuro, memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut, disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Roni Dipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, program pompanisasi menjadi salah satu strategi Kementerian Pertanian Kementan menghadapi potensi El Nino kuat pada 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga pasokan air di lahan pertanian selama musim kemarau ekstrim. Program itu menyasar sawah yang masih memiliki sumber air seperti sungai, embung, waduk, maupun saluran irigasi. Upaya tersebut diharapkan menjaga produksi pangan sekaligus mendukung target swasembada pangan. Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pompanisasi menjadi solusi cepat menghadapi ancaman kekeringan. Karena itu pemerintah mempercepat penyaluran pompa ke berbagai sentra produksi pertanian. Pada tahun anggaran 2026, Kementan menyiapkan 56.000 unit pompa air untuk mendukung program tersebut. Sekitar 11.000 unit telah tersalurkan, sedangkan 20.000 unit lainnya masih dalam proses berdasarkan usulan daerah. Amran mengatakan pengalaman menghadapi El Nino menunjukkan ketersediaan air sangat menentukan produksi pangan. Karena itu pompanisasi dibarengi modernisasi pertanian melalui penyaluran alat dan mesin pertanian. Kementan juga melakukan modernisasi melalui penyaluran traktor, rice transplanter, combine harvester, dan berbagai alsintan lainnya. Bantuan itu diharapkan meningkatkan efisiensi usaha tani sekaligus menjaga produksi pangan. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Rahasia hijaunya. Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Dari M Yamin nomor 8, Samarinda.

Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kemarin informasi untuk Anda. Ya, pendengar, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan tidak ada surat presiden atau surpres mengenai pergantian Kapolri yang masuk ke DPR RI. Yang menghasilkan kabar yang beredar mengenai adanya surpres tersebut tidak benar. Habibur Rahman mengungkapkan Komisi 3 DPR RI telah melakukan penelusuran atas kabar tersebut. Ia menyebut pimpinan DPR RI juga berkoordinasi dengan pihak terkait di lingkungan Istana Kepresidenan untuk memastikan kebenarannya. Habibur Rahman mengungkapkan hasil penelusuran menunjukkan tidak ada pengiriman surpres terkait pergantian Kapolri. Yang mengatakan konfirmasi yang dilakukan pimpinan DPR RI kepada pihak Istana Kepresidenan juga menunjukkan hasil yang sama. Dengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id.

pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia, selanjutnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti akan bergantikan oleh rekan saya Ria Arda yang akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kenal informasi dan inspirasi.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Semua
2: datang ke Papua.
0: Selera musik, olahraga favorit, sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Rabu 5 Agustus tahun 2026.
2: Sekarang kita lagi membangun yudikatif dan sebelah sana legislatif. Kita harus selesai 2027. Legislatif juga sama, sekitar 16%, DPR, DPD, MPR.
3: Di mana harga daging ayam ras segar naik menjadi Rp38.200 per kilogram. Hal ini didorong oleh meningkatnya permintaan.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Ria Arda. Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara atau IKN mencapai 15%. Otorita IKN menargetkan tahun 2027 kawasan tersebut sudah bisa difungsikan. Selengkapnya dilaporkan reporter IKN Andreas Trisno.
2: Sekarang kita lagi membangun yudikatif dan sebelah sana legislatif. Kita harus selesai 2027. Legislatif juga sama, sekitar 16%. DPR, DPD, MPR, sidang paripurna, semua harus selesai.
4: Basuki menambahkan, pembangunan seluruh kawasan pemerintah dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan anggaran, infrastruktur pendukung, dan kebutuhan operasional pemerintah. Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara IKN terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres pembangunan kedua kawasan tersebut telah mencapai 15%. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif menjadi bagian penting dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan yang lengkap dengan menghadirkan tiga pilar kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam satu kawasan terpadu. Menurut Basuki, pekerjaan konstruksi saat ini telah berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan. Otorita IKN terus melakukan pengawasan agar pembangunan dapat berjalan tepat waktu dengan tetap menjaga kualitas pekerjaan.
2: Nah, sekarang kita lagi membangun yudikatif yang sebelah sana, kalau Bapak lihat itu ada keren-keren itu yudikatif yang sebelah sana legislatif. Ini sana MA, MK, Judicial KY, termasuk kawasannya, kita udah mulai, udah 15% sekarang. Kita harus selesai 2027. Legislatif juga sama, sekitar 16%. DPR, DPD, MPR, sidang paripurna, semua harus selesai.
4: Basuki menambahkan, pembangunan seluruh kawasan pemerintah dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan anggaran, infrastruktur pendukung, dan kebutuhan operasional pemerintah. Ditargetkan akhir tahun 2027, kawasan Trias Politika sudah selesai dibangun. Selain pembangunan gedung, Otorita IKN juga terus menyiapkan infrastruktur pendukung seperti jaringan jalan, utilitas, kawasan permukiman, serta fasilitas publik untuk mendukung aktivitas lembaga negara di Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno melaporkan.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Balikpapan mendorong pemerintah kota untuk segera membangun kembali lapak pedagang pasca kebakaran hebat di Pasar Sepinggan. Meski kondisi anggaran daerah mengalami keterbatasan, legislatif menekankan penataan ulang pasar tradisional tersebut harus menjadi prioritas. Kita simak laporan disampaikan Afriani Guntur.
5: Izin 65 di Pasar Sepinggan, tolong bantuannya A1, A1.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan mendorong pemerintah kota untuk segera membangun kembali lapak pedagang pasca kebakaran hebat di Pasar Sepinggan. Meski kondisi anggaran daerah sedang mengalami keterbatasan, legislatif menekankan penataan ulang pasar tradisional tersebut harus menjadi prioritas utama demi memulihkan perekonomian warga. Kebakaran hebat yang melanda Pasar Sepinggan pada Jumat lalu menghanguskan sedikitnya 230 kios pedagang. Menanggapi musibah ini, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono menyatakan bahwa detail engineering design untuk revitalisasi pasar sebenarnya sudah rampung. Namun eksekusi fisik terbentur oleh proyeksi penurunan APBD tahun 2027 serta melemahnya pendapatan asli daerah atau PAD di tahun 2026.
7: Ya sebetulnya kalau anggaran kita cukup kan kita mau revitalisasi. Tapi kan melihat APBD kita 2026 yang loyo juga ini, yang 2027 dia juga prediksikan dana transfer dari pusat itu tidak sebesar dulu, dan bandwidth kita tidak sebesar dulu, yang kita andalkan hanya PAD, dan PAD kita juga rupanya di 2026 itu ada penurunan juga sangat-sangat signifikan.
8: Apakah ada nanti mengajukan untuk kementerian sendiri membantu untuk revitalisasi sendiri, Pak?
7: Itu rencana kita, atau kalau tidak kementerian ya kita bisa bangun dengan investor nanti BOT ya.
6: Sementara itu, Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi para korban. Saat ini Pemkot tengah berfokus pada pembersihan lahan pasca bencana, serta menyiapkan pembangunan tempat penampungan sementara atau TPS.
9: Kayak ini sampai sore mungkin kita buka untuk jalan pembersihan. Pagi boleh dia jualan, nanti kita bilangin juga yang kerja.
6: Pedagang dihimbau untuk tidak mendirikan lapak liar secara mandiri agar tata ruang kawasan pasar tetap rapi dan teratur selama proses transisi. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan dengan berkolaborasi bersama dengan TNI Polri dan seluruh pemangku kepentingan. Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Jufri, menegaskan koordinasi lintas instansi menjadi kunci agar potensi karhutla dapat deteksi sejak dini. Pemerintah Kota juga memastikan akan merespon cepat setiap temuan titik api melalui langkah mitigasi yang terukur. Lewat sinergi lintas sekitar ini, upaya pencegahan diharapkan mampu meminimalkan resiko karhutla selama musim kemarau di Kota Samarinda. Perkembangan harga pangan di Kota Samarinda pada Juli tahun 2026 menunjukkan arah yang berbeda. Harga daging, ayam ras, dan ikan mengalami kenaikan. Sementara harga sejumlah komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang merah justru menurun. Kita simak laporan selengkapnya.
10: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Samarinda mencatat harga sejumlah komoditas pangan mengalami perubahan pada Juli 2026. Harga daging ayam ras segar meningkat menjadi sekitar Rp38.000 per kilogram. Kenaikan tersebut pengaruhi meningkatnya permintaan dan penyerapan pasokan untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kepala BPS Kota Samarinda Suprianto mengatakan, komoditas protein hewani menunjukkan kecenderungan mengalami kenaikan harga. Meningkatnya permintaan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga daging ayam ras di tingkat konsumen.
3: Komoditas protein hewani pada bulan Juli 2026 menunjukkan kecenderungan mengalami kenaikan harga, di mana harga daging ayam ras segar naik menjadi Rp38.200 per kilogram. Hal ini didorong oleh meningkatnya permintaan seiring kembali terserapnya pasokan untuk memenuhi kebutuhan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Sementara itu, harga ikan juga mengalami kenaikan akibat cuaca ekstrim dan gelombang tinggi yang membatasi aktivitas nelayan serta meningkatnya biaya operasional penangkapan sehingga pasokan ikan di pasar menjadi lebih terbatas.
10: Di sisi lain, harga sejumlah komoditas hortikultura mengalami penurunan. Bertambahnya pasokan selama musim panen menjadi salah satu faktor yang menekan harga cabai dan bawang merah di Kota Samarinda. Harga cabai rawit tercatat turun menjadi sekitar Rp63.000 per kilogram, sementara harga bawang merah ukuran sedang turun menjadi sekitar Rp48.000 per kilogram. Penurunan harga juga terjadi pada cabai merah keriting, cabai rawit hijau, dan cabai merah. Pergerakan harga sejumlah komoditas tersebut turut memberikan pengaruh terhadap deflasi kelompok makanan pada bulan Juli 2026. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 di Kota Samarinda terus menunjukkan progres positif. Hingga 5 Agustus, BPS Kota Samarinda mencatat pendataan telah mencapai lebih dari 74%. Berikut laporan selengkapnya.
11: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Samarinda hingga 5 Agustus telah mencapai 74,69%. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Samarinda optimistis pendataan dapat dituntaskan sesuai jadwal pada 31 Agustus mendatang. Kepala BPS Kota Samarinda, Suprianto, kepada RRI mengatakan, capaian tersebut menunjukkan pelaksanaan sensus berjalan sesuai target. Menurutnya, wilayah dengan progres pendataan tertinggi saat ini meliputi Kecamatan Sungai Kunjang, Palaran, dan kawasan pusat kota Samarinda. Keberhasilan tersebut didukung sinergi pemerintahan daerah, TNI, Polri, serta partisipasi aktif masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan secara door-to-door sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Petugas mendatangi seluruh bangunan, mulai dari rumah tinggal, tempat usaha, hingga bangunan yang difungsikan sebagai tempat tinggal sekaligus lokasi usaha. Pendataan dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat.
12: Kan kita masih berjalan sampai 31 Agustus. Jadi kalau secara apa namanya progres yang kita ini kan sebetulnya sejalan, masih sejalan dengan apa yang kita targetkan dari awal. Kalau yang paling tinggi ini Sungai Kunjang, Mbak. Sungai Kunjang, Palaran, itu apa namanya sudah cukup tinggi, Sambutan dan cukup tinggi, Kota juga cukup tinggi. Cuma yang agak masih di bawah ini Sungai Tindak.
11: Selain permukiman dan kawasan usaha, pendataan juga mencakup komplek TNI dan Polri, perkantoran, pemerintah, serta pelaku usaha berbasis digital, seperti penjual daring dan pemengaruh. BPS mengimbau masyarakat menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan data yang benar agar hasil sensus ekonomi 2026 menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Kabupaten Kutai Kartanegara dinilai memiliki potensi besar di sektor pertanian. Menurut dosen dari Universitas Gadjah Mada, potensi tersebut dapat dikembangkan melalui konsep pertanian terpadu yang menghubungkan produksi, pengolahan hingga agrowisata. Kita simak laporannya.
13: Dosen Fakultas Geografi sekaligus pembimbing lapangan kuliah kerja nyata Universitas Gadjah Mada di Kutai Kartanegara, Agung Satrio Nugroho, menilai KUKAR memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor pertanian. Menurutnya, potensi tersebut akan semakin kuat jika dikembangkan secara terpadu melalui konsep 5A. Agung menjelaskan, konsep 5A mengajak petani untuk tidak hanya fokus pada hasil panen, tetapi juga memikirkan bagaimana hasil pertanian bisa diolah, dipasarkan, didukung teknologi, hingga menjadi daya tarik wisata. Dengan cara itu, Agung meyakini nilai ekonomi yang diterima petani bisa semakin meningkat.
14: Ya, jadi mulai dari A yang pertama itu adalah agroproduksi. Ya, jadi kita mengolah sumber daya alam ini untuk bisa menghasilkan hasil pertanian. A yang kedua adalah agroindustri. Jadi hasil dari pertanian diolah menjadi produk-produk hasil industri. Misalnya pupuk tadi, kemudian ada tepung dan lain sebagainya. Yang A yang ketiga adalah agribisnis. Kita harus menciptakan ekosistem berbisnis untuk para petani yang memiliki nilai tambah yang lebih.
13: Selain itu, Agung melanjutkan, untuk mendukung agribisnis, para petani harus bisa memanfaatkan berbagai inovasi teknologi seiring perkembangan zaman atau yang disebut agroteknologi. Kemudian, tahap terakhir adalah mengembangkan kawasan pertanian menjadi agrowisata. Menurut Agung, sektor ini dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat tanpa menghilangkan fungsi utama lahan sebagai tempat produksi. Ia pun optimis, konsep tersebut sangat berpotensi diterapkan di Kutai Kartanegara, sebab daerah ini memiliki lahan pertanian yang luas dan sumber daya alam yang mendukung untuk dikembangkan. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
0: Kepolisian Resor Mahakam Ulu mengungkap 5 kasus narkotika dalam operasi Antik Mahakam tahun 2026 yang melibatkan 6 tersangka. Berikut laporan selengkapnya.
15: Polres Mahakam Ulu menggelar press release pengungkapan kasus narkotika dalam rangka operasi Antik Mahakam 2026 di Mako Polres Mahakam Ulu. Dalam operasi tersebut, jajaran kepolisian berhasil menyelesaikan 5 kasus dengan 6 tersangka, terdiri dari 5 laki-laki dan 1 orang perempuan. Pengungkapan kasus dilakukan di sejumlah wilayah hukum Polres Mahakam Ulu, termasuk Polsek Long Bagun, Polsek Long Hubung, dan Polsek Long Apari. Dari sejumlah kasus tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan total berat 37,04 gram, alat hisap, uang yang diduga hasil transaksi, telepon seluler, timbangan digital, serta sejumlah barang bukti lainnya. Wakapolres Mahakam Ulu, Kompol Joko Purwanto, mengatakan, Operasi Antik Mahakam 2026 menjadi bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu pengungkapan dilakukan di Kampung Uju Pilang dengan barang bukti 47 paket sabu-sabu yang diproses sesuai ketentuan hukum dengan ancaman pidana penjara dan denda maksimal hingga 10 miliar rupiah. Menurutnya, pengungkapan tersebut menunjukkan bahwa peredaran narkotika masih menjadi persoalan yang harus mendapat perhatian bersama. Karena itu, pihak kepolisian akan terus melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap jaringan maupun pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.
16: TKP Kampung Ujo Pilang RT 5 Lombanggung Kabupaten Mahakam Ulu. Identitas tersangka AE, barang bukti 47 paket narkotika jenis sabu-sabu dengan bruto 5,36 gram. Ancaman pidananya yaitu 6 tahun hingga 20 tahun serta denda yang sangat besar, hukumannya maksimal juga bisa hukuman mati dan paling sedikit 1 miliar rupiah untuk denda dan paling besar 10 miliar rupiah.
15: Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Mahakam Ulu Ibtu Sumanta mengatakan, upaya pemberantasan tidak hanya dilakukan melalui penindakan hukum, tetapi juga dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pelajar serta masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai bahaya narkoba yang dapat menimbulkan kerugian bagi individu, keluarga, maupun lingkungan sosial.
17: Kami juga aktif ke sosialisasi ke sekolah-sekolah, sama ke kampung-kampung. Jika kami ada pertemuan itu, kami selipkan di situ sosialisasi tentang bahaya narkoba. Karena narkoba ya sangat berbahaya sekali bagi perkembangan masyarakat. Kalau yang masalah lain mungkin masih bisa saja, tapi narkoba itu kalau sudah kena itu berbahaya sekali. Jadi kami menghimbau juga kepada masyarakat, tolong dicampuri narkoba.
15: Polres Mahakam Ulu menegaskan akan terus meningkatkan pemberantasan peredaran gelap narkotika melalui penyelidikan, penindakan, serta sinergi dengan berbagai elemen masyarakat. Kerjasama antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, media, dan masyarakat diharapkan semakin kuat untuk mewujudkan Kabupaten Mahakam Ulu yang aman, kondusif, serta bebas dari penyalahgunaan dan peredaran narkotika. RRI Lombagun, Muhammad Imran, melaporkan.

Sebelum akhir berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif Ibu Kota Nusantara atau IKN mencapai 15%. Otorita IKN menargetkan tahun 2027 kawasan tersebut sudah bisa difungsikan. Perkembangan harga pangan di Kota Samarinda pada Juli tahun 2026 menunjukkan arah yang berbeda. Harga daging ayam ras dan ikan mengalami kenaikan, sementara harga sejumlah komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang merah justru menurun. Demikian berita siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Nasional Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Arda yang siang ini saya dikawani bersama rekan Agus Indra dari kawasan M Yamin Raya 8 Samarinda. Cuaca cukup panas dan sangat terik sekali ya untuk cuaca kota Samarinda. Bagaimana situasi dan kondisi untuk Anda yang ada di daerah lain? Ajang ini juga bisa Anda gunakan untuk memberi kabar di kabar tentang informasi cuaca atau info lalu lintas atau apa saja yang sekiranya bisa bermanfaat untuk pendengar, karena Andalah yang paling tahu situasi dan kondisi di daerah Anda. Siapa tahu ini akan bermanfaat bagi pendengar yang ingin melewati kawasan Anda. Beberapa lagu sudah dipersiapkan. Ada duet Titi DJ bersama dengan Cakrakan dengan Siapa Dia dari soundtrack film Siapa Dia juga. Kemudian ada Dewa 19 Tak Sebanding Denganmu, Rosa dengan Wanita, Ungu Jika Itu Yang Terbaik. Kemudian ada Tattoo 5 dengan Kau, Andri Lee, dan Sayu Dansa, Sami Simorangkit dengan Luka Yang Luas, Krisdayanti dengan Never Gonna Let You Down, ada Marcel dengan Kenangan Abadi, Meli Barengan Dinda dengan Jangan Pernah Berubah, kemudian David Bayu dengan Deritaku, Dilestari dengan Kabarku. Saya suka sekali dengan lagu ini, komposisinya apa ya, menyentuh hati. Terus ada 5 Minutes dengan Terbang dan Menari. Kemudian ada Cakrakan Kepada Hati. Itulah lagu-lagu yang akan siap menghibur Anda. Harapannya satu di antaranya lagu kesukaan Anda. Untuk Anda pecinta lagu-lagu top Indonesia di era zamannya yang suka dengar lagu, monggo saya nantikan di 0541 736 566 ataupun di 743495. DWA bisa Anda chat telepon 0811 5544 976. Pendengar Indonesia diprediksi memasuki era agentic AI yang akan membawa perubahan besar dalam cara kita bekerja, cara kita hidup. Teknologi ini memungkinkan AI untuk berpikir dan mengambil keputusan secara mandiri, kemudian menciptakan peluang baru berbagai sektor, namun tantangannya juga besar, terutama dengan hilangnya beberapa jenis pekerjaan. Saya masih berawasan ya, tapi kayaknya pendengar sudah nggak sabar. Siapa ini? Halo?
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Halo, salam. Dengan siapa, Ibu?
1: Weta.
0: Oh, panas cerah, Bu?
1: Aku adem, Ibar, ya.
0: Oh, hatinya adem, ya.
1: Tadi nanjuru kamar.
0: Oh, enggak bisa kemana-mana, Ibu, ya.
1: Iya, panas, iya. Mbak.
0: Berapa lama?
1: Kamar aja nyalai kipas angin, kan adem.
0: Terus dengar radio, gitu, Ibu, ya.
1: Nah, itu sih, ya.
0: Itu, hiburannya. Cari Sopat suaranya, Ria Arda.
1: Itu suaranya, Mbak Ria, ketinggalan aku.
0: Gitu. Belum ketinggalan. Masih lama. Bukan. Saya temani Anda di jam 7. Berapa lama main medsos, Bu?
1: Aku nih enggak pernah bari.
0: Main medsos. Jadi cuman terima telepon aja gitu. Biasanya kan emak-emak suka liatin TikTok atau main TikTok enggak, Bu, ya?
1: Oh, enggak. Males.
0: Atau liatin masakan-masakan gitu.
1: Ya paling kepengen

0: lihat-lihat YouTube, YouTube.
1: Oh, sekali-kali
0: setiap hari lah Mbak Ria. Nggak pernah ngepo-ngepo hidup orang Bu ya, lihat-lihat aja.
1: Males aku Mbak Ria itu.
0: Iya, iya.
1: Sudah
0: iya.
1: Waktu rame-rame di SMS aku udah kena tipu Mbak Ria.
0: Oh gitu, iya.
1: Jadi aku males lagi.
0: Sedikit cerita Bu, kenapa aku bisa tertipu nih Bu?
1: Aku ini bangun pagi-pagi baru bangun Mbak Ria.
0: Terus
1: di SMS kaget aku loh. Bilangnya anaknya itu yang pertama aku percaya ya Mbak Ria. Yang keduanya itu anaknya ibu. Itu kecelakaan
0: itu modus belajar. Bu
1: iya sekarang di kantor polisi gimana?
0: Memang begitu Bu, iramanya pasti begitu.
1: Mau diambil sendiri Kak, diiku kalau ambil sendiri tolong ditransfer biayanya.
0: Berapa kena Bu?
1: 1 juta aku kena.
0: Waduh.
1: Mbak Ria. Itu Kak, ya gak begitu ceritanya. Itu waktu itu ada suaranya persis, tahu lah orang dan Jakarta itu Abdi itu yang
0: nah ini menggunakan AI Bu, ini yang kita bahas Bu, itu menggunakan ya, ya, kecerdasan itu AI. Iya memang
1: mereka
0: begitu
1: mereka bilang aku lo nemu dompet, bilang gimana itu di pom bensin saya dari pasar, suara yang persis memang dia tiap pagi itu ke pasar belanja Maria.
0: Oh gitu, kok suaranya mirip gitu Bu, ya tahu nama gitu.
1: Sekalinya aku dicegat security, ditahan security, sekarang securitynya itu minta pulsa sama aku gak punya uang Mbak Bunda, tolongin Bunda.
0: Oh gitu.
1: Sudah tak transfer itu pertama aku nih punya uang dulu cuma 40 di aku. Iya biarlah sedikit gak apa-apa, tak transfer lah waktu itu tak berikan 20.
0: Iya.
1: Ada lagi begitu security lagi jadi.
0: Oh pokoknya itu main berantai Bu, itu boleh bergrup Bu, berkelompok mereka berapa puluh orang, ratusan orang itu Bu. Iya berantai, pesan berantai itu Bu, ya waspada itu Bu ya.
1: Pagi-pagi sampai sekarang aku males kalau ada.
0: Iya makanya sebetulnya
1: semuanya bilang anaknya ibu kecelakaan, bagaimana anak saya umur 3 bulan bisa naik sepeda motor.
0: Iya.
1: Bapak itu ini ngarut aku bilang polisi gadungan kah aku lah.
0: Oh, sekarang mulai tapi pernah kena yang pasti Bu, iyalah.
1: Iya, anak kalau umur 3 bulan kalau bapak katanya tak cupetnya ya biar nangis aku. Jadi nipu ketipu nih.
0: Baik, iya ya. Oke.
1: Bangun tidur sekema ini belum ngumpul baru ya dikituin.
0: Iya memang ya, begitu. Biasanya memang tipu-tipu itu ya Bu, biasanya jam libur. Kemudian jam libur maghrib biasanya ya, pokoknya orang yang kita lagi apa gitu, kita sibuk-sibuknya itu mengalihkan fokus kita ya. Sebetulnya kita ini calon korban penipuan semua, tapi jangan sampai jadi korban, itu aja sih intinya Bu. Iya kita
1: lu sudah begitu intinya. Itu telepon Bunda kabarnya apa, lu kan tadi katanya dompet aku. Dompetnya siapa?
0: Gitu. Ya enggak usah diladeni lah Bu, kalau gitu lagi ya. Ini bisa menjadi pembelajaran ya. Baik, oke.
1: Padahal waktu aku udah punya bakar, aku utangkan itu pulsa di konter Maria.
0: Yolah, Ibu tuh jangan terlalu berjiwa sosial, nanti dimanfaatkan oleh orang. Ya Bu ya?
1: Yaitu,
0: baik, ya, oke.
1: Makasih Mbak Ria.
0: Sama-sama, iya. Yuk, baik, oke. Monggo. Terima kasih Ibu Eva untuk cerita sharingnya hari ini. Pak Mamat, selamat siang.
2: Selamat siang, 100% Indonesia.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lagunya kayaknya Ungu, jika itu yang terbaik. Yang cocok ya.
2: Jika itu yang terbaik, terbaiklah bermedsos.
0: Oh ya.
2: Kok ada Mbak Rianya? Kok ada Mbak Rianya bermedsos Ria?
0: Gembira Ria, ya. Medsos Ria.
2: Lama saya Pak medsos tuh. Waktu itu pakai Facebook, pakai internet kan. Waktu masih HP kecil tuh.
0: HP kayak korek itu Pak ya.
2: Ya, terus itu saya yang saya cari itu di TikTok pokoknya kan. Masakan lada hitam. Nah, itu kan macam-macam itu campurannya tuh orang. Yeah. Oh, sama aja kayak itu kan.
0: Tapi pernah ketipu enggak, Pak? Soalnya Bu Eva tuh pernah tadi cerita.
2: Oh, jadi gini, Mbak.
0: Iya.
2: baru-baru ini kan saya ditelepon.
0: Terus?
2: Ditelepon kan, Pak, ini dari bank ini, tanya, bank terbesar yang swasta, Mar, ya. Nah, kenapa, tanya? Tolong, anu nanti saya kirim apa data M-banking, tolong diisi. Aduh. Soalnya ini kan belum terdaftar di banking, katanya.
0: Sama dengarkan aja, dengarkan aja itu.
2: Iya, tak dengarkan.
0: Penipus ini, ya.
2: Jadi saya bilang gini, kalau bank itu tidak mungkin menelpon nasabah. Nasabah yang perlu
0: datang, ya.
2: Jadi Maria, Maria kan, kamu tuh, saya bilang kan, nomornya 021. Tapi logatnya logat tertentu, Pak Maria,
0: ya. Maria, ya.
2: Jadi Maria langsung anu dah muyak, kita bilang orang lagi repot ini, tak blokir langsung Maria. Ya.
0: Jam berapa itu, Pak? Kemudian, jam berapa itu? Nah, repotnya ada jam berapa itu?
2: Jam 10-an itu.
0: Oh iya iya iya iya.
2: Masuk lagi kira-kira 1 jam. Dengan nomor yang beda 021 kan?
0: Iya. Yeah.
2: Dengan terus, suara yang beda.
0: Karena mereka main acak aja tuh, Pak. Biasanya main acak aja dia.
2: Jadi saya bilang, aduh, hai, kamu tuh enggak bosan-bosan kah?
0: Tambah dimarahin.
2: Jadi kalau HP saya ini, Maria, ya.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau ada yang masuk nelpon WA, dia ada bunyi.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, terus itu merah dia, tapi yang saya, karena saya angkat tuh pas saya lagi megang HP kan. Itu masuk merah juga. Siapa sih ini, angkat aja dah dulu.
0: Terus
2: sekali ini orang yang tak blokir semua.
0: Oh iya iya, nah, betul ya.
2: Sering jadi sekali ini lagi, Mbak, ya. Ini inilah katanya anaknya Bapak nih. Ketangkap narkoba. Jadi nangis. Aduh, Pak, aku diam dipukuli polisi dah. Tolong, Pak, Bapak sini bawa uang. Nah, tuh, Pak, anak Bapak cuma narkoba, katanya. Bawa uang sekian. Jadi tapi bilang gini aja, Mbak Ria, santai aja. Aku ini masuk kuliah, kita bilang. Baru semester 1. Umurku ini baru 17, mau masuk 18. Kapan aku punya anak? Langsung dimatikan, Mbak Ria.
0: Iya, itu namanya juga modus, Pak.
2: Jadi, ya. Satu lagi, Mbak Ria.
0: Iya.
2: Anu nih, anak Bapak nih. Anu op nama jatuh dari motor. Wah, pokoknya
0: macam-macam
2: lah. Macam-macam. Aku ini gak punya anak. Aku masih SMA. Kelas 3 mau lulus. Langsung dimatikan, Mbak Ria.
0: Iya. Karena mereka tuh bergrup, Pak. Bergrup, iya, dan mereka memang, mainnya main itu acak aja, jangan. Jadi intinya kalau tidak kenal dimatikan aja, Pak, ya.
2: Pak, jadi, Pak, ini lagi, Mbak Ria, Pak bilangnya ini dari kombes kan, no, Pak, iya. Mbak Ria, kolonel pangkatnya.
0: Kombes besar.
2: Kenapa Bapak kena nomor Bapak kena undian 150 juta? Oh iya kah, bilang, waduh, alhamdulillah. Nah, karena batu baraku ini untung aku 15 miliar, ambil aja, tak bilang, Mbak Maria.
0: Iya, iya. Nah,
2: kapok kan?
0: Kapok kan.
2: Jadi iya, harus kita harus bidik.
0: Betul.
2: Apa namanya itu, bermedsos ini. Ya bidik lah, Maria. Nah, oke dah, Maria.
0: Iya.
2: Ya buat ini nah, Mbak Yuli mudah masuk.
0: Oke.
2: Salam 20 juta. Pulangin naik ojek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kegunaan dari kecerdasan AI. Tadi kalau suaranya siapa itu? Kok hampir kok bisa sama ya? Itulah Mbak Yanobo Iva ya. Selamat siang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Makanya penting semangat aja. Kalau nyari yang sehat, luar biasa gitu loh.
3: Luar biasa.
0: Nah, gitu, aronya positif kan keluar, ya kan? Luar biasa.
3: Mbak, saya mau ini tanya.
0: Boleh.
3: Kenapa sih Pro 1 ini, Mbak, sering betul ke dubbing dengan radio obat, radio penjual obat itu?
0: Atau
3: radio...
0: Mepet? Atau tiba-tiba ya, seperti apa?
3: Tiba-tiba suara Pro 1 hilang, suara penjual obat itu muncul gitu.
0: Oh, ada gitu.
3: Kayak gitu. Jadi berapa dalam sehari bisa 3
0: kali. Mulai kapan itu? Mulai kapan?
3: Sekitar minggu lalu lah, mulai minggu lalu. Tapi
0: sebelumnya enggak pernah.
3: Enggak pernah.
0: Oke, nanti sampaikan.
3: Bisa 3 kali 4 kali sehari gitu.
0: Yes.
3: Karena asik-asik dengerin orang interaktif atau apa tadi radio di Pro 1 itu, terus tiba-tiba gitu. Bisa sampai 5 menit. Itu, Mbak. Jadi kan kita kelewat info-info yang ini gitu.
0: Iya, enggak utuh gitu ya maksudnya ya.
3: Iya.
0: Daerah mana tuh, Mbak? Daerah mana?
3: Jembatan 1
0: Sungai Dama. Jembatan 1 Sungai Dama ya. Baik, nanti ya, saya sampaikan ya.
3: Tadi ini tiba-tiba mati, kenapa, Mbak? Mati lampu.
0: Oh ya, betul, mati lampu yang sebentar aja ya. Iya. Nah, tapi enggak kedabling selama ini? Sehari ini masih.
3: Seharian ini 3 kali.
0: 3 kali yang kedabling ya.
3: Sampai
0: ya,
3: jam ini 3 kali. Okay. Tadi sudah saya ngomong sama masnya sebelum Mbak. Sebelum Mbak Ria, saya udah ngomong.
0: Okay. Nanti disampaikan ke Pak Iwannya nanti ya. Yes. Okay. Iya. Kenapa dan mengapanya ya? Iya. Okay.
3: Iya, ya itu. Penasaran aja karena kita lagi asik-asik dengar pas kayak tadi jam 9 lewat itu pas saya sudah habis on tadi itu. Tiba-tiba muncul penjual obat.
0: Oke, radio gitu ya. Tapi baru-baru ini Mbak ya, dulunya enggak Mbak ya?
3: Iya, pokoknya iya
0: semingguan ya. Baik. Ya, oke, informasinya terima kasih. Ya.
3: Apa topiknya ini Mbak? Materinya apa?
0: Berapa lama menggunakan media sosial?
3: Saya menggunakan media sosial itu enggak lama sih Mbak, dari 2007.
0: 2007. Apa biasanya Mbak yang dicari Mbak?
3: Ya itu resep ya, model-model kebaya iya, terus dulu belum berjilbab kan. Kan rambut kita tuh panjang.
0: Oh iya.
3: Cari model-model rambut. Mbah ulak.
0: Iya.
3: Ya gitu-gitu awal-awal. Tapi setelah ini ya cari-cari model-model gamis yang sekiranya cocok gitu. Atau jilbab apa ya wajahnya begini, cara berjilbabnya kayak gimana, bagaimana supaya gitu.
0: Cari fashion-fashionnya, Mbak.
3: Iya.
0: Selama penggunaan handphone pernah enggak ditipu apa gitu, tertipu lah gitu. Karena Beva tadi kena 1 JT. SMS yang masuk atau telepon yang ini itu pernah enggak, Mbak?
3: Kalau itu sering, alhamdulillah.
0: Enggak kena gitu ya.
3: Enggak kena karena kalau dia ini saya bilang saya ini istri polisi, istri kombes bilang, istri jenderal mau. Kenapa? Kru lapor ini nomor bilang. Tapi pernah Mbak waktu saya tugas di Poltabes, pernah kayak gitu. Jadi pas polisi ada di dekat saya, kita kasih Kang, jadi Bapak polisi itu yang
0: mendengarkan, menyautin.
3: Yang mendengarkan, yang jawab juga Bapak polisi itu.
0: Jadi candaan ya Mas. Wah, ya.
3: Terus pernah juga mertua saya, saya ini kan ke Palaran baru nyampe, baru nyampe di Palaran, terus mertua saya ditelepon, ibu punya anak namanya Fauzi katanya gitu.
0: Kok tahu ya?
3: Ya itu.
0: Ya, berarti data kita bocor itu Mbak ya, berarti.
3: Ya itu Mbak. Terus kenapa kata mertuaku? Anak ibu kecelakaan katanya, ini sekarang ada di rumah sakit katanya. Padahal kami itu baru sampai, jadi namanya orang tua Mbak ya panik gitu loh. Panik, tapi dia bingung juga, anak saya di depan saya baru masuk ke rumah ini katanya gitu kan. Itu bukan anak saya, Fauzi itu ini baru masuk rumah katanya, baru datang katanya gitu. Langsung Mbak, enggak Bu, ini anaknya ibu katanya. Terus tanya umur berapa katanya. Oh ini umur 30 katanya gitu, sekitar 30-an. Terus mertua aku bilang, umur anak saya itu baru kelas 5 SD. Itu kan Mbak.
0: Memang ibunya sudah ngeh Bu ya, sudah nyambung ya Mbak Ria ya. Ini pasti penipu sudah, gitu, kan, sudah sering ya.
3: Karena
0: itulah pentingnya bersosialisasi, ngobrol-ngobrol gitu ya mungkinnya.
3: Iya, karena kami Mbak sering ngasih tahu kalau ada ini jangan
0: langsung telepon tidak dikenal gitu ya. Nomor tidak dikenal.
3: Sampai sekarang kalau ada nomor enggak ada namanya,
0: enggak
3: cuma
0: diangkat.
3: Nomor tok walaupun enggak kuangkat.
0: Iya betul. Jadi betul
3: biar
0: sama.
3: Mesti itu gimana enggak kuangkat.
0: Iya betul. Nah, betul. Itu antisipasi ya.
3: Iya, beberapa kali ceritanya ini ada orang ngambil kredit motor di FIF. Ternyata orang itu memakai nomor saya.
0: Loh.
3: Oke. Jadi iya Mbak, jadi
0: kok
3: setiap
0: bisa,
3: saat
0: ya?
3: Saya ditelepon. Ya itu Mbak, setiap namanya Siti Aisyah, namanya orang itu Siti Aisyah yang ngambil itu.
0: Iya.
3: Nah, jadi
0: ada datangnya aja Mbak. Begitu, Mbak. Waduh, ada lamanya.
3: Ada 2 tahun begitu Mbak, sering telepon kayak gitu, ganti-ganti nomornya ini FIF ini. Kayak gitu kan. Nah, saya ini aku dapat Siti Aisyah ini di Facebook. Mm-hmm. Karena dari FF dia ngasih nomor gitu, ngasih foto gitu. Jadi mm-hmm. kusuruh datangi. Yeah. Ini datangi orangnya, katanya di Samarinda seberang. Mm-hmm. Datangi orangnya bilang jangan saya seru di teror-terornya. Betul. Saya tinggal di Sungai Dama,
0: bukan saya enggak kenal tempat. Gitu. Mm-hmm.
3: Iya, hmm. kalau enggak percaya datang ke tempat saya bilang. Kalau makanya itu jangan goblok, aku bilang kalau ada orang kredit langsung percaya.
0: Iya, betul.
3: Ya, saya ya. Marah, Mbak, saya marah karena itu lama betul. Lama betul itu, ada sekitar 2 tahun.
0: Kok telaten sampean? Kalau saya tak datangi kantornya.
3: Nah, karena saya enggak tahu Mbak di FEF yang mana, enggak kutanyakan juga kan males gitu nah.
0: Kalau 2 tahun lama masih, Mbak, itu kan merepotkan kan? Iya.
3: Lama Mbak, lama.
0: Oh, betul. Kalau dia dikit tuh kata datangi manajernya langsung wis. Kayak kesuwen wis. Udah pakai lama Riarda.
3: Ih, goblok-goblokin Mbak. Sebenarnya saya sih kasihan juga tapi
0: iya, sebetulnya mereka maunya cari kerjaan, kan mereka dapat fee coba kerja kan gitu, Mbak. Tapi kan enggak benar prosesnya. Jadi kan merepotkan dia sendiri juga orang yang bersangkutan yang jadi korban kan gitu.
3: Iya, jadi sekarang ini enggak pernah lagi karena sudah kumarah-marahi. Pokoknya sudah kemarai-marai habis-habisan enggak pernah lagi.
0: Ya, mudah-mudahan
3: pernah dari Jakarta. Dari Jakarta itu mengaku apa sih yang Citralen itu siapa yang Ciputra mengaku dari perusahaannya Ciputra yang orang Manado itu kan, Mbak. Nah, kebetulan saya ini tahu sedikit tentang Pak Ciputra almarhum ini karena saya pernah berteman sama orang Manado, kebetulan ada hubungan keluarga sama Ciputra ini. Jadi orang Jakarta ini, anu Mbak, ini saya dari perusahaan Bapak Ciputra, katanya. Terus saya tanya, kalau memang betul di situ dari perusahaan Ciputra, Bapak Insinyur Ciputra itu tinggal di mana, lahir di mana? Terus tahu Mbak, kan saya tahu, jadi saya tanyakan kan.
0: Iya, iya.
3: Terus kok dari Jakarta, sampean mengaku dari Jakarta, kok sampai di Kalimantan Timur mencari nasabah, bilangku gitu. Kalau mau menipu Mbak, enggak usah jauh-jauh, nyebrang lautan, bilangku. Kutanyai tentang Ciputra, dia enggak tahu malah. Jelaskan sejelas-jelasnya, iya. Langsung mati.
0: Iya itulah, makanya kita jangan mudah tergoda dan terkecoh apapun itu ya, yang namanya ya, di itu, fasilitas media sosial atau di handphone yang cepat canggih ini ya. Suara aja bisa dipakai AI yang mirip-mirip ya kan.
3: Mirip. Jadi sekarang ini kita memang kudu hati-hati
0: dan waspada. Dan di dunia ini enggak ada yang instan, ya kan? Enggak ada orang tiba-tiba kasih hadiah, enggak ada.
3: Enggak ada.
0: Enggak ada tiba-tiba kasih undian, enggak ada ya.
3: Saya Ratu Ahmad, Mbak. Berapa kali video call ceritanya ke saya? Video call Mbak berapa kali itu dari tahun ini 26. Dari tahun 20, dari tahun 2020, Mbak. Itu selalu mengaku Raffi Ahmad. Mengirim hadiah.
0: Itu namanya modus.
3: Terus dia minta 500 TF dulu, 500.
0: Iya, biasa gitu.
3: Saya bilang, kalau Raffi Ahmad minta TF 500.000 berarti ini bukan Raffi Ahmad. Iya, Raffi Ahmad uang 500.000 itu sama dengan uang 5.000 aja nilainya. Jadi enggak usah bohong-bohong. Nah, dapat dosanya ya, duitnya enggak begitu kan, Mbak?
0: Langsung iya. Memang kita harus kekeh dan yakin ya, Mbak ya, untuk pembelajaran siapapun.
3: Sampai video call, Mbak, ini uangnya sudah siap, mau disiapkan, katanya. Tinggal ibu nganu transfer, kalau sudah di TF langsung di transfer. Hey, mana ada, jangan bohong, bilangku gitu. Jangan bohong, makan itu uang, bilang gitu. Enggak pernah lagi sudah.
0: Iya, Mbak. Iya.
3: Lagunya Mbak Arya tahu.
0: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Baik. Ya, terima kasih.
3: Sukses selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini juga menjadi pembelajaran untuk kita semuanya bahwa di dunia ini enggak ada yang instan, berdengar.
4: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.
5: paham tentang modus-modus penipuan? Yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing. Modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming. Modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Paus Fransiskus dan Imam Besar atau Grand Sheikh Al-Azhar Ahmad Al-Tayyib menandatangani perjanjian menuju agama tunggal dunia, unggahan tersebut beredar 14 Juni 2026. Faktanya dilansir dari tirto.id, klaim yang menyebutkan Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar menyetujui satu agama dunia adalah informasi yang tidak benar alias bohong. Pada Februari tahun 2019, pendengar, di Abu Dhabi, Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar Sheikh Ahmed Al-Tayyib memang menandatangani dokumen persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup bersama, namun tidak membahas terkait dengan perjanjian agama dunia. Dokumen tersebut berisikan deklarasi sosial, moral, dan kemanusiaan untuk mengajak umat beragama hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, serta bersama-sama menolak radikalisme dan kekerasan. Demikian Sek Fakta Pro 1 RRI Samarinda, saya Ria Arda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila,

9.2 RRI Samarinda kanal informasi di dan inspirasi. Salah satu komposisi lagu itu tadi juga buatan AI antara duet kolaborasi Melly Goeslaw bersama dengan Nike Ardila. Nah, dengan bertemu kembali ternyata ya nggak ada bedanya ya suaranya dengan almarhumah Nike Ardila dengan kecanggihan dunia AI kali ini. Badangar Pro 1 RRI Samarinda. Terusan nantikan bagian ingin gabungan di hari ini. Terima kasih buat Ibu Eva yang terus menyimak, Pak Mamat, Mbak Ria. Ketemu balik sama Pak Masan Bali. Terima kasih informasinya. Selamat sore Mbak Ria. Tadi siaran Pro 1 Samarinda. Di Mbak Ria seperti itu ya Mbak Ria ya. Kalau di perjuangan sempaja ini aman-aman aja Mbak. Cuma tadi di jam siaran Bang Deddy sampai ke jam siaran Mbak Ria ada gangguan, mungkin mati lampu tadi. Oh iya Mas, betul tadi ada pergantian sebentar saja ya. Aman daerah perjuangan alhamdulillah. Mungkin untuk titik-titik tertentu ya, suara kita sudah seminggu RRI Samarinda terdubbing dengan radio lain. Mudah-mudahan ini nanti juga ditindaklanjuti. Informasi dari Mbak Ria akan nantinya warga yang ada di seputaran mana Mbak Ria ya? Daerah Karangmumus ini akan bisa mendengarkan Pro 1 RRI Samarinda dengan enak, itu harapannya ya, nggak terputus apalagi kalau mendengarkan informasi ataupun dari narasumber. Terima kasih untuk informasinya Mas Masan Bali yang ada di kawasan perjuangan, juga untuk Mbak Dia yang ada di kawasan Karangmumus. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda yang mau sambung lagi silahkan di 0541-736-566 ataupun di 7434-95 di WN811-55-44-976 juga nanti untuk pendengar yang lain. Dengan adanya Indonesia ini memang sudah masuk di era agentic AI, pemerintah juga perlu mempersiapkan regulasinya untuk mengelola dampak teknologi ini. Nah, ya kan? Jaga memberikan edukasi guna mendorong keterampilan baru. Jadi pendengar, siapkah Anda menghadapi perubahan sebesar ini dan langkah apa untuk menyambut era agentic AI? Kalau menurut Anda seperti apa? Tadi juga kaitan dengan media sosial. Kalaupun kita tidak menggunakan dengan cerdas, ya seperti tadi banyak mungkin kawan yang lain juga pernah mengalami hal yang demikian seperti Bu Eva. Tapi pada intinya jangan mudah percaya ya, kalaupun ada nyaman telepon tidak dikenal, minta ini, minta itu adalah berita bohong alias hoax. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Nejar Patria Wakil Menteri Komunikasi dan Digital ini juga telah memperkirakan bahwa Indonesia memasuki era baru yang namanya teknologi agentic AI. Agentic AI ini membawa perubahan yang sangat besar dalam cara kita bekerja. Apa itu era agentic AI? Ini merupakan sistem kecerdasan buatan yang mampu melakukan penalaran secara mandiri ataupun reasoning dan mengambil keputusan secara otomatis ataupun decision making. Teknologi ini menggabungkan AI generatif seperti machine learning dan deep learning dalam satu sistem kecerdasan buatan untuk tugas tertentu ya. Seperti tadi musik yang sudah saya mendengarkan ke ruang dengar Anda ini juga menggabungkan AI generatif yang menghasilkan musik yang luar biasa tadi. Namun juga adanya AI, warga kita juga sempat tertipu ya, menyamakan suara ya tadi ya Ibu Eva ya. Untuk yang lain saya tunggu. Berapa lama Anda main medsos boleh, nggak apa-apa masih ada hubungannya dengan medsos. Kalau main medsos apa saja yang biasanya Anda gunakan? Kalau mau lihat-lihat, lihat apa ya? Boleh sambung di 100% Indonesia.

0: bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: 97,6 FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda terus berlanjut yang sedang menunggu di 100% Indonesia. Halo.
2: Halo.
1: Oh ya. Silakan Mas Ari di Juanda. Juanda gimana kabarnya? Cerah aja, Mas?
2: Ya, cerah.
1: Ya, kirim salamnya buat siapa, Mas?
2: Salamnya buat semuanya aja.
1: Oke, terima kasih sudah terus memilih RRI sebagai kawan apapun, Mas Ari.
2: Ya.
1: Oke, terima kasih.

semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.

radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

dengan Prau Satu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi di Lestari. Tidak hanya pandai dalam berolah vokal dari buah karya cipta ia sendiri, saya tampilkan dengan Kabarku. Ini berkisah sebuah perjalanan cinta yang

apa dipendam ya? Yang bisa menggambarkan perasaan seseorang yang menaruh harapan besar secara sembunyi-sembunyi pada orang yang dicintainya, alias pemuja rahasia. Nah, untuk itu harapannya ini bisa menjadi pembelajaran untuk Anda yang muda luar biasa, Anda yang single, Anda yang tengah mencari pasangan jiwa. Kalaupun Anda suka, katakan saja. Karena enggak tahu apa yang terjadi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun akan datang. Siapa tahu Anda bertemu yang pada akhirnya ternyata ia juga jatuh cinta tapi tidak bisa mengatakan. Katakan saja tentang jatuh cinta. Soal terima atau tidak itu soal nanti, biar tidak akan terjadi sebuah penyesalan. Oke, itu dia bersama dengan Di Lestari dengan Kabarku. Saya masih menunggu bagi Anda ingin sambung lagi. Oh, belum saya buka lagi teleponnya ya. Di 0541-736-566 ataupun di 743495 di WN 0811-5544-976. Saya baca dulu WA yang sudah masuk. Assalamualaikum Maria. Waalaikumsalam. Saya lagi OTW. Asik dengerin Ria Arda ngobrolnya tentang AI. Oh gitu ya Mbak ya. Maria, kalau saya menggunakan AI sedikit terbantu untuk menyelesaikan tugas saya. Oh gitu ya Pak ya. Walah. Terima kasih sudah bersama Pak Oto yang lagi OTW. Seputaran mana Pak perjalanan Anda hari ini? Berhati-hati. Kalaupun sedikit agak macet, ya bersabar ya Pak ya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kumandangkan seruan adzan nasyar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Anda kaum muslimin dan muslimat yang berada di kawasan kota Samarinda dan sekitar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Jika kamu tidak mempunyai waktu untuk baca Al-Quran sedikitpun, tapi kamu tetap punya waktu untuk makan, minum, tidur, bermain, sibuk dengan urusan dunia, maka ketahuilah, kamu bukan orang yang sibuk, tetapi kamu adalah orang yang terhalang dari kebaikan.

Dan bagi tiap-tiap umat, ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kalian berada, pasti Allah akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 148.

97,6 FM, mendengar Bravo Satu Hari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Berlanjut di awasan di era agentik AI, ada peluang dan tantangan. Peluangnya yaitu efisiensi berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan keuangan, inovasi baru pada dunia kerja dan layanan publik. Tantangannya pendengar, banyak jenis pekerjaan yang hilang dan tergantikan, dan mencermati cara kerja AI terutama Gen Z dan pekerja produktif. Langkah pemerintah diantaranya mengatur dan mengelola dampaknya melalui regulasi yang tepat, kemudian juga memprediksi perkembangan AI pada jangka menengah maupun panjang, memberikan edukasi AI guna mendorong keterampilan baru. Dan tahun ini episode Agentic AI ini yang tengah dikembangkan sejumlah global tech companies yang sebentar lagi produknya pun akan muncul. Nah, itulah pernyataan dari Nejar Patria selaku Wakil Menteri Komunikasi dan Digital. Mudah-mudahan kita semuanya juga siap untuk memasuki era Agentic AI pendengar.

0: talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda.

0: 1. Pendengar, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur memberikan bimbingan teknis manajemen usaha bagi keluarga penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif atau UEP. Pembekalan ini bertujuan agar penerima manfaat mampu mengelola modal usaha secara profesional dan berkelanjutan. Sebanyak 100 keluarga di Kecamatan Kaleorang, Kabupaten Kutai Timur menerima bantuan modal produktif masing-masing sebesar 2,5 juta rupiah untuk kebutuhan bahan baku, peralatan produksi, dan pengemasan usaha. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalku. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar untuk Anda yang dalam ruas perjalanan OTW? Untuk warga kota Samarinda pasti lagi padat ya, berhimpitan, berbagi jarak dengan kendaraan yang ada bawa, baik yang ada di depan Anda, di samping Anda, ataupun di belakang Anda. Kalaupun memang seharusnya itu arah 2 sap, jangan 3 sap. Kalaupun demikian, nanti jadi macet ya, kasihan pengendara dua, harus berbagi dengan kendaraan yang lain. Cerah sekali cuaca untuk datangnya sore kali ini, 13 menit tinggalkan dari jam 4 sore hari. Saya terus berwawasan untuk Anda di Samarinda sore hari ini. Pendengar, teknologi kecerdasan buatan ataupun disebut dengan artificial intelligence AI sekarang semakin sering dimanfaatkan oleh para pelajar, para pekerja yang ingin mencari ringkasan materi ataupun memahami rumus yang sulit ataupun pekerjaan yang memang harus digunakan dengan AI. Semuanya dapat diakses dalam hitungan detik. Namun di balik efisiensi yang ada, muncul kekhawatiran tersendiri mengenai bagaimana teknologi ini dapat mempengaruhi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan berwasan di datangnya sore hari ini, yaitu penggunaan kecerdasan dari buatan dalam pendidikan yang ternyata dapat membantu ataupun menghambat pembelajaran. Pendengar, wawasannya sebentar lagi pendengar.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI.

0: bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: 97,6 FM, pendengar perusahaan RRI Samarinda, berlanjut di wawasan Samarinda sore hari ini. Memahami alat produktivitas AI dimulai dengan menyadari apa yang dapat dilakukan untuk Anda. Alat yang berbeda cocok untuk tugas yang berbeda. Contohnya, sebentar berapa alat AI dirancang khusus untuk membantu analisis data. Yang lain dapat membuat konten visual berdasarkan dengan permintaan tertulis, dan yang lain dapat menyalin catatan ataupun secara otomatis menyusun presentasi berdasarkan kumpulan informasi. Menurut laporan dari State of AI tahun 2024 dari HubSpot, beberapa dampak nyata yang ditimbulkan AI terhadap kehidupan para profesional, para pekerja. Dengan menggunakan AI generatif, maka para profesional ini khususnya dalam bidang pemasaran menghemat rata-rata 2 jam lebih perharinya. 75% pemasar melaporkan bahwa AI dan otomatisasi dapat mengurangi waktu yang mereka habiskan untuk tugas-tugas manual seperti entry dan penjadwalan. 47% pemasar ini menggunakan AI untuk pemasaran email dan buletin, dan 82% dari mereka melaporkan ROI positif. 38% pemasar menggunakan AI untuk membuat konten panjang seperti artikel dan postingan blog, kemudian mengurangi waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas manual dan meningkatkan waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas yang memberikan nilai tambah, juga efisiensi dan kreativitas yang lebih besar, kemampuan yang lebih besar untuk membuat keputusan bisnis berdasarkan dengan data, pendengar.
0: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.

pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsi Rungi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsi Rungi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsi Rungi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsi Rungi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.

menginspirasi. Berlanjut dewasa, penggunaan AI sekarang dalam dunia pendidikan. Fungsi utama untuk sekolah sebenarnya yaitu melatih nalar dan kemampuan analisis. Isu ini sempat disorot oleh DPR RI di tahun 2026 yang mengingatkan bahwa kehadiran AI harusnya dapat memperkuat proses berpikir kritis peserta didik, bukan malah menumpulkannya. Kenyataannya, tidak sedikit pelajar yang memilih jalan pintas dengan langsung menyalin jawaban dan

0: AI tanpa mau memahami konsep dasarnya. Jika budaya instan seperti ini terus dipelihara, maka kemampuan memecahkan masalah generasi muda justru bisa tumpul. Persoalannya pun tidak berhenti pada penurunan nalar kita saja pendengar. Masalah etika dan keamanan data juga seringkali luput dari perhatian. Berdasarkan dari laporan PBB Indonesia di tahun 2006 ini tentang rekomendasi UNESCO terkait dengan etika pengembangan dan pemanfaatan AI, perlindungan data pribadi merupakan hal yang sangat krusial. Saat kita bebas masukkan tugas sekolah ataupun informasi penting ke dalam platform AI, ada celah privasi yang mengancam, terutama di lingkungan pendidikan yang mayoritas melibatkan anak-anak dan remaja. Melihat berbagai tantangan tersebut, institusi pendidikan tentu tidak boleh tinggal diam. Mengacu pada kajian UNESCO Indonesia di tahun 2024 yang lalu bersama dengan Kominfo mengenai metodologi penilaian kesiapan AI, kemudian adopsi teknologi di sekolah, tentu memerlukan pedoman serta tata kelola yang jelas. Pihak sekolah perlu mengambil peran dalam memberikan batasan agar siswa tidak terjebak dalam ketergantungan yang menghilangkan kemandirian belajar. Yang pada akhirnya pendengar, AI memang tidak mungkin dijauhkan dari dunia pendidikan modern. Kendati demikian, posisinya harus tetap diposisikan sebagai alat bantu, bukan pengganti usaha manusia. Pelajar tentu perlu adaptif terhadap teknologi, tetapi di sisi lain, nalar yang tajam dan rasa yang tanggung jawab harus tetap dijaga agar esensi belajar tidak hilang pendengar.
1: Rong 1 RRI Samarinda.
2: Sini dulu.
3: Kenapa?
2: Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu.
3: Gosip.
2: Ini tengok ini, ha.
3: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah?
2: Siapa ya?
3: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
4: Don, ada cewek cantik tuh.
5: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
6: Cakep.
5: Ini batik ya si Palembang.
6: Cakep.
5: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
7: Yeah. Apaan sih? Gak sopan banget.
5: Kalau marah sama cantik, ey.
7: Doni.
5: Bu Nurul.
7: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
5: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
7: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
5: Apa?
7: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
5: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
8: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan

0: Pendengar, Anda juga dapat menemukan alat AI untuk membantu mengelola gambaran besar seluruh alur kerja Anda. Dengan menggunakan solusi khusus untuk membantu Anda mengelola tugas-tugas tertentu. Kemudian menemukan alat AI untuk pekerjaan yang membantu dalam manajemen pengetahuan, manajemen proyek, kolaborasi dan komunikasi, penulisan konten, pembuatan gambar, dan masih banyak lagi. Sementara untuk para pelajar, yaitu untuk dapat membantu persoalan-persoalan yang dihadapi untuk pelajaran, tentunya matematika ataupun bahasa Indonesia dan sebagainya. Dalam kategori-kategori ini, Anda dapat menemukan berbagai alat luas yang spesifik untuk membantu dalam menyelesaikan lebih banyak kebutuhan kehidupan Anda, baik para pekerja ataupun para pelajar. Dengan mempertimbangkan manfaat-manfaat dari AI, maka ini Anda akan menemukan nilai terbesar dalam alat AI yang membantu Anda mengurangi waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas harian seperti mengelola email, menugaskan tugas kepada anggota tim, membuat dokumen kolaboratif, ataupun mengatur data tugas Anda. Itulah beberapa manfaat dari AI saya hadirkan di Indonesia Cerdas sore hari ini. Sebentar lagi Anda akan dengarkan penyampaian Lintas Banjar Nusantara ya, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Dari MIAMI nomor 8 Samarinda 97,6 FM.
2: Pro 1 RRI Samarinda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8 edisi Rabu 5 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore ini ada rekan saya Ria di sana. Halo Ria, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo, selamat sore juga. Kabarnya baik, cerah, luar biasa. Kawan-kawan selalu sehat, rekan Wina.
0: Baik, kalau cuaca di Samarinda bagaimana Ria?
1: Sangat cerah dan panas sekali, Wina.
0: Sangat cerah, sama ya, di Nunukan juga cerah sore ini. Ya, baik Ria, ada informasi apa dari Samarinda?
1: Dari Samarinda terkait dengan harga ayam dan ikan ini naik turun harganya di Samarinda.
0: Rekan-rekan. Baik Ria, silakan laporan selengkapnya, silakan.
1: Terima kasih Wina, Anda yang ada di Nunukan. Perkembangan harga pangan di kota Samarinda pada Juli tahun 2026 menunjukkan arah yang berbeda. Harga daging ayam ras dan ikan mengalami kenaikan, sementara sejumlah komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang putih justru mengalami penurunan. Berikut laporannya.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Samarinda mencatat harga sejumlah komoditas pangan mengalami perubahan pada Juli 2026. Harga daging ayam ras segar meningkat menjadi sekitar Rp38.000 per kilogram. Kenaikan tersebut pengaruhi meningkatnya permintaan dan penyerapan pasokan untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kepala BPS Kota Samarinda Suprianto mengatakan, komoditas protein hewani menunjukkan kecenderungan mengalami kenaikan harga. Meningkatnya permintaan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga daging ayam ras di tingkat konsumen.
3: Komoditas protein hewani pada bulan Juli 2026 menunjukkan kecenderungan mengalami kenaikan harga, di mana harga daging ayam ras segar naik menjadi Rp38.200 per kilogram. Hal ini didorong oleh meningkatnya permintaan seiring kembali terserapnya pasokan untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Sementara itu, harga ikan juga mengalami kenaikan akibat cuaca ekstrim dan gelombang tinggi yang membatasi aktivitas nelayan serta meningkatnya biaya operasional penangkapan sehingga pasokan ikan di pasar menjadi lebih terbatas.
2: Di sisi lain, harga sejumlah komoditas hortikultura mengalami penurunan. Bertambahnya pasokan selama musim panen menjadi salah satu faktor yang menekan harga cabai dan bawang merah di Kota Samarinda. Harga cabai rawit tercatat turun menjadi sekitar Rp63.000 per kilogram, sementara harga bawang merah ukuran sedang turun menjadi sekitar Rp48.000 per kilogram. Penurunan harga juga terjadi pada cabai merah keriting, cabai rawit hijau, dan cabai merah. Pergerakan harga sejumlah komoditas tersebut turut memberikan pengaruh terhadap deflasi kelompok makanan pada bulan Juli 2026. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Wina, demikian tadi laporan dari Zulfikar Ali, dan sekarang saya akan berikan ke Anda Lintas Banjar Nusantara berikutnya. Wina, Anda yang ada di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Baik, terima kasih Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar, selanjutnya kita menuju kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: pendengar dan pemirsa RRI dari Palangkaraya. Sore ini ada rekan Reta di sana. Halo Reta, apa kabar dan bagaimana cuaca di Palangkaraya?
1: Iya, halo Wina, kabar baik di Palangkaraya. Untuk cuaca di Palangkaraya untuk hari ini sangat cerah dan tentunya panas sekali.
0: Baik, berarti kompakan ini ya, Nunukan, Samarinda, kemudian ke Palangkaraya ya. Baik, Reta, informasi apa yang telah disiapkan dari Palangkaraya?
1: Ya baik, dari Palangkaraya ada puluhan calon paskibraka kabupaten kota mendapatkan edukasi wawasan kebangsaan.
0: Silakan laporan selengkapnya Reta.
1: Ya baik pendengar dan pemirsa, puluhan calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah mendapatkan edukasi wawasan kebangsaan sebagai bagian dari pembinaan karakter menjelang pelaksanaan tugas pada peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia. Selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
2: Yang penting nanti mereka melaksanakan tugasnya nanti disiplin, tanggung jawab, dan menjadi selanjutnya adalah duta Pancasila untuk generasi muda.
3: Puluhan calon pasukan paskibraka bendera pusaka paskibraka Provinsi Kalimantan Tengah mulai menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan selama 14 hari. Selain dipersiapkan secara fisik dan mental, para peserta juga dibekali wawasan kebangsaan sebagai bekal menjadi duta Pancasila paskibraka Indonesia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupaya pembentukan karakter menjadi fokus utama dalam pelatihan calon paskibraka tahun 2026. Para peserta diharapkan mampu menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh disiplin, tanggung jawab, dan dedikasi. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Rusaan mengatakan setelah menyelesaikan tugas sebagai paskibraka, para peserta pengemban peran sebagai duta Pancasila Paskibraka Indonesia, peran tersebut menjadi amanah untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda di daerah masing-masing. Menurut Rusan, seluruh peserta akan menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan selama 14 hari dengan pendampingan tim kesehatan. Peserta berasal dari 14 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Tengah, sehingga seluruh kebutuhan selama masa karantina dipastikan mendapat pengawasan termasuk kondisi kesehatan para peserta. Rusan menjelaskan materi pelatihan tidak hanya berfokus pada kesiapan fisik, tetapi juga pembinaan mental, intelektual, dan wawasan kebangsaan. Pembekalan tersebut melibatkan berbagai pihak, diantaranya Ikatan Alumni Lemhanas, IKAL, serta unsur terkait, sehingga peserta memiliki pemahaman yang utuh mengenai nilai-nilai kebangsaan dan kepemimpinan.
2: Itu karena menjadi duta Pancasila Paskibraka Indonesia. Semoga Pancasila akan sebagai ideologi negara terus bisa mengawal persatuan dan kesatuan negara kita.
3: Salah seorang calon paskibraka asal Kabupaten Sukamara, Dapa Kadru Hasendria, mengaku antusias mengikuti seluruh rangkaian pelatihan. Menurutnya, selain meningkatkan kesiapan fisik dan mental, karantina juga menjadi kesempatan untuk memperluas persahabatan dengan peserta dari berbagai kabupaten. Pengalaman tersebut akan menjadi bekal yang ingin dibagikan kepada teman-teman di daerahnya setelah usai menjalankan tugas sebagai paskibraka.
4: Yang pertama, materi yang akan saya berikan yaitu wawasan kebangsaan yang sudah Ibu pemateri tadi yang menyampaikan. Lalu apa saja yang disiapkan yaitu dari mental, lalu kesiapan fisik, dan juga kesiapan diri juga.
3: Sementara itu, selaku pemateri alumni Lemhanas, juga akademisi UMPR Palangkaraya Sari Marlina, saat memberikan edukasi terkait wawasan kebangsaan menegaskan bahwa peserta dibekali pemahaman mengenai 4 konsensus kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
5: Sampaikan untuk wawasan kebangsaan tersebut.
3: Sari berharap nilai-nilai tersebut tidak hanya dipahami selama pelatihan, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga para paskibraka dapat menjadi teladan sekaligus agen penguat persatuan dan kesatuan bangsa di lingkungannya masing-masing. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Ya, demikian rekan Wina, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih Reta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, kelangkaan BBM kembali terjadi di Kabupaten Nunukan setelah distribusi pasokan dari Tarakan tertunda akibat dokumen kapal pengangkut yang belum lengkap. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
1: Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM kembali terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sejumlah APMS dilaporkan kehabisan stok sehingga warga terpaksa mencari informasi melalui postingan di media sosial atau mengantri di lokasi yang masih melayani pengisian. Analis kebijakan ahli muda pada bagian ekonomi Setda Nunukan Irsan membenarkan terjadinya kekosongan stok BBM. Namun masyarakat diminta tidak panik karena pasokan dipastikan kembali tersedia mulai Rabu besok.
2: Di SPGU maupun yang kapal yang ngangkut, posisi kapalnya sudah ditarakan. Kadang kan terlalu panik buying kan, harus stok memang, akhirnya semua stok betul.
1: Antrean kendaraan mengular di APMS Sedadap Kecamatan Nunukan Selatan. APMS tersebut menjadi satu-satunya lokasi yang masih melayani pengisian BBM, sehingga dipadati warga. Sementara itu, Sales Branch Manager Kaltara Bidang BBM, Nabila menjelaskan keterlambatan distribusi bukan disebabkan keterbatasan stok, melainkan adanya dokumen wajib kapal pengangkut yang belum lengkap sehingga proses pengiriman dari Tarakan menuju Nunukan sempat tertunda.
3: Pendistribusian di Nunukan benar, memang terjadi keterlambatan. Harusnya tuh hari ini tuh sudah ada kapal yang bongkar di Nunukan dari Tarakan. Namun kemarin itu kapalnya sudah datang ke Tarakan, namun terkendala ada dokumen terkait dokumen pencemaran yang harusnya dipenuhi oleh kapal tuh masih belum lengkap seperti itu. Dan itu kan salah satu dokumen wajib yang harus dipenuhi kapal untuk memuat BBM. Sehingga terlambat, baru hari ini dia akan dimuat.
1: Nabila memastikan seluruh persyaratan telah dipenuhi dan distribusi BBM ke seluruh APMS di Kabupaten Nunukan akan kembali berjalan normal. Salma Amin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Jubeda di sana. Halo Jube, apa kabar dan bagaimana kondisi cuaca Tarakan sore ini?
1: Iya, halo Wina. Alhamdulillah di sini Kota Tarakan sehat semuanya di sini, dan juga kalau untuk kondisi cuaca sore ini agak kelihatan agak mendung ini Wina.
0: Oh, agak mendung ya. Lain ya di Tarakan, berbeda nih. Dari Samarinda, Nunukan dan juga Palangkaraya begitu Jube. Baik, ada informasi apa yang sudah disiapkan untuk pendengar Lintas Banjar Nusantara ya sore ini?
1: Iya, ini terkait dengan Pemkot Tarakan apresiasi MOU dengan Pertamina Patraniaga Wina.
0: Baik Jube, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Wina. Dinunukan pemirsa dan pendengar, Wali Kota Tarakan Hairul menyambut baik penandatanganan MOU antara pemerintah Kota Tarakan dengan Pertamina Tarakan dalam hal penanggulangan keadaan darurat, dan Wali Kota Tarakan juga mendorong digelarnya simulasi bersama untuk mitigasi kebakaran. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
2: Hari ini MOU ini dalam rangka lebih mensinkronkan dan termasuk juga mungkin kerjasama simulasi-simulasi ya untuk menyatukan langkah.
3: Pemerintah Kota Tarakan mendukung upaya Pertamina Patraniaga dalam memperkuat kesiapsiagaan menjaga objek vital nasional sebagai penyokong distribusi energi BBM untuk wilayah Kota Tarakan hingga Provinsi Kalimantan Utara. Dukungan itu ditunjukkan dengan penandatanganan MOU yang dilakukan langsung Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Khairul Emkes, dengan Fuel Terminal Manager Tarakan, PT Pertamina Patraniaga, Haryo Somapangestu, di Tarakan Selasa 4 Agustus kemarin. Wali Kota Khairul menilai kerjasama operasional di lapangan sebenarnya sudah berjalan secara tidak formal selama ini. Namun, melalui MOU ini, Pemkot Tarakan ingin memperkuat koordinasi agar penanganan lebih cepat dan terukur saat terjadi keadaan darurat. Khairul menyebut risiko terbesar di wilayah terminal fuel adalah kebakaran. Tanpa protap bersama dan latihan lapangan, penanganan saat kejadian nyata kerap terlambat dan berpotensi menimbulkan korban lebih banyak.
2: Secara tidak formal kan sudah jalan selama ini. Jadi ya tugas kami juga kalau ada kejadian-kejadian pasti tugas kita, apakah itu di masyarakat, di institusi, selama berada di wilayah Tarakan ini pasti menjadi tanggung jawab kita. Dan selama ini sudah berjalan. Cuman memang hari ini MOU ini dalam rangka lebih mensinkronkan, mensinergikan, termasuk juga mungkin kerjasama simulasi-simulasi ya untuk menyatukan langkah, menyamakan langkah ya, supaya seperti yang saya sampaikan tadi, sering kita tidak ada simulasi lapangan, tidak ada protap bersama, itu biasanya justru pada saat ada kejadian beneran itu ya justru penanganannya jadi lambat ya, sering menghasilkan korban yang sudah lebih banyak baru penanganan terjadi. Dan kita sering di lapangan saling semuanya ketat-ketat, salingnya saling menghambat.
3: Ia menambahkan skenario darurat juga perlu mengatur peran instansi pendukung seperti kepolisian dan dinas perhubungan, terutama untuk mengurai kemacetan saat akses ke lokasi. Selain dengan Pertamina, Pemkot Tarakan tercatat sudah memiliki kerjasama serupa dengan Balai Kehutanan, pihak perbankan, dan pengelola bandara. Kawasan dengan risiko tinggi seperti kilang dan area sekitar juga menjadi perhatian. Khairul berharap setelah MOU ini dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan protap teknis dan jadwal simulasi gabungan bersama seluruh stakeholder terkait. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wina, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Jubeda dari Tarakan Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa RRI, mengakhiri Lintas Banjar Nusantara ya sore ini. Kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: terdengar dari Banjarmasin. Sore ini ada rekan saya Niar di sana. Halo Niar, apa kabar?
1: Kabar baik Wina. Banjarmasin cerah banget sore hari ini Wina.
0: Baik, sama berarti ya. Sepertinya hanya cuacanya dari semua 5 tatker ini ya. Begitu Niar.
1: Betul.
0: Baik, Niar, ada informasi apa yang sudah disiapkan dari Banjarmasin sore ini?
1: Baik Wina, informasi yang akan kami sampaikan di Lintas Banjar Nusantaraya sore hari ini mengenai pertumbuhan investor pasar modal di Kalsel ternyata menunjukkan tren positif.
0: Baik Niar, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Wina. Pendengar dan pemirsa, pertumbuhan investor pasar modal di Kalimantan Selatan terus menunjukkan tren positif. Jumlah investor kini mencapai 400 ribu orang, dengan kota Banjarmasin menjadi daerah yang memiliki investor terbanyak. Selengkapnya disampaikan reporter Rizky Wahyudi.
2: Banyak didominasi oleh laki-laki sebanyak 64,4%.
3: Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia per 30 Juni 2026, pertumbuhan investor pasar modal di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan tren positif. Kalsel dengan jumlah investor terbesar dari 38 provinsi di Indonesia dengan mencapai 400.982 investor. Kota Banjarmasin menjadi daerah dengan jumlah investor tertinggi sebanyak 92.698 atau 23%. Secara nasional, jumlah investor pasar modal Indonesia hingga akhir Juni 2026 telah mencapai 28,96 juta investor. Jumlah ini mencakup investor saham dan surat berharga lainnya, surat utang, reksadana, serta surat berharga negara dan meningkat 42,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala Unit Administrasi Produk Investasi KSEI, Soli Dio Gloria, menyampaikan bahwa berdasarkan data Single Investor Identification, investor pasar modal masih didominasi oleh investor individu yang mencapai sekitar 28 juta, sedangkan investor institusi sekitar 87 ribu. Dari sisi asal investor, jumlah investor domestik mencapai sekitar 22,9 juta, sementara investor asing tercatat sekitar 46 ribu.
2: Banyak didominasi oleh laki-laki sebanyak 64,4%, sedangkan perempuannya 35,89%. Berdasarkan usia, di kurang dari 30 tahun ya, sebanyak 54,12%. Dengan aset 64,89%. Kalau untuk pendidikan, memang secara persentase dikuasai oleh perempuan 25,25% dengan aset 200,6 triliun.
3: Sementara itu, Kepala Unit Pengembangan Pasar Clearing Penjamin Efek Indonesia, Doni Irawan, menyampaikan bahwa pertumbuhan jumlah investor yang terus meningkat perlu didukung dengan infrastruktur pasar modal yang kuat serta sistem pengelolaan risiko yang andal. Sebagai KFEI, pihaknya berperan memastikan setiap transaksi di Bursa Efek Indonesia dapat diselesaikan secara aman, teratur, dan efisien melalui mekanisme clearing dan penjamin transaksi bursa.
4: Berusaha untuk bisa memberikan kepercayaan kepada investor domestik, retail, transparansi, kemudian governance itu kita tingkatkan, termasuk juga likuiditas dari pasarnya sendiri, perluasan pelaku, sehingga keterlibatannya bisa lebih dalam market kita, sehingga bisa mendukung juga pertumbuhan ekonomi nasional.
3: Pihaknya berharap peningkatan jumlah investor dapat diiringi dengan semakin kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia. Penguatan transparansi, tata kelola, likuiditas, dan perluasan keterlibatan pelaku pasar diharapkan mampu menciptakan ekosistem investasi yang semakin sehat dan berkelanjutan. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Demikian Rizky Wahyudi, reporter RRI Banjarmasin melaporkan. Wina, saya kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih rekan Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Rabu 5 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wina Dewiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: saudari sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: 97 Mandama FM, pendengar Perahu Satu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi terus berlanjut. Masih Riarda yang sore hari ini saya temani bersama dengan rekan Ferdiansah. Berlanjut di program Kentongan Majalah Udara. Informasi pertama sampai untuk Anda pendengar. Wakil Wali Kota Samarinda, Haji Saifuddin Jufri menegaskan, kalaupun pentingnya sinergi lintas instansi dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah potensi fenomena El Nino. Penegasan ini disampaikan saat mengikuti rapat koordinasi upaya pencegahan karhutla dan antisipasi fenomena El Nino pada Selasa siang 4 Agustus 2026. Kehadiran Wali Kota, Wakil Wali Kota menjadi bentuk komitmen pemerintah Kota Samarinda dalam memperkuat koordinasi bersama dengan aparat keamanan serta seluruh pemangku kepentingan. Melalui koordinasi kolaboratif yang solid, pemerintah berharap upaya pencegahan dapat dilakukan sejak dini sehingga potensi karhutla tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas dan berdampak kepada masyarakat.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju.

ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari

0: menuju ke mana Bevan mendengar Perahu Satu Hari Samarinda. Anggapan bahwa Kalimantan Timur khususnya Kota Samarinda aman dari ancaman bencana geologi perlu diluruskan. Pemerintah Kota Samarinda mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi longsor, banjir dan berbagai resiko bencana yang lain yang dapat dipicu perubahan lingkungan maupun aktivitas pengelolaan sumber daya alam. Wali Kota Samarinda Andi Harun bilang bahwa persepsi Kalimantan Timur sebagai wilayah yang relatif aman dari bencana geologi tidak boleh membuat masyarakat lengah. Menurutnya, edukasi, kebencanaan, dan kesiapsiagaan masyarakat harus terus diperkuat sebagai langkah mitigasi untuk mengurangi resiko bencana.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Api. Api. Hah? Api. Api. Tolong. Tolong. Tolong kebakaran. Tolong.
3: Bencana tidak mengenal waktu. Tetap waspada dan berusaha mencegahnya.
4: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.

0: sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Polda Kalimantan Timur mengoptimalkan penggunaan aplikasi Lembu Suwana untuk memperkuat pemantauan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di seluruh wilayah Kaltim pendengar. Kapolda Kalimantan Timur Irjen Polisi Ener Priantoro mengatakan aplikasi Lembu Suwana ini mampu mendeteksi titik panas atau hotspot secara real time sehingga langkah penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Melalui sistem ini pendengar, personel Babin Kaptimas akan langsung diterjunkan ke lokasi yang terdeteksi untuk melakukan pengecekan lapangan, memastikan kondisi sebenarnya, serta melaporkan perkembangan situasi. Penguatan teknologi ini menjadi bagian dari upaya Polda Kalimantan Timur dalam mencegah meluasnya karhutla, terutama menghadapi potensi peningkatan resiko akibat fenomena El Nino. Mengakhiri informasi di program Kentongan Majalah Udara untuk Anda, edisi hari Rabu 5 Agustus 2026.
1: Pro 1 RRI Samarinda, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
1: Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisikan narasi yang mengklaim tumbuhan patikan Cina ini mampu menyembuhkan ambeien tanpa operasi. Unggahan tersebut juga menyebutkan bahwa penderita cukup duduk di air rebusan patikan Cina agar ambeien kempis sehingga tidak perlu menjalani tindakan medis. Faktanya, klaim tersebut tidaklah benar alias bohong, pendengar. Dilansir dari tunbokhox.id, penjelasan pakar menyebutkan bahwa daun patikan Cina memang memiliki sifat antiseptik dan dapat membantu meredakan luka ataupun peradangan, termasuk gejala ambeien. Namun hingga saat ini belum ada penelitian maupun uji klinis yang membuktikan bahwa tanaman tersebut dapat menyembuhkan ambeien secara total. Penderita ambeien tetap disarankan berkonsultasi dengan tenaga medis untuk mendapatkan penanganan yang sesuai. Demikian Sek Fakta, Pro 1 RRI Samarinda.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
5: Kilau Pancasila,
3: 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, kami informasikan kelebon kumandang azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya nanti jatuh pada pukul 18 lewat 24 menit waktu Indonesia Tengah. Temani senja hari Anda, ke ruang dengar Anda, kami antarkan dengan lagu-lagu Islami.

0: mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.
1: Tidak ada ucapan tanpa amal, dan tidak ada ucapan dan amal tanpa niat. Tidak ada ucapan, amal dan niat kecuali dengan menghidupkan sunnah. Hadis riwayat Ad-Dailami.

0: 7,6 FM mendengar Pro Satria Samarinda. Saatnya ke ruang dengar Anda. Kami tekan pengajian dan terjemah Quran dalam surah An-Nisa ayat 142 sama dengan 143 bersama dengan Haji Muhammad Syeta dan penterjemah Ria Arda.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.

Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, iman atau kafir, tidak masuk kepada golongan ini orang-orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu orang-orang kafir. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar, baru saja kami mendengarkan pengajian dan terjemah Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 142 sama dengan 143 bersama dengan Mus'amar Z.A. dan terjemah Ria Arda. Saatnya kumandang azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: أذن الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kuparankan seruan azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI, dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.

dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia mengabarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya orang-orang mengetahui besarnya pahala yang didapatkan dalam azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak dapat memperolehnya kecuali dengan undian, niscaya mereka rela berundi untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.

suara Ria Samarinda sudah diingatkan bersama dengan Rai Reza. Ayo sholat untuk Anda kaum muslim-muslimat yang ada di wilayah kota Samarinda sekitarnya. Waktunya sudah memasuki waktu sholat maghrib. Silakan ambil air dulu. Nanti kembali bersama di Pro 1 RRI Samarinda. Apapun yang Anda lakukan, jangan pernah ketinggalan yang namanya sholat. Itu katanya Rai tadi yang sudah membuka pertemuan saya dengan Anda. Masih Riada juga rekan Ferdi dari M. Yamin Raya 8 Samarinda. Pendengar, pemerintah resmi membuka kesempatan kepada warga ataupun masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan HUT RI yang ke-81 secara langsung di Istana Merdeka Jakarta nanti pada Senin 17 Agustus 2026. Di mana di istana ini membuka 8.100 kursi bagi masyarakat yang dapat diperoleh melalui mekanisme perebutan undangan ataupun war ticket. Link ataupun tautan resmi ini pendaftaran upacaranya HUT yang ke-81 nanti di istana Anda bisa buka di http://pandang.istanapresiden.go.id. Nah, adapun melansir dari unggahan Kementerian Sekretariat Negara, dari unggahan tersebut ini menyampaikan ada 5 ketentuan yang wajib dipenuhi bagi peserta yang ingin hadir mengikuti upacara HUT ke-81 RI di istana. Yakni pertama, berstatus warga negara Indonesia WNI yang dibuktikan dengan KTP ataupun kartu keluarga yang masih berlaku. Minimal berusia 12 tahun pada Senin 17 Agustus 2026. Peserta upacara dilarang membawa balita. Dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, bebas penyakit bawaan yang membahayakan di kerumunan, serta telah melengkapi vaksinasi nasional. Satu nomor induk kependudukan ataupun NIK hanya berlaku untuk satu kali pendaftaran di permohonan undangan upacara. Kemensekneg juga menghimbau untuk para pendaftar untuk menyiapkan dokumen seperti identitas diri berupa kartu tanda penduduk KTP dan kartu identitas anak ataupun KIA, untuk juga disediakan nomor telepon aktif, alamat email aktif, serta swafoto formal terbaru dengan memegang identitas diri. Info ini saya bagi untuk Anda, siapa tahu lagi mendengarkan RRI Samarinda pingin mengikuti, menghadiri peringatan upacara HUT ke-81 RI yang digelar di Istana Negara.

0: hampir seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
2: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang

Anda yang lagi kangen dengan suara Sofia Lacoba, ilah terserah kamu. Emang kalaupun musik-musik disco era tahun 90 sangat hits. Asik sekali temani Anda untuk Anda yang dalam perjalanan. Nanti akan saya lengkapi Anda musik berikutnya bersama dengan Diskuria ya. Namun saya akan mengakhiri wawasan saya untuk Anda. Masyarakat di Kalimantan Timur diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan karhutla seiring memasuki periode puncak musim kemarau. Kondisi ini mendengar cuaca yang lebih kering mengakibatkan dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang saat ini berada di kategori kuat. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 APT Pranoto Samarinda Rija Aryanur bilang, kalaupun kondisi kemarau, tahun ini perlu menjadi perhatian karena berpotensi meningkatkan resiko terjadinya kebakaran akibat minimnya curah hujan dan rendahnya kelembapan udara. Menurutnya BMKG dan Geofisika memprediksi musim kemarau akan berlangsung selama kurang lebih 4 bulan, mulai akhir Juni hingga akhir Oktober. Wow, panjang ya. Pada periode tersebut, suhu udara maksimum diperkirakan dapat mencapai 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berada pada kisaran 50 hingga 60%. Kondisi ini menyebabkan vegetasi lebih mudah mengering sehingga meningkatkan potensi munculnya titik api. Untuk itu, Rija menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan serta segera melaporkan apabila menemukan tanda-tanda kebakaran hutan dan lahan. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa buka web kami di rri.co.id bergantian dengan Dita Rania yang akan lanjutkan di Samarinda malam hari ini mengiringi keberikan saya ke ruang dengar Anda. Kita kembali goyang bersama dengan Diskoria.

0: selalu terhubung dengan dunia, kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
3: Pasti ada janji sama yang lain kan, selain sama aku. Terus karena gak jadi malah perginya sama aku. Terus jadinya merdeka dari yang satunya, gitu kan?
4: Loh, bukan begitu. Maksudnya, udah pakai helmnya, jadi jalan gak?
3: Iya jadi, tapi maksudnya merdeka itu apa?
4: Jalanan kan lagi sepi nih, jadi kita merdeka, bisa ngebut di jalan.
3: Oh begitu, aku turun ya.
4: Loh, kok turun sih? Aku salah ya? Kan jalan lagi sepi juga.
3: Ya iyalah salah. Kamu emang gak tahu kecelakaan itu rentan terjadi justru saat jalanan sepi. Kayak kamu bilang tadi, mumpung sepi malah mau ngebut.
4: Oh gitu ya. Aku gak tahu.
3: Masa kayak gitu aja gak tahu?
4: Iya. Salah lagi.

0: 101 Lintas Informasi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Menteri Keuangan Menko Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan industri otomotif nasional, khususnya menuju era kendaraan rendah emisi. Dalam 4 tahun terakhir, pangsa pasar kendaraan listrik di Indonesia meningkat hampir 15 kali lipat. Capaian tersebut menunjukkan perkembangan positif sekaligus meningkatnya minat masyarakat terhadap kendaraan ramah lingkungan. Sehingga pemerintah terus berfokus pada peningkatan adopsi kendaraan listrik melalui berbagai kebijakan strategis. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah dalam negeri, serta memperkuat daya saing industri nasional. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meluncurkan paket stimulus baru untuk kendaraan listrik, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi sekitar 500 ribu sepeda motor listrik, serta insentif pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM untuk mobil listrik. Menurut Purbaya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak, terutama di tengah tingginya ketidakpastian geopolitik dan fluktuasi harga minyak dunia. Pemerintah juga mengajak produsen otomotif global untuk memperbesar investasinya di Indonesia, termasuk memindahkan fasilitas produksi regional ke tanah air. Berbagai insentif kompetitif telah disiapkan untuk mendukung langkah tersebut. Peningkatan permintaan kendaraan sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi nasional. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin meningkat pula daya beli masyarakat sehingga pasar otomotif domestik dapat berkembang lebih pesat. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni

dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jika pun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.

0: Samarinda malam ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, selamat malam. Di Tarania kembali hadir di ruang dengar Anda, temani Anda seperti biasa ya di malam hari ini. Hari ini 5 Agustus 2026, pendengar, hari Rabu. Jadi malam Kamis ini pendengar di Tarania akan temani Anda hingga nanti merapati pukul 24 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan lagu-lagu terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda dan juga informasi-informasi yang layak untuk Anda dengarkan. Dan pendengar, tetap bersama kami di Prosa TRR, kanal informasi dan inspirasi. Kita dengarkan Krisye dari Diskorea.

Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

0: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: Sembilan puluh tujuh koma enam FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia. Memasuki bulan Agustus ya pendengar, wah sudah mulai terfikirkan mau ikut lomba apa dalam perayaan nanti hari 17 Agustus pendengar, atau lomba Agustusan ya. Satu yang sangat terkenal adalah balap karung. Nah, balap karung ternyata adalah lomba Agustus yang berawal dari masa penjajahan, pendengar. Ini adalah permainan yang hampir selalu hadir dalam peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia dan juga bagi menjadi bagian dari tradisi perayaan nasional ya. Dan ternyata sejarah balap karung ini tidak memiliki satu versi yang pasti sebenarnya. Namun sejumlah referensi ini menyebutkan bahwa permainan ini sudah dimainkan sejak era kolonial Belanda, pendengar, termasuk di sekolah dan juga lingkungan kampung. Dilansir dari berbagai sumber juga bahwa istilah balap karung ini pertama kali dikenal di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Meskipun begitu tidak ada arsip asli gitu ya yang menjelaskan siapa sebenarnya pencipta permainan balap karung tersebut. Nah, permainan ini awalnya dimainkan oleh anak-anak berusia sekitar 6 hingga 12 tahun yang memanfaatkan karung bekas beras sebagai perlengkapan karena mudah ditemukan dan tidak membutuhkan biaya besar. Nah, sementara itu, versi lainnya mengenai asal-usul balap karung ini, pendengar, adalah ketika masa sulit, karung goni pernah dimanfaatkan masyarakat sebagai pakaian darurat akibat keterbatasan ekonomi. Nah, kebiasaan melompat menggunakan karung kemudian berkembang jadi permainan sederhana dan aktivitas itu menjadi hiburan yang murah yang dapat dimainkan masyarakat di berbagai kesempatan. Nah, setelah Indonesia merdeka, pendengar, balap karung ini mulai identik dengan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya. Aturannya sederhana, yang mana aturan sederhana inilah yang membuat permainan ini jadinya mudah diikuti oleh anak-anak hingga orang dewasa. Nah, selain menghibur, pendengar, balap karung ini juga mengandung nilai sportivitas tentunya, lalu ada kerja keras dan kegigihan. Karena peserta dituntut untuk menjaga keseimbangan agar bisa mencapai garis akhir lebih cepat dibanding lawannya. Nah, hingga saat ini balap karung sudah menjadi salah satu ikon lomba Agustusan ya di berbagai daerah. Tradisi balap karung meningkatkan bahwa kebersamaan dan keserahanan selalu jadi bagian dari perayaan kemerdekaan Indonesia. Nah, ada di antara Anda di sini yang jago main balap karung atau justru selalu juara ketika bermain balap karung ya? Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami di rri.co.id. Mendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: kuota habis, gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.

0: kita, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu.
2: Wah,

0: korban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: RRI Samarinda Pro 1.
5: Ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
6: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
7: Kamu tau gak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah, termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
8: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

Prasata Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan saat ini meluncurkan program menabung demi iuran jaminan kesehatan nasional atau NADI JKN. Ini adalah inovasi keuangan mikro, pendengar, yang secara khusus ditargetkan untuk meningkatkan keaktifan kepersertaan masyarakat sebesar 80,25%. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito menjelaskan bahwa mekanisme tabungan iuran dalam kegiatan peluncuran NADI JKN ini adalah seluruh masyarakat pekerja harian atau pekerja informal membutuhkan pola pembayaran iuran yang lebih fleksibel, sehingga kerjasama strategis bersama dengan lembaga koperasi daerah diharapkan mampu menjamin kelangsungan pembayaran iuran peserta. Jadi dilaksanakan uji coba pelaksanaan sistem konvensional perorangan, pendengar, yang saat ini sedang berlangsung pada 5 kantor cabang daerah ya. Dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Lula Kamal menyampaikan bahwa aspirasi mengenai skema pendaftaran peserta berbasis komunitas, itu skema digital kolektif yang memungkinkan masyarakat mendaftar melalui aplikasi mitra resmi secara bertahap setiap minggunya. Chief of Public Affairs PT Gojek Tokopedia TBK, Dian Sinto Eko Puri, menyambut baik inovasi tersebut. Sebanyak 3.147 pengemudi ojek daring dilaporkan telah terdaftar aktif dan menjadi peserta program jaminan kesehatan. Wakil Menteri Desa dan juga Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria juga memberikan apresiasi maksud kami atas program tersebut. Kementerian terkait saat ini fokus untuk membangun puluhan ribu kawasan pedesaan melalui konsep kolaborasi Pentahelix. Jadi Riza juga mendorong penggunaan badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai mitra pilar edukasi layanan kesehatan masyarakat. Lembaga ekonomi pedesaan tersebut diharapkan mampu untuk memperluas jangkauan keaktifan kepesertaan masyarakat secara lebih optimal. Ini adalah kabar baik ya, pendengar. Jadi semua bisa tercover, bahkan untuk pekerja-pekerja informal yang berjasa seperti driver-driver ojek online ya, yang akhirnya bisa memiliki BPJS Kesehatan dengan skema tabungan iuran jaminan kesehatan atau NADI JKN ini ya, pendengar. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Samarinda dalam esensi buku. The Life Changing Magic of Tidying Up adalah buku panduan revolusioner yang ditulis oleh ahli tata ruang terkenal asal Jepang, Marie Kondo. Buku ini memperkenalkan kepada pembaca konsep uniknya tentang seni membersihkan dan merapikan rumah dengan cara yang benar-benar mengubah hidup. Dalam buku ini, Marie Kondo mengajarkan bahwa membersihkan rumah bukanlah sekedar kewajiban rutin, melainkan sebuah proses yang bisa menginspirasi dan memberikan kebahagiaan sejati kepada pemiliknya. Dia memperkenalkan metode KonMari yang didasarkan pada prinsip bahwa kita seharusnya hanya mempertahankan barang-barang yang membangkitkan kebahagiaan dan membuang yang tidak lagi diperlukan. Keunggulan utama buku ini adalah pendekatannya yang sangat manusiawi. Kondo memahami bahwa setiap individu memiliki hubungan emosional dengan barang-barang mereka. Dan dia memberikan panduan untuk menghormati dan mengakui peran penting dari setiap item di rumah kita. Dengan mempertanyakan setiap benda dan menilai apakah benda tersebut masih membangkitkan kebahagiaan atau tidak. Kondo membantu kita membangun hubungan yang lebih bermakna dengan lingkungan. Buku ini membantu membuka mata terhadap berbagai aspek psikologis dari kebersihan dan keteraturan. Marie Kondo memperjelas bagaimana kekacauan fisik dalam rumah dapat mencerminkan kekacauan dalam pikiran dan emosi. Dia mengajarkan bahwa dengan mengambil langkah-langkah konkret untuk membersihkan dan merapikan rumah, kita juga dapat menciptakan ketenangan batin yang mendalam. Yang mengesankan adalah penekanan Kondo dalam kualitas daripada kuantitas. Dia mendorong untuk kita mempertimbangkan setiap benda secara individual dan memilih hanya benda-benda yang benar-benar membangkitkan kebahagiaan. Ini berarti bahwa proses membersihkan dan merapikan rumah bukanlah tentang membuang sebanyak mungkin barang, tetapi tentang mempertahankan barang-barang yang benar-benar berarti bagi kita. The Life Changing Magic of Tidying Up adalah buku yang sangat menginspirasi dan memberikan wawasan yang berharga tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang rapi dan membebaskan. Metode KonMari mengajarkan bahwa membersihkan rumah bukan hanya tugas rumah tangga, tetapi juga merupakan langkah menuju pertumbuhan pribadi dan membentuk kebahagiaan. Demikian esensi buku berjudul The Life Changing Magic of Tidying Up, karya Marie Kondo. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Situasi di dalam negeri sangat mantap. Dan perkembangan semua negara di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di Dewan ke-3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat.
0: Menko Polkam memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
1: Situasi di dalam negeri sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoax maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial ini.
3: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purbaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purbaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian pemerintah tadi, menambah uang di perekonomian.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik PPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
5: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%, transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
4: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa?
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset, dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim, karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
7: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
8: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut. tersebut.
7: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Akhir Desember dan kemudian sampai
10: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyeludupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam

0: kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap dua peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priok juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
1: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya di dalam dikemas. Jadi penindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran, ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
0: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
2: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
0: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presisi, boleh ya Bapak?
4: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Jaringan gas untuk rumah tangga atau Jargas adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan menyediakan.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas Jargas untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan Jargas yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program Jargas ini dikatakan Kepala Bakkom RI Kodari menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
5: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, Jargas merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
6: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM, Yulio Tanjung, saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station, PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian ESDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027, pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
7: Jadi untuk tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, jadi dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
6: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
9: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
8: Untuk itu pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
10: Penyelenggaraan Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja. Yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
8: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

pendengar, kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdul Itiloli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

0: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Litiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite yaitu Marwar Sirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami bagian dari organizing komite dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat di antara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin tepatnya sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkar dari bagian Pak Rizkar dari Rizka dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan resmi, karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan, bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kelelahan, sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari selain partai final itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang, yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Anyar, Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara partai final sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Begitu sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Mirabdul Itulah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Brostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas dari Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikan Pancasila dengan sesungguhnya.

0: Pro 1.
1: 97.6 FM, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, khususnya bagi Anda umat Katolik, pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Katolik dengan judul Iman yang Gigih di Tengah Kesunyian yang akan dibawakan oleh Pak Yosep Gorontokan untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.
2: Mimbar Agama.
3: Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Apa kabar para pendengar? Semoga para pendengar sehat dan selalu diberkati Tuhan. Senang sekali saya, Yosep Gorontokan, SPMPD, dapat menemani saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik. Para pendengar yang berbahagia, hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, firman kebenaran dan hidup yang membawa kita dalam suasana kebahagiaan dan kasih. Tema kita hari ini adalah Iman yang Gigih di Tengah Ujian dan Kesunyian. Untuk itu kita awali perjumpaan kita ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua, sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Dialah jalan yang mengantar manusia kepada-Mu. Dialah kebenaran yang menjadi pegangan hidup kami. Dialah hidup yang memberikan jaminan keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepada-Nya. Dia telah ada di dunia, tetapi dunia tidak mengenal-Nya. Maka kami mohon kepada-Mu, teranglah hati semua orang agar semakin terbuka untuk mengenal Dia. Dialah Putra-Mu yang Kau kasih, dan kepada-Nyalah Engkau berkenan. Semoga semua orang selalu berusaha untuk hidup dalam kasih yang diajarkan Yesus sebagai hukum yang utama, agar dengan hidup saling mengasihi, semua orang sampai pula kepada Yesus Juru Selamat yang sejati. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk semua umat Katolik dimanapun berada. Semoga mereka selalu diberkati Tuhan dan diberikan rahmat yang berlimpah. Dengan demikian kami pun beroleh keselamatan yang diperjuangkan oleh Yesus Kristus lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Pendengar yang berbahagia, marilah kita mendengarkan bacaan-bacaan suci yang diambil dari kitab suci. Bacaan pertama diambil dari kitab Yeremia, bab 31 ayat 1-7. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umat-Ku. Beginilah firman Tuhan, Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan mengasihi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuangnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh, akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gurun Efraim. Ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukacitalah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah dia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, benar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita di sebuah desa terpencil di wilayah timur Indonesia. Umat Katolik selama bertahun-tahun merayakan Ekaristi di rumah-rumah sederhana. Ketika hujan turun, atap bocor dan lantai tanah menjadi becek. Banyak orang berkata, "Mustahil kita memiliki gereja yang layak." Namun seorang ibu tua setiap hari berjalan hampir 2 km sambil membawa seikat bunga liar untuk diletakkan di depan salib kayu sederhana. Suatu hari pastor bertanya, "Mengapa mama tetap datang setiap hari padahal gereja kita belum ada?" Ibu itu menjawab, "Gereja bukan pertama-tama bangunannya, Romo. Gereja adalah hati yang percaya bahwa Tuhan tinggal bersama umatnya. Kesetiaan kecil itu menggerakkan banyak orang. Sedikit demi sedikit umat bergotong royong, ada yang menyumbang kayu, batu, tenaga, bahkan hasil panen. Bertahun-tahun kemudian, berdirilah sebuah kapel yang indah." Pada hari pemberkatan, ibu tua itu menangis sambil berkata, "Tuhan mendengar tangisan umat kecil." Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap gereja yang diberkati lahir bukan hanya dari semen dan batu, melainkan dari iman, air mata, pengharapan, dan kerendahan hati umat Allah. Yang pertama, Tuhan sendiri mengumpulkan umatnya. Nabi Yeremia menyampaikan janji Allah, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal." Allah berjanji mengumpulkan kembali umat yang tercerai berai dan membangun mereka menjadi satu bangsa yang sukacita. Yang kedua, tangisan yang diubah menjadi sukacita. Mazmur hari ini memperlihatkan pergumulan manusia. "Kasihilah aku ya Tuhan, sebab aku sesak." Banyak gereja berdiri di atas sejarah perjuangan yang panjang. Pengorbanan tenaga, waktu, biaya, bahkan air mata. Yang ketiga, iman perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan tidak menyerah meskipun mengalami penolakan. Ia berkata dengan rendah hati, "Benar Tuhan, tetapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Yesus pun memuji, "Hai ibu, besar imanmu." Makna pemberkatan gereja Basilika Santa Perawan Maria. Pesta ini mengingatkan kita akan Basilika Santa Maria Maggiore di Roma, gereja pertama di barat yang dipersembahkan untuk menghormati Santa Perawan Maria setelah Konsili Efesus menegaskan Maria sebagai Bunda Allah. Para pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa doa-doa kita seolah bertepuk sebelah tangan? Dalam perjalanan iman, ada masa-masa di mana Tuhan terasa begitu jauh dan bisu di tengah jeritan permohonan kita. Pengalaman batin yang berat ini tergambar jelas dalam Injil Matius bab 15 ayat 21-28. Melalui kisah seorang perempuan Kanaan, anak perempuannya kerasukan setan dan sangat menderita, mendorong sang ibu mencari Yesus dengan sisa-sisa harapan yang ia miliki. Namun tanggapannya sungguh mengejutkan. Yesus awalnya tidak menjawab sama sekali. Bahkan ketika ia akhirnya berbicara, kata-katanya terasa amat keras dan seolah menolak keberadaan sebagai orang asing. Bagi kebanyakan orang, sikap ini akan memicu rasa sakit hati, harga diri yang terluka, dan keputusasaan untuk berpaling pergi. Namun perempuan Kanaan ini mengajarkan kita tentang hakikat iman yang sejati. Iman yang tidak tergantung pada kenyamanan emosional, melainkan pada kebaikan Tuhan yang lunak. Ia tidak mundur saat diabaikan, dan ia tidak tersinggung saat diuji. Sebaliknya, ia semakin mendekat, menyembahnya dan berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Bahkan ketika Yesus menguji kerendahan hatinya, perempuan ini menanggapi dengan kerendahan hati yang mengagumkan, mengakui bahwa remah-remah kemurahan Tuhan pun sudah lebih dari cukup untuk menyelamatkan anaknya. Kasih ini menyingkapkan bahwa diamnya Tuhan bukanlah bentuk penolakan, melainkan sebuah undangan mulia untuk memurnikan dan memperdalam iman kita. Yesus sengaja menguji perempuan ini agar keindahan imannya yang teguh bersinar terang sebagai teladan bagi para murid dan kita semua. Pada akhirnya, kegigihan yang lahir dari kasih seorang ibu dan kerendahan hati yang tulus ini membuahkan pujian terindah dari mulut Sang Juru Selamat. "Hai ibu, besar imanmu, jadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Sebagai umat Katolik, kita dipanggil untuk memiliki kerendahan hati dan ketekunan yang sama dalam berdoa. Ketika jawaban atas doa-doa kita belum terkunjung tampak, janganlah biarkan kekecewaan menjauhkan kita dari Ekaristi dan meja perjanjian Tuhan. Tetaplah mendekat dan bersimpuh di kakinya. Ketahuilah bahwa belas kasih Allah tidak pernah terbatas oleh batas-batas manusiawi, dan ia senantiasa mendengarkan setiap jeritan hati yang percaya dengan tulus. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami memberikan hidup kami kepadamu. Buatlah hidup kami sebagai persembahan kurban yang harum mewangi bagi Allah. Tolonglah kami agar senantiasa memperkenalkan Kristus bagi orang lain, agar dengan demikian setiap orang dapat mengenal dan mengalami kasih-Mu. satukanlah kami dalam cinta kasih-Mu, dan doronglah kami membangun suatu masyarakat yang hidup rukun, sehati, sejiwa, tempat tiada lagi yang merasa diasingkan. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Para pendengar yang berbahagia, tak terasa sudah di penghujung perjumpaan kita dalam acara Mimbar Agama Katolik. Semoga nilai-nilai iman yang kita renungkan pada hari ini memberikan kita kekuatan dan kebahagiaan. Saya Yosef Gorontokan, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, mohon diri. God bless you.
2: Mimbar Agama.

101. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta, mendengar untuk Ruang Rindu Berjaringan Nasional ya. Malam hari ini bersama dengan Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, pendengar, dengan bintang tamu Neni Triana, Yana Ahbari dan juga Awaludin Awe, artis 70-an dan juga penulis senior. Untuk Anda di malam hari ini, selamat mendengarkan.

0: Mendengar Pro 1, selamat malam. Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang barusan saya hadirkan, lagu ini judulnya Janji Tak Bertepi, dibawakan oleh salah satu bintang tamu kita malam hari ini. Yang pasti artis senior memang tidak hanya mewariskan karya, tapi juga semangat. Dan mereka terus berkarya bukan demi tepuk tangan, melainkan demi menjaga denyut budaya dan kecintaan kepada bangsa. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi tidak pernah menua. Dan selama cinta kepada bangsa masih menyala, karya akan terus hadir dan lahir tentunya. Seniman sejati tidak berhenti berkarya karena usia. Mereka terus mengabdi melalui karya, menginspirasi generasi dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Malam hari ini pasti rame banget karena ada tiga bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
1: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
0: Betul banget.
1: Ada juga Pak Awaludin.
0: Yeah. Pak Awaludin.
1: Si cantik belum datang ya?
0: Mbak Ita si cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya belum, meluncur ya. Siap.
1: Oke, selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
0: Janji.
1: Apa kabar nih semuanya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Oke.
0: Bunda Neni gimana kabarnya?
1: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
0: Tapi iya, janji tak bertepi masih ingat ya.
1: Saya juga kaget tadi loh, kok kayak ya, pernah saya nyanyikan lagunya itu sebetulnya. Sebetulnya itu lagu Why ya, dari Cats, The Cats.
0: Oke, ya.
1: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
0: Okay.
1: Dan kebetulan katanya sih tanggapannya menurut produser dari Indonesia, mm-hmm, ada tanggapan dari The Cats-nya sendiri, mereka appreciate sekali gitu. Oh. Senang katanya ada anak kecilnya. Saya saat itu kan masih anak kecil ya. Ada
0: anak kecil. Ini anak kecil vokalnya kayak begini. Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
2: Selamat ya malam.
0: Eh, suaranya masih merdu banget. Kayaknya cocok nyanyi bossa nova ya.
2: Kebetulan emang hobinya di bosas.
0: Oh, hobinya di bosas. Oke, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
2: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
0: Semangat terus berkarya ya.
2: Iya.
0: Enggak peduli usia harus terus bertambah kan?
2: Usia kan hanya angka.
0: Betul. Ya. Begitu Pak Awaludin ya.
3: Siap.
0: Makanya bikin acara nanti tanggal 10.
3: 10.
0: Oh, oke. Okay. Kalau Pak Awaludin ini nyanyi juga enggak sih?
3: Enggak.
0: Kenapa
3: saya
0: enggak nyanyi?
3: Aslinya juga jurnalis saya.
0: Jurnalis ya, sama kita.
2: Saingan dong.
0: Enggak lah. Enggak saingan, jurnalis itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa.
3: Yes.
0: Begitu kan?
3: Betul.
0: Oke, ini pendengar Pro 1 pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo siapa yang mau duluan?
2: Maksudnya
0: pertama kali berkarir gimana ceritanya?
2: Pertama kali kalau saya memang justru nyanyi
0: ya pertama kali ya.
2: Waktu itu saya ada isi ya masih muda kan. Ada acara, masih acaranya bukan Wajah Baru. Setelah kalau TVRI dulu kan ada Wajah Baru, ada Hiburan Senja, saya lupa waktu itu acara apa, ketemu sama kebetulan ini Pak Irwin Syah, sutradara.
0: Oh, oke, okay. Ya.
2: Nah, terus saya ditanya gini-gini, mau enggak? Saya masih bego juga itu. Ada 4 scene ini. Kita syuting di Semarang. Apaan itu 4 scene, Bang? Aku loh. 4 scene. Kamu ke sinetron, mau enggak? Mau, tapi saya enggak ngerti, masih enggak ngerti, taunya hanya nyanyi kan waktu itu. Akhirnya sejak itu ketemu, saya ikut beliau syuting di mana? Semarang.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya melebar lagi ke dunia layar lebar. Ya sudah, akhirnya justru banyak di layar lebar akhirnya.
0: Lebih banyak di layar lebar ya. Tapi nanti lagunya akan kita puterin buat semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kalau Pak Awaludin berkarirnya gimana? Katanya bukan hanya jadi jurnalis, penulis juga ya?
3: Yes.
0: Gimana ceritanya awal-awal dulu?
3: Jadi saya ini sejak dari kecil, tinggal di Medan dulu itu.
0: Oke.
3: Hobi membaca surat kabar.
0: Oh iya.
3: Nah yang saya baca itu adalah cerita-cerita bersambung.
0: Cerbung ya kalau zaman dulu ceritanya ya.
3: Puisi, puisi sama karya-karya jurnalistik lain.
0: Karya-karya jurnalistik lain.
3: Nah terakhir itu begitu tamat SMA, saya langsung jadi apa? Menjadi wartawan di Padang,
0: okay.
3: Di Harian Semangat Padang. Kemudian 5 tahun di situ saya masuk ke Harian Bisnis Indonesia. Harian Bisnis Indonesia terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya.
0: Oh, okay.
3: Tetapi bakat kecil itu nggak hilang. Jadi ketika saya di SMA itu, panggung ini sebenarnya juga mainan saya juga.
0: Panggung nyanyi?
3: Iya, panggung sajak, baca sajak.
0: Oh, baca sajak. Oke.
3: Puisi gitu ya. Lalu kemudian ikut juga dalam kegiatan penampilan teater gitu.
0: Oh, iya.
3: Jadi kalau Mbak Ita Purnamasari ini enggak asing juga bagi saya gitu. Selalu mengikuti penampilan-penampilan beliau gitu.
2: Nah, alhamdulillah.
3: Akhirnya pas 81 tahun kemerdekaan RI ini, saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Leman.
2: Mbak
0: Ida Leman ikut hadir di sana.
3: Ida Leman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah pas ketemu saya itu beliau ngomong, Awi, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng.
0: Wah.
3: Ya. Itu semuanya ada dari Sabang sampai Merauke.
0: Wow. Oke. Okay.
3: Nah, insting kita wartawan kan jelas gitu, wah. Ini sesuatu banget.
0: Siap.
3: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur, ya. Beliau itu yang ngurus penampilan-penampilan dari pihak ketiga di hotel.
0: Oke.
3: Tawarkan ini, dia bilang, wah ini bagus banget Pak.
0: Siap.
2: Konsepnya bagus ya Bang Owe ya.
3: Konsepnya bagus banget, ini Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga, Pak Tommy Winata ini memang suka. Sangat tertarik.
0: Ini untuk acara yang terbaru itu ya. Yes. Nah,
3: ada kebudayaan ini gitu kan. Udah kita lah terakhir ketemu dengan kakak
2: cantik Mbak Yana.
3: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
0: Oke.
2: Ceritanya gitu ya Bang ya.
0: Baik. Yaudah. Kita ke Bunda Neni dulu ya.
3: Siap.
0: Nah, Bunda Neni.
4: Halo.
0: Ini
4: Mbak Neni.
0: Halo, Mbak Ita, apa kabar Mbak Neni?
4: Apa kabar Mbak cantik?
1: Alhamdulillah. Mbak Ita ini yang cantiknya
4: Mbak Neni paling bisa deh, apalagi
0: Bunda.
4: Mbak
0: Neni. Kalau tadi Bunda Yana sama Pak Awaludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana
1: ya,
0: ceritanya?
1: 9 tahun.
0: Jadi
4: gini, di acting dulu atau di musik ya?
1: Enggak,
4: Mbak Neni?
1: Justru nyanyi dulu Mbak Ita.
4: Oh nyanyi dulu ya Mbak Neni. Nah,
1: jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu tahun 64, mau ada band katanya. Oh ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu nonton kan. Nah biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Oh itu saya langsung nunjuk
4: ya. Tangan.
1: Saya,
4: iya.
1: Saya mau nyanyi.
4: Wow, naik ke atas.
1: Nah, jadi cuma bukan satu lagu. Akhirnya saya nyanyi 2 lagu. Kebetulan terus saya nyanyiin lagunya memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani.
4: Oh iya.
1: Nah, udah gitu saya nyanyi akhirnya sampai jadi 2 lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu, mau nggak katanya kita gembleng, kita apa namanya dididiklah gitu, dibimbing gitu, jadi penyanyi tetap. Nah pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, ya kan, band Rapsodia itu top banget lah di Bandung.
4: Populer saya sekali itu Mbak Nini.
1: Populer selama 2 tahun. Nah selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling, dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah. Udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama Darah Puspita, sama Puspes, gitu kan, Henny Purwonegoro. Saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
0: Siap.
1: Nah itu, jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film. Diminta oleh produser film, kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali seperti itu.
4: Dan berbakat pula dong Mbak Nini.
1: Terus langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah. Jadi judulnya tuh, filmnya itu jadi Neni.
4: Jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Nini ya.
1: Iya.
4: Luar jadi, biasa ini.
1: Kalau kedepannya itu kan ada film Cica gitu ya.
4: Iya.
1: Film Serina. Ini film Neni gitu. Ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi ya, untuk seperti itu.
0: Siap. Nah,
1: setelah
0: kalau begitu.
1: Setelah itu saya terus jalanin ini dua. Jadi kaki saya ada di film,
4: ada di musik nyanyi. Dan film ya. Wah, luar biasa Mbak Nini nih.
1: Sampai detik ini masih juga.
0: Masih terus ya Bunda ya.
4: Masih eksis loh Mas Yudi.
0: Iya dong. Oke, ini pendengar Pro 1 udah banyak yang pengen
4: udah
0: ngobrol.
4: Antri nih, Mbak Nini.
0: Udah pada antri. Kita terima telepon dulu
4: dari
0: ya.
4: Dari Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
4: Malam Pak Ahmad. Memori lewat lu. Iya.
0: Silakan langsung pertanyaannya.
4: Iya. Betul ya, Pak Ahmad.
5: Sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat. Pak Ahmad.
5: Merdeka.
4: Merdeka. Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Pak Ahmad?
4: Ada yang mau disampaikan?
5: Ingin kenalan sama bintang tamu.
0: Oh, silakan.
4: Silakan Pak Ahmad.
0: Langsung kenalan.
5: Bunda Neni.
4: Ada Bunda Neni, Bunda Yana, dan Bang Awe.
5: Salam kenal dan salam hormat takdim.
0: Siap. Itu aja?
5: Ya. Pertanyaannya, bagaimana terbentuknya grup band ini sehingga Bang Amaluddin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak?
0: Siap.
5: Dan makanan apa yang digemari?
4: Nanti akan dijawab ya, ya Pak Ahmad ya.
5: Ya, salam boleh ya.
4: Silakan. Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso. Di RMI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Eti Darmiati. Salam hormat, selamat malam.
0: Okay.
5: Juga ada Bang Leman di Lampung, Tete Jinda, Ibu Fatmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung.
0: Siap.
5: Salam hormat, salam sehat.
4: Siap.
5: Dan salam merdeka.
4: Merdeka. Oke Pak Ahmad.
0: Sama-sama. Dari Jember kita ke Palu
4: ada Bu Farida. Selamat malam Bu Farida.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Mbak
0: Ica, Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Silakan dengan para bintang tamu kita.
6: Ini silakan, ke Mbak Neni Triana.
4: Boleh, silakan Bu Farida.
6: Bunda Neni Triana.
0: Bunda Neni?
6: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tetap berkarya ya. Yang ini Ibu Fadil tanyakan ke Bunda Neni Triana, tadi kan ada lagunya Janji Tak Berpeti.
0: Betul.
6: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang. Lagu ini ya dirilis tahun berapa? Apakah lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
0: Oke,
4: nanti akan dijawab ya. Bu Farida.
6: Yana Bahri ya. Ibu Farida mau tanya juga ke Yana ini.
4: Mbak Yana.
6: Kan Yana, Bunda Yana ada Yana. Lagu religinya ya, mohon ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih?
0: Cuma siap.
6: Yang Ibu Farida tanyakan.
0: Okay.
6: Terus cara ini tiga kan, tiga bintang tamunya ya, ke Pak Awaludin.
4: Ada Pak Awaludin, Awe.
6: Ya, singkat saja ya. Apa duka dukanya jadi seorang jurnalis?
0: Oh, siap.
4: Ya. Nanti akan dijawab Bu Farida.
6: Iya, mau kirim salam Mbak Isa ya.
4: Siap, silakan.
6: Iya. Salamnya ada yang di Denpasar, Mas Wandi, terus ada Mas Adi di Jambi, ada yang di Jepang ya, dan Ayu Mas Sohi. Dan untuk seluruh penyiar Pro 1 RRI Senusantara, merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya, ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
4: Malam Oma.
7: Selamat malam juga Mas Yudi, Mbak Ita Purnamasari.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma,
7: sehat apa kabar? Ya?
0: Alhamdulillah sehat
4: Oma.
0: Dong.
4: Oma juga sehat ya Oma ya.
7: Ini kan sudah bulan Agustus ya. Salam merdeka aja.
4: Merdeka.
7: Ya.
0: Siap.
7: Belum waktunya gitu.
4: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
7: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
4: Bila, boleh.
7: Tadi kayaknya jelasannya itu mulai nyanyi kena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
0: Bunda Neni.
7: Katanya tadi di tahun 68 apa?
4: Iya, nanti akan
0: dijawab ya.
4: Jawab ya.
7: Iya, berarti lahirnya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior pada saat itu? Gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan? Kayaknya bangga banget gitu.
0: Apaan orang ke Palembang enggak disamperin?
4: Kita siaran di Palembang, Oma malah enggak ada tuh.
7: Nanti deh ketemunya.
4: Oke, ya, siap.
7: Mas Yudi, Mas Yudi kan tadi bilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
0: Siap. Oke.
7: Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
4: Ada Pak Waludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
7: Iya, kayaknya Pak Waludin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu, yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahan lah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya.
0: Siap.
7: Tapi tolong dijawab dong yang tadi Bunda Neni tadi itu gimana perasaannya gitu.
0: Siap.
7: Berapa tahun kah Bunda Neni di situ? Soalnya kan Oma lahirnya tahun 66.
4: Iya, Oma siap.
7: Soalnya seperti apa gitu. Ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh dong salam enggak Mas Yudi?
4: Boleh, silakan Oma.
7: Oh, terima kasih untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu.
4: Siap.
7: Nah, untuk semuanya aja deh gitu aja.
0: Terima kasih Oma.
4: Terima kasih Oma Ana.
7: Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita
4: dari
0: jawab
4: Palembang
0: satu persatu ya.
4: Ke Bogor
0: ada yang masuk
4: ya.
0: Lagi Bogor ya. Halo, selamat malam.
4: Dengan Pak Hasanuddin.
8: Selamat malam Mbak Ita.
4: Selamat malam
8: Mbak Yana, Bunda Neni.
0: Siap.
8: Pak Yudi Ismail. Pak Waludin. Masya Allah.
0: Iya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
4: Silakan Pak Hasan.
8: Senior-senior semua nih diborong sama
4: legend.
8: Satu ini Masya Allah.
0: Saya junior kok.
4: Legend keren.
8: Keren. Benar-benar ini.
4: Mangga tuh
8: ya, Kang. Apresiasi buat Bunda Neni. Apresiasi buat Bunda Yana sama
4: Bang
8: Awaludin, luar biasa.
4: Iya.
8: Jurnalis sepak terjangnya cakep cuma itu Bang Awaludin.
0: Oke.
4: Saya nggak ada lawan.
8: Oh, Masya Allah nggak ada lawan. Cuman saya pengen ada sedikit pertanyaan ini nih Mbak Ita nih.
4: Silakan Kang.
8: Buat Bunda Neni nih.
4: Iya.
8: Adakah impian waktu umur? Ya, nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK deh, gitu ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? Adakah impian itu?
0: Oke.
8: Okay. Tapi sampai terjadi impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
4: Siap.
8: terus Bunda Yana juga itu udah sudah apa sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia.
4: Oke, nanti akan itu dijawab ya Pak Hasanuddin.
8: Oke, buat Mbak Ita. Ya. Sehat ya Mbak Ita ya.
4: Alhamdulillah.
0: Siap. Terima kasih ya.
8: Kangen banget nih.
4: Ayo dong, mampir ke sini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket loh.
8: Oh, deket. Cuman ini waktunya. Iya. Udah Ita.
0: Siap. Terima kasih ya, Pak Hasanuddin. Okay. Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad di Jember. Salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung jawab.
4: Mau ada acara.
0: Siapa yang
4: juga
0: mau jawab?
4: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bu Yani. Monggo,
2: Mbak Yana. Boleh. Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Nani Triana memang cukup lama.
4: Cukup lama ya.
2: Starina aja 24 tahun.
4: Wow.
2: Sebelum di Starina.
4: Udah puluhan tahun.
2: Oh iya, kami sama-sama di ormas dan organisasi partai lah.
4: Ya.
2: Jadi memang udah sangat lama.
0: Udah sangat lama ya.
2: Dan sudah saling memahami. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Betul. Intinya saling menjaga sampai saat ini.
0: Ya. Oke.
4: Okay. Wow.
0: Makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
2: Teh Neni itu senangnya makanan kering.
0: Teh Neni
2: tidak suka sayur tidak.
0: Oh
2: suka.
0: Begitu Bunda Neni.
4: Suka kuah ya. Doyan waduh.
1: Saya orang Sunda ya.
4: Oh ya, doyannya lalap-lalap ya Mbak Neni ya.
1: Tidak suka, saya tidak suka sayur, tidak suka sayur asem. Nah itu orang Sunda yang aneh.
0: Oke.
4: Teteh mau bisa aja. Aduh.
0: Kemudian Bunda Yana?
2: Kalau saya sukanya bakso.
4: Nah, sama dong Mbak Yana.
2: Karena
4: bakso nomor 1.
2: Rujak petis. Rujak Surabaya genteng.
4: Rujak cingur.
0: Jenengan di rujak cingur. Surabaya
4: enggak? Mbak Yana orang Surabaya.
2: Lama di saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
0: Oh, okay.
4: Sama dong Mbak Yana.
2: Jadi, habis dari Malang Surabaya, makanya makanan Jawa Timur.
0: Wah.
2: Baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuman mampir melahirkan saja, dilahirkan saja.
0: Oh, iya.
2: Rujak cingur enak banget.
0: Lu pasti lontong balap ya.
2: Ada Surabaya dan ada rujak.
0: Kalau Pak Awaludin makanan favorit
4: Bang
0: apa nih?
4: Apa Bang?
3: Nah, kalau saya ini aneh juga ini. Kemana-mana saya cari lontong.
0: Lontong.
4: Lontong ya.
3: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan, saya juga cari lontong di
4: Korea Selatan. Lontong ya ampun.
3: Rupanya nggak ketemu.
4: Bang Awi mau bisa aja.
3: 11 hari di situ. Lontongnya bisa turun.
0: Karena nggak makan.
4: Karena nggak makan lontong.
0: Oh iya, makanya karena nggak makan lontong. Siap kalau begitu.
4: Apalagi kalau lontongnya gurih mas ya, weh.
0: Oke.
4: Mantap.
0: Bunda Neni, tadi ada yang nanyain Bu Farida di Palu. Lagu Janji Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
4: Dirilisnya tahun berapa Bunda?
1: Kalau gak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya.
4: Tahun 70-an.
0: 71 ya?
1: 70-an lah kita, 70-an.
0: Okay.
1: Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu. Gitu.
4: Terjawab ya Mbak Farida.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay. Kalau buat Bunda Yana, di film yang pernah dibintangi apa aja?

0: suka jadi jurnalis, iya, apa sih?
1: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
2: Nah jadi gini, kalau saya dunia jurnalistik ini bagi saya itu jembatan ya untuk bisa masuk kemana-mana.
1: Nah,
2: jadi melalui jurnalistik saya kenal Bundo Idaleman, ya, Neni Triana,
1: Bundayana,
2: dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi, termasuk dengan Pak Wiranto pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
0: Oke. Siap.
1: Mantap. Oh, mantap kalau begitu. Terjawab sudah.
0: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Ini dari Pak Hasan, dari Oma Ana gitu Ana ya. Oke. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir. Silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa.
1: Ini
0: gitu
1: kan ya. Licin termasuk kita.
3: Enggak apa-apa. Saya justru bangga ya.
1: Oh iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih, Mbak.
3: Iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang usia saya tahun ini 71 tahun. Tapi saya masih bisa, masih di panggung, masih bisa ajuruk-ajurukan ya.
1: Luar biasa Mbak Neni.
3: Bisa ngerok-ngerok gitu.
1: Pastinya iya. Mbak.
0: Okay.
3: Iya dong.
1: Kan aku gitu pernah lihat Mbak Neni nyanyi.
3: Oh iya pernah ya.
1: Oh, luar biasa deh pokoknya.
0: Tadi juga ditanyain dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
1: Ketemu Tante Titi.
3: Oh, mengerikan sekali. Saya kan masih kecil.
1: Gemeteran ya Mbak Neni ya.
3: Gemeter sekali. Wah, pokoknya yang namanya demam panggung, takut nyanyi salah, takut gaya salah. Tapi saya berupaya gitu ya, dengan kalem begitu naik ke panggung, mulai kan yang namanya Tante Titi juga ada melawak biasa gitu, mengarahkan, apa namanya, diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya. Masih energi itu masih ada, power
1: ya,
3: power masih ada gitu, alhamdulillah gitu ya.
0: Siap,
3: dan wajah gitu juga alhamdulillah di 71 ini.
1: Wah, awet pol ini Mbak Neni mah, awet pol.
0: Kalau Bunda Yana
4: kenapa tuh?
0: Umurnya berapa atau lahir tahun berapa?
4: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
1: Wah, aduh. Ini
0: masih remaja, remaja semua ya.
1: Mukanya ini remaja semua.
4: Remaja kolot.
1: Awet muda ini Bunda Yana, ya, ya, Bunda Neni.
0: Ya.
4: Nah, terima kasih.
0: Kalau Bang Awaludin?
2: Saya Mei kemarin 61.
1: Oh, waduh, benar Mas.
0: Kepala 6 semua ya.
1: Kepala 6 semua.
0: Satunya kepala 7. Kita harus hormat.
1: Iya dong, luar biasa.
0: Oke, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian enggak sih untuk jadi bintang? Nah, ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
3: Oke, saya jawab ya.
0: Boleh.
3: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
0: Okay.
3: Nenek saya itu gila bintang.
0: Oh.
3: Jadi dia jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak, ini harus jadi bintang kan. Karena katanya, menurut ceritanya dulu, rambut saya tuh kuning emas.
0: Oke.
3: Okay. Wow. Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah, ini mesti jadi bintang.
1: Wah, ini boneka Barbie dong, Mbak Neni. Aduh, keren.
0: Oke.
3: Jadi pada akhirnya memang kesampaian lah itu cita-cita nenek saya.
1: Iya,
3: betul.
1: Luar biasa.
0: Oke, kita ngobrol panjang sekali. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini.
1: Yes.
0: Yang pertama ada Dermaga Cinta. Ya. Langsung kita dengerin dari
1: memori kita langsung.
0: Bunda Yana, kita simak bersama-sama.

0: Waduh, luar biasa lagunya. Kenangan manis mesti berlalu. Pastinya. Tahu enggak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Dwi, Sopo Ayu.
0: Oke, Bunda Erni Johan yang nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya ya, Bang ya, Bang Awe tadi ya.
0: Yes. Siap. Kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam
0: Bunda Erni.
1: Mamini. Aku panggilnya Mamini.
0: Ya. Mamini ya.
1: Mamani.
0: Bunda Erni ini ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya, Mamani. Lama enggak jumpa loh Mamani ya.
2: Sorry ya, Kit, aku belum sempet-sempet. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit. Lagi tunggu cucu.
0: Lagi tunggu cucu ya.
1: Sehat kembali ya Mamani ya.
2: Ini amin.
0: Pendengar Persatu, ini kesempatan yang luar biasa bisa loh ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Iya kan, iya. Bunda. Ini iya, untuk
2: terima kasih. Iya.
0: Acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Gak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat. Sudah pakai kostum tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu Mamani di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
0: Masing-masing satu lagu.
1: Soalnya
0: ya.
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak. Nah,
2: acaranya padat banget. Iya.
1: Mm-hmm. Aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa ini Mamani ya. Aduh, nggak sabar nonton. Siap.
0: Berarti siap, kalau Mamani membawakan lagu dari lagu-lagu hits, Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak, pasti dipilih yang paling oke. Atau ada tema tertentu
1: di acara ini nanti?
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Seperti Oji Saputra, dia akan ada darah Aceh. Dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke.
2: Cici Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu Sunda ya. Baju.
1: Adat Sunda. Gitu.
2: Jarang-jarang sih ya, emang.
1: Kalau Mamani?
2: Baju Padang.
1: Iya, baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang cantik. Padang gitu loh. Padang pasir.
1: Uni, ya benar.
0: Uni Erni Johan. Bukan main. Ini legend-legend, suaranya masih bening semua loh kan.
1: Semuanya cetar membahana loh.
0: Semuanya cetar membahana. Betapa.
2: Aduh, jangan begitu. Ini loh, yang ngomong aja juga.
1: Mamani, kita kan berapa kali sepanggung loh. Aku jadi saksinya loh.
2: Iya, makanya. Ini makanya aku lagi mikir, aku kok nggak diundang Ita lagi yang waktu acara kanker.
0: Oke.
1: Ah, Mamani bisa aja. Nanti next ya. Mamani ya, siap kita agendakan
0: bersama Erni Johan.
1: Ya. Ruang rindu off air ya Mamani ya, siap.
2: Oke. Insyaallah.
0: Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Wah. Bukan.
1: Boleh disebut judulnya Mamani?
2: Boleh, lagunya Ratu Denai.
0: Ratu Denai.
2: Yang depannya tuh Ratu Denai Surang tolong patenggangkan.
1: Suaranya merdu sekali Mamani.
0: Ini lagunya
1: ya, ini lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mamani ya.
2: Iya, tanggal 10.
0: Keren. Iya. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya.
0: Bunda Erni Johan.
2: Insyaallah.
1: Persiapan penampilan, kostumnya
2: aja kan. Soalnya kan bukan kecuali aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
1: Ini seru ya Mamani ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar biasa ini.
2: Cici Sumanti itu lagi.
1: Siap Mamani.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia. Mamani.
2: Ya, semoga kita semua sehat. Walaupun dalam keadaan yang nggak usah disebut lah, kita aku nggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap.
2: Kita
0: siap,
2: sehat, dikasih panjang umur.
1: Amin.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya.
1: Amin, Mamani. Siap.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih loh Bunda Erni. Wah, Luar biasa pokoknya. Nah,
2: tapi ini juga ini pengganti aku nanti kan nih yang ngomong ini.
1: Amin, Mama Ni.
0: Oke.
1: Okay. Kita saling doa ya, Mama Ni ya.
2: Oke. Okay. Iya. Iya, okay. Sama-sama.
1: Terima kasih
0: Mama banyak. Sudah berkenan. Bunda yang dijahat.
2: Sampai ketemu lagi.
1: Yuk. Siap. Mama Ni. Sukses selalu, sehat selalu.
0: Dadah. Nah, yes. Ini pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana, dan Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Mm-hmm. Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini itu tidak. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: tetap berkarya dan berkreasi.
3: Itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Oke.
3: Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini,
3: Mbak Nini yang lain-lain udah. Untuk bisa ketemu melepas rindu.
0: Okay.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya.
3: Ya. Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, Bang.
3: Jadi
1: ya,
3: ini mempertemu kembali artis-artis ini ke fansnya,
0: okay.
1: Gitu. Dan mereka bisa bernostalgia.
3: Bisa bernostalgia. Pas banget dengan acara RRI.
0: Siap kalau begitu. Bunda Yana, boleh disebutin gak sih secara komplit artis-artisnya siapa sih?
1: Ya siapa aja.
0: Kalau gak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
4: Iya. Alhamdulillah. Ada Mbak Erni Johan, Bibi Sumanti, Oci Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
1: Mbak Neni Triana.
4: Neni Triana malah lupa. Ya, untuk Teteh. Terus Andi Ahmad.
1: Bang Andi. Iya, kan kapan hari jadi bintang tamu, iya.
4: Penyanyinya ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
0: Oh,
4: dan semuanya kita memakai
1: baju Nusantara
0: ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC-nya. Siap kalau begitu.
1: Mantap, Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
5: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
5: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu, kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Iya. Jawa Barat ya.
5: Iya, iya.
1: Boleh tahu judulnya apa ini?
5: Judulnya mungkin Es Lilin.
0: Mak Cece.
1: Cece wah cocok nih sama Mbak ini, cocok banget.
0: Oke. Kita.
5: Nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan. Kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
1: para
5: dan
1: artisnya,
5: pemain
1: ya.
5: Film. Ya, artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat nggak Mbak Ita? Ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi nanti tampil.
1: Mbak Lili Junaidi bakal tampil juga. Aduh,
0: lama sekali.
1: Lu nggak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10, Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya siapa aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Neni. Aja Mbak Neni?
5: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
0: Okay.
1: Oh, Alicia Johar Mbak Alicia. Iya,
5: ya, ada. Ada Fonny Pawaka, model itu ya, apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita.
1: Oh, Mbak Lely.
5: Ida Leman.
1: Ini Lely. Mbak Ida ada di sini.
5: Pemain antagonis ya. Dati Manulang.
1: Okay. Oh iya iya iya. Kita kenal lewat sinetronnya banyak, Mas.
5: Iya, betul. Ada Erna Santoso.
1: Oh, iya, Mbak Erna.
5: Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film-film.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Okay. Hampir semuanya aku kenal.
0: Siap. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini
1: mantap.
0: Fans-fans dari
1: para artis
0: Bunda Yana, Mbak Neni, dan Pak Wanudin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke
1: Bondowoso. Bondowoso.
0: Bondowoso.
1: Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra. Hai,
6: selamat malam kembali, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Putra.
0: Siap, Pak Putra.
1: Selamat
0: langsung
1: malam
0: dengan bintang tamu kita ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan, Pak. Monggo.
6: Saya yang saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
0: Okay, amin, lebih semangat ya.
1: Iya, Pak Putra.
6: Kita sambut aja merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka, siap.
1: Siap.
6: RRI tidak boleh kendor, Mas.
1: Oh iya, makin kencang ini, nggak kendor, makin kencang, Pak Putra.
0: Siap. Ada lagi, Pak Putra? Itu aja.
6: Ya, salam-salam aja.
0: Silakan tiga orang ya.
6: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslempung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu, bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jumbang.
0: Siap, oke. Okay.
6: Sama ibu juga sehat.
0: Terima kasih.
6: RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
0: Terima kasih, Pak Putra.
6: Lancar hidupnya.
1: Amin.
6: Itu aja, Mas, ya. Yang
1: makasih ya, Pak Putra ya.
0: Terima kasih, Pak Putra.
6: Sama-sama. Terima kasih waktunya. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Kita ke Cipete
1: ada Bang Oscar. Oscar.
0: Selamat malam, Bang Oscar. Halo.
1: Bang Oscar.
0: Oke, nampaknya Bang Oscar sudah terputus ini ya.
1: Halo Bang.
0: Oke, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti.
1: 10 Agustus,
0: berarti persiapan
1: Hotel Borobudur ya, yes, Pak Awi.
0: Persiapan sudah berapa puluh persen?
3: Kalau secara teknis kita udah 95% udah. 95
0: udah oke lah ya, tinggal iya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
3: Di bagian indoor acara aja lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
0: Semua ya.
3: Nah, tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
0: Wah, siap.
1: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
0: di Instagramnya
1: di
0: siapa
1: Instagram,
0: atau
1: di
0: mana
1: mungkin
0: aja.
1: Di Facebook ya.
3: Jadi semua kita ini memuat player-player acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya Awaludin. Saya di situ juga di IG.
1: Di Instagram juga aja ya.
3: Nama saya
1: Awaludin.
3: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
1: masing-masing Kusia. Posting di
0: masing-masing
1: Instagram
0: posting, ya.
1: Masing-masing siap.
0: Keywordnya buat mencari nama acaranya apa tadi?
3: Pagelaran Budaya.
0: Pagelaran Budaya.
3: Satu Nusantara, Satu Indonesia.
0: Satu
1: Pagelaran
0: Nusantara.
1: Pagelaran Budaya, Satu Nusantara, Satu Indonesia.
0: Siap, begitu kayaknya.
1: Hotel Borobudur 10
0: kita
1: Agustus.
0: Ketemu penelpon lagi ya, ada Bung Benny Jo.
1: Selamat malam, Bang Benny Jo, di mana do?
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung dengan bintang tamu, Bung Benny Jo.
7: Memori lewat lagu.
0: Siap.
7: Apa kabar Bung Yudi, Mbak Ika?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, Bang Benny.
7: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Assalamualaikum
7: warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Neni Trian. Ya, orang Bandung ya, Mbak Neninya.
0: Mbak Neni orang Bandung.
1: Betul.
7: Maha damang Mbak Neni.
1: Mbak Neni.
5: Iya.
7: Mbak Neni, kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
1: Mbak Neni mungkin gak Enggak kedengeran kali ya, Mas?
0: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda Neni? Oh, kedengeran kok. Denger kok. Oh, dengar tuh kan.
5: Tapi di ujung telepon sana saya tidak dengar.
0: Oh, begitu. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
5: Pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
1: Oh, begitu. Baiklah.
0: Siap, Bung Benejo, apa yang mau ditanyakan?
7: Disampaikan ya, oleh Pak Siti. Ini pertanyaan untuk Mbak Neni Triana, kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih ya film yang dibintangi sudah oleh Mbak Neni? Terus apakah pernah beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sofan Sofian, Anwar Fuadi?
0: Itu yang okay, siap. Oke.
1: Nanti dijawab ya, Bang Beni.
7: Untuk Bang Awaludin ini kan seorang wartawan.
1: Betul.
7: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu apa, ada uji kompetensi, ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan?
0: Siap.
7: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Priscila Balebu, semangatnya Ibu Priscila.
0: Teman saya itu.
7: Memang di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sumenep, ada Bang
1: Oscar. Bang Oscar.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Oscar.
8: Hendra Cipta dari Sumenep. Mbak Nidiana sehat?
1: Bang Hendra.
0: Iya, Hendra Cipta dari Sumenep. Oke, oke, siap.
8: Dari Sumenep ini, Mbak.
1: Hendra
8: semuanya ya di studio.
1: Oke, Mas Hendra.
8: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
0: Oke.
1: Siap. Nanti dijawab ya, Mas Hendra ya.
8: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan raja-raja Asta Tinggi.
0: Siap.
8: Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak kesini, rugi Mbak Nidiana.
0: Siap. Terima
1: kita aja belum pernah ke situ. Nanti ya Mas Endra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
0: Di Sumenep ya.
8: Ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori
8: lupa tadi ya.
1: Gak
0: salam
1: apa-apa.
0: Buat Bu Isti.
8: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
0: Oke, baik.
1: Pasti.
0: Ya. Itu aja yang ditanyakan, Pak Hendra.
8: Yang penting kita sehat, barangkali.
1: Amin.
8: Nanti bisa mampir.
1: Betul.
0: Siap.
8: Dekat dengan Asta Tinggi, cuma jaraknya 1 kilo, Mbak Nindiana.
0: Oke. Siap.
8: Ya, titip salam ya.
0: Oke.
1: Okay. Boleh, silakan Mas
8: Hendra. Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman di Cirebon, dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosna Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI.
0: Oke.
8: Ya, cukup. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
1: Halo, Mbak Neni. Oh iya.
0: Iya. Oke. Okay. Nanti kita
1: sambung lagi.
0: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana.

0: kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti
1: 10 Agustus
0: di termasuk yang di Ruang Rindu. Ya, ini kita nambah lagi. Ada Bunda Ida Leman. Assalamualaikum Mbak Pur.
2: Ini aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Mbak Pur bener kan ya?
2: Mbak Pur bener.
3: Mbak Pur waktu perawan tua. Ya kan, kalau nggak perawan lagi.
2: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewiyo.
3: Ya, adiknya waktu itu Dewiyo.
2: Sama Mas Matias.
3: Terus mamanya Miki Wijaya, papanya Mang Udel.
2: Bener-bener, itu ya sinetron yang selalu ditunggu.
3: Kata Sony saya dulu dari mulai Bang Bajak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
2: Itu nggak ada yang nggak tahu Mbak Ida.
3: Alhamdulillah
0: siap.
3: Nggak perawan lagi udah tua.
0: Gimana kabarnya Mbak Ida Leman?
3: Ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tua. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
2: Iya, desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
3: Busana muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya Mbak Ida Reni dua pemula kan. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya ya.
2: Iya.
0: Mbak Ida juga.
3: Iya,
2: lah, dulu. Udah pernah dong. Udah pernah.
3: Dan penyanyi cilik ya. Enoleria, Cikita Medi, Macy, Maria Ernas. Semua deh dulu sampai.
2: Pokoknya Mbak Ida ini top.
0: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
3: Enggak tahu. Satu terlalu banyak.
2: Desainer, penyanyi atau
3: salon iya.
2: Bintang film, Mbak.
3: Pedas pengantin iya.
2: Oh iya, pedas pengantin juga loh benar.
3: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya enggak pernah ke salon lagi, saya terus. Bajunya jahit desain saya. Aduh. Enak banget. Masak kan saya.
0: Aduh. Siap.
2: Mbak Ida mah.
0: Kalau enggak salah nyanyi juga pernah ya? Rame-rame.
3: Pernah.
0: Rambutku rambutmu bukan sih?
3: Enggak tahu pokoknya apa banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini, saya tiba-tiba kan saya kan artisnya banyak. Ada Starina lah, ada personal, ada celebrity club lah,
2: banyak banget Ida.
3: Gitu. Tiba-tiba nih Awe ini dia ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Oke, dia ditagih mau Borobudur ya. Ditagih Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu Ida Leman tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil. Saat itu juga harus datang rapat di kita ya. Nah saya tuh ide saya apa ya? Ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundo Kandoang. Saya kan Bundo Kandoang DKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Tadi pengen tapi ketua kami waktu itu nggak siap ya Awe ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya? Tapi kita tidak mau menyanyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. Apa ya? Akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak Asrul Sani, kita di perpustakaan kita ketemu Yana. Terus kemudian kita sampaikan ke Yana, mulanya agak begini sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua Bundo Kandoang nggak siap, udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan nggak mau batal. Akhirnya kami ketemu lagi sama Awe. Kita minta Hendy Triana. Saya maunya semua teman artisnya bersatu. Dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Kita udah merdeka, masa kita nggak kepengen bersatu?
0: Siap. Okay.
3: Itu akhirnya kita semangat. Nah, saya karena sebagai perempuan saya nggak bisa dong memimpin acara. Saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu.
2: Ada Bang Awe gitu.
0: Bang Awe gitu ya.
4: Tim saya ini perempuan semuanya.
0: Siap.
4: Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
3: Epi itu Epi Nilasari, Epi Sutanti.
4: Satu-satunya yang
2: lagi. Wah, benar-benar raja minyak ini loh, raja minyak Bang Awi ini.
3: Epi Nilasari itu nanti dia yang
4: yang mendesain hotel,
3: busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
0: Siap. Masih, ini kita mantap. Sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya. Dari Bogor
2: ada Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
5: Selamat malam kembali Mbak Ida, Yudi Ismail.
0: Siap.
5: Berbagi rindu memori lewat
0: lagi. Rame ya malam hari ini ya.
2: Rame di sini Teteh.
5: Iya ya, seneng deh dengernya. Pastinya. Para legend.
2: Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
6: Iya, bintang tamunya ada 4 ya. Betul. Ada Teh Neni Triana,
2: ada Mbak Yana Ahbari, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin
0: tadi Awe. Ada juga Bunda Erni Johan. Oh,
2: iya Bunda Erni Johan juga ada.
6: Uni Erni Johan.
2: Udah Uni.
3: Erni Johan, Uni Erni Ida Leman juga.
6: Ada Bang Awe, selamat malam semuanya.
2: Iya benar.
6: Kalau dengar itu acaranya keren sih, pasti itu.
2: Ayo ya. Nonton, oh, iya dong. Mbak Dinda, ayo nonton dong.
6: Dengan baju daerah masing-masing daerah.
2: Iya, kebayangkan seru dan kerennya. Iya.
6: Bang Awe. Bang Awe.
4: Yes.
2: Iya.
6: Mau dong tanya satu, sebagai jurnalis katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya, pastinya ya
0: jadi penulis.
6: Menulis, iya. Punya puisi nggak, pernah bikin puisi kah, atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu?
0: Oke, ditunggu ya
2: Bang Awe. Oh, iya.
0: Siap,
2: nanti akan dijawab lagi? Mbak Dinda.
6: Iya, untuk Mbak Yana, kalau di acara-acara tertentu, apakah suka diminta tampil dengan lagu-lagu Bosses?
0: Okay.
2: Oh, ya. Okay, siap.
0: Siap, ditunggu ya.
6: Teh Neni Triana, Teh Neni, aduh, es lilin mah ucece, kenapa muda?
0: Oke.
2: Tadi enggak kalah.
6: Agak kaget juga, ada orang Sunda enggak suka sayur, enggak suka lalapan. Makanya. Teh, sehat terus ya Teh Neni. Terus siapa? Mbak Pur,
2: Mbak Ida. Ada Mbak Pur.
3: Iya. Mbak Pur agak Indah Uni Ida Leman.
6: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu, memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
2: Keren, betul.
6: Pernah lihat, keren di dia sekarang namanya GCC, kalau dulu apa ya Bali namanya
2: sidang,
6: ya?
2: Bali Sidang. Dulu Bali Sidang.
3: Bali Sidang.
6: Oh iya, Bali Sidang.
0: Siap.
6: Pernah lihat langsung.
0: Oke. Okay.
2: Alhamdulillah.
6: Sukses buat acara nanti.
0: Mudah-mudahan.
2: Makasih Teteh.
6: Lancar, hatur nuhun. Terima kasih banyak.
2: Sami-sami Teteh.
0: Sami-sami Teteh.
3: Kembali lagi dong.
0: Kita ke Lampung.
2: Ada Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
0: Ini apanya Ida Leman ya?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Leman. Ya,
7: selamat malam Pak Awaludin Awe.
0: Ya, selamat malam.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Selamat malam Mbak Ida Leman.
2: Iya, namanya sama
7: Bang Leman ini.
2: Iya, namanya sama.
7: Ujungnya sama, bisa sama Mbak Ida gitu.
2: Iya Bang.
7: Ini Mbak Ida, Mbak Basudi, Mbak Neni dengan Mbak itu udah enggak ada ya?
2: Dengar dong, ada.
0: Dengar, Mbak Neni silakan.
7: Oh gitu, ya, walaupun saya melihat klik chat ini ya di YouTube, langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang khasnya yang sambut poni dan baju coklat, baju putih
0: marun
7: dan Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
0: Yes, siap.
7: Langsung melihat YouTube-nya. Begini, untuk Bang Awaludin Awe, sebagai apa itu penulis, jurnalis atau penyedi wartawan gitu ya. Jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu, sejak awal hingga malam ini gitu.
0: Oke, pengalaman apa aja gitu ya?
7: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini, apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya? Bukan? Penyanyi dan
0: film.
2: Pemain film juga.
0: Obsesinya iya, apa gitu ya?
2: Oke, siap, nanti dijawab gitu ya.
7: Apa cita-cita itu kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu,
0: Pak okay.
7: Ida Leman.
0: Ya, gitu. Siap.
7: Salam Sudi, salam balik.
0: Terima kasih.
7: Salam balik, Pak Sarman.
2: Oh, silakan.
7: Untuk kakak saya Tiadi Pendowoso, Putra Bagenda.
0: Oke.
7: Okay. Untuk Bung Benijo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih Bang Leman.
7: Malam. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Rahma. Uni Rahma.
2: Uni Rahma, selamat malam Uni.
0: Halo.
2: Halo.
0: Uni Rahma. Selamat malam.
2: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
0: Ya udah kita jawab.
2: Kita jawab pertanyaan-pertanyaan.
0: Ya. Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
8: Iya, maaf tadi sinyalnya nggak bagus.
2: Iya.
0: Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang Awe, ada puisi-puisi yang pernah dibikin kah?
2: Atau ditulis, Bang?
4: Oke. Okay.
2: Jadikan buku.
4: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
0: Oh. Penyair sekolahan. Siap.
4: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
0: Bendy. Bendy. Bendy pernah.
4: Itu dokar.
0: Dokar.
2: Ya.
0: Dokar.
2: Benar.
4: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan pesawat belum begitu anu ya. Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
0: Oke.
4: Okay. Nah, kesan itulah yang membuat saya
0: bikin puisi ya.
4: Bikin puisi.
0: Oh, siap. Ya.
4: Begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
0: Okay.
4: Dan mendapat gelar sebagai penyair sekolahan.
0: Waktu. Penyair sekolahan. Baik.
2: Bangga, seneng banget dong ya.
4: Nah, di luar itu saya memang kegiatan kebudayaan, beda mungkin dengan Bundo Ida Leman, saya banyak di teater juga.
0: Okay.
4: Nah, teater itu saya pernah tampil di...
2: Pernah gabung teater apa aja, Bang Kawi?
4: Saya dengan teater Alinde di Padang.
0: Alinde. Oh, di Padang ya. Siap, kalau begitu.
4: Kemudian saya juga menulis beberapa buku. Sebenarnya itu buku autobiografi sama novel.
0: Oke. Okay.
4: Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis selama 12 tahun gak saya terbitkan.
0: Oh.
2: Alasannya apa, Bang?
4: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya. Itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh. Kalau
0: novel
4: itu muncul, memicu reaksi-reaksi yang...
2: Emang apa, temanya apa novelnya, Bang?
4: Jadi novel itu bercerita, judulnya ya, saya sampaikan. Judulnya. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
0: Oh, siap.
4: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi-talent. Ya. Dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
0: Oke, baik.
4: Persoalan daerah itu yang handle.
0: Siap kalau
2: sampai
0: begitu.
2: Sekarang belum terbit ya, Bang?
4: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
0: Oke.
2: Penasaran nih.
0: Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi?
2: Berapa judul film yang sudah dibintangi?
8: Oke. Okay. Kalau film ada 36.
2: Wah, wow, 36 ya. Banyak sekali.
0: Siap.
8: Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode. Wah. Ya. Saya stripping ya. Stripping-nya panjang-panjang.
0: Oke.
8: Okay. Ya. Bisa 100, bisa 200.
2: Ya Allah.
0: Siap.
2: Luar biasa nih, Mak Nini.
0: Kalau Bunda Ida Leman?
3: Oh, saya juga di film dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Leman, yang kasih saya nama Ida pakai Leman aja itu Slamet Raharjo. Terus dia bilang itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman. Saya bilang saya takut papa marah, enggak ada, aduh tak apa-apa. Kenapa, tetap juga kan apa-apa, kata gitu. Dan alhamdulillah izin, terus saya main. Dan rupanya sutradara yang kita kami dapat apa di pelatihan itu, dia bikin Lost Man. Nah, dalam masa Lost Man itu yang lebih populer. Malah saya main film udah 35 film juga.
0: Oke.
3: Okay. Terus saya main sinetron banyak.
2: Udah banyak juga ya.
0: Banyak banget ya.
3: Banyak.
2: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
3: Tapi Ida Leman, terus Ida Leman itu jujur papa saya nggak izinkan.
0: Okay.
3: Tapi nenek-nenek saya malah, biarlah ibu.
2: Kenapa tidak ya?
3: Ke jauh kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya nggak pernah ingkarin janji bahwa darah seni dia, pokoknya awe di darah seni, toto anak dilarang padahal darah dia turun kan.
0: Iya.
3: Dan alhamdulillah. Saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah bisa menjahit itu juga gara-gara sekolah
2: seni
3: SMKK jurusan di sana.
0: Okay.
3: Jadi pemain Lost Man itu drama seri itu rambutnya semua saya ngedesainnya nyambul.
2: Iya ya, Mbak Ida loh yang
3: saya mendesain kebaya. Tapi kan Bu Tati bilang kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang, saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya, sama macam-macam lah, sering syuting di daerah kilang kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jumputan, lurik, jadilah busana Los Men Mbak Pur itu saya desain sendiri. Sanggul saya yang ini, yang sasa itu Padang, yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja, lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi, ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang, jadilah sanggul Los Men itu sekarang populer. Apa karena saya walau langsung kena imal sama Allah, tapi itu desain saya baju kebaya yang jemputan, tenun, songket dan apa bukan songket, lurik segala macam.
2: Itu sangat membekas loh.
0: Tapi bisa fasi berbahas berakting Jawa, Jawa di Los Men gimana ceritanya?
2: Baik orang Padang tapi bisa luas banget loh, Mak.
3: Jadi matur nuwun, gelar manggil Sri saya kasar salah. Kata Pak Harto, kata Butin, sama Mbak Tutut, ngomongin kalau idol ya, ojo ngomong ngono, Sri, terus yang bu tuh gak boleh bu ya, bu gitu. Kain Mbak Pur tuh kain Padang kan genset ke kanan, kanan ke kiri. Lupa salah yang benernya Jawanya kanan dari ke kiri gitu.
0: Oke, siap.
3: Tapi saya senang diprotes gitu, menandakan saya selama ini gak tahu. Makanya ulang tahun perkawinan mereka.
0: Siap. Ini kita ada penelpon ya, langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman.
2: Bang Kasiman.
0: Bang Kasiman.
2: Ada, tapi suaranya kecil sekali.
9: Selamat malam.
0: Ya, oke, silakan Bang Kasiman.
2: Iya, Bang Kasiman. Selamat malam.
0: Malam. Iya, silakan Bang Kasiman.
9: Ya, tolong di sekali lagi. Ya, halo. Ah, ini Bunda Leman. Kemudian siapa tadi satu lagi ini?
2: Ada Mbak Neni Triana dan Pak Awaludin Awe.
9: Ada tamunya nih.
2: Iya, punya bintang tamunya. Silakan Pak Kasiman.
9: Bunda Sariana. Nah, ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun.
3: Awe,
2: novelnya Bang Awe.
9: Kemudian ini karena jurnalis banyak penulis-penulis ini, apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun Cerpen? Nah, ini apa ada nih di novel ini? Kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya dikasihkan.
0: Siap. Oke. Itu aja Pak Kasiman?
9: Ya, kemudian ya tahun berapa itu ciptanya, diciptakan novelnya itu.
0: Oke.
9: 12 tahun
2: okay, ya. Oke, Pak Kasiman.
9: Cuman itu aja pertanyaannya.
2: Siap.
9: Lebih kurang saya mohon maaf.
0: Siap.
9: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Kasiman. Kita ke Samarinda ada Bang Ari. Selamat malam Bang Ari.
2: Selamat malam Bang Ari.
0: Halo Bang Ari.
2: Halo.
0: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba, masih inget ya?
8: Oh iya, iya itu dong. Lagu pertama saya.
0: Lagu pertama? Iya. Berarti iya. Umur berapa ini?
8: Di album pertama itu usia berapa ya? 11.
0: 11 Wih, tahun ya.
2: 11 tahun.
8: Masih pakai poni kayak Mbak Ita.
0: Ya sudah. Oke, pendengar Bersatu, nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
2: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke. Sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada ini kan ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis
1: di 2026
0: album
1: ini mungkin
0: barangkali.
2: Saya tuh masih ada ini apa, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Okay. Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow.
2: Siap. Lagu daerah, 6 penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, wisatanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu.
0: Okay.
2: Itu mimpi saya seperti itu. Itu
1: semoga terrealisasi ya Mbak Nini ya.
2: Amin. Yang sponsorin dulu.
1: Benar. Okay.
0: Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu Bunda Neni atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa. Sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu.
0: Okay.
2: Dan saya juga ada banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke penabuh gamelan segala macam itu kita ambil.
0: Siap.
2: Semua sampai peragawati.
0: Siap.
2: Itu. Nah, itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu.
0: Okay.
2: Ya. Tempat sudah ada tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya semoga bisa cepat realisasi ya Mbak Nini ya.
2: Iya, iya.
0: Siap.
2: Sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
1: Siap.
2: Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Yeay. Amin. Siap.
1: Siap, Mbak Neni.
2: Mumpung saya masih semangat.
0: Oke. Okay.
1: Masih sehat, semangat, wes.
2: Ya, masih
1: mantap.
2: Sehat. Silahkan undang saya. Jangan ragu, saya masih
1: siap, Mbak Neni.
2: Masih siap untuk menyanyi.
0: Okay.
2: Untuk menghibur masyarakat.
1: Siap, gerak.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kok, yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Oh, siap.
1: Yuk,
0: siap,
1: rame-rame
0: ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Oke. Terima kasih Bunda Neni, selamat malam.
1: Sukses terus,
2: selamat
1: sehat
2: malam.
1: Terus.
0: Selamat
2: malam.
0: Istirahat. Ya. Oh, ya. Baik.
1: Sekarang ke Bunda
0: Ida Leman. Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau desain-desain juga nih.
3: Kalau saya yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam budokan doang.
0: Oke.
3: Budokan ODKI, budokan doang, PPMI, kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya daerah yang kayak yang udah keren banget apa gitulah kira-kira.
0: Pokoknya begitu ya.
3: Oke, saya tuh kan dulu kan banyak tuh di pasar raya, di mana-mana kan.
1: Iya.
3: Sekarang kontes saya kurangin, saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi biasa enggak, karena kaki saya lutut saya sakit enggak boleh nyetir sama dokter. Saya enggak bisa lagi bawa pakai dagangan kecuali dipesan orang.
0: Nah, okay.
3: Kalau sekarang karena saya jadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di pendidik apa di Indo apa di Bundukan doang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pegang ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, jangan anak-anak, ibu-ibu aja banyak yang nggak ngerti adat, nggak ngerti etika busana Minang, karena terlalu modern Jakarta.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kayak gitu kita harus bantu, kita tarik kembalikan fitrahnya, gimana adat ibu Minang ini, bahwa kalau perempuan itu sebenarnya pakai baju apa, terus gayanya apa, terus ada yang suaminya pandang, istri yang enggak, istri pandang enggak. Nah, saya cuma saya ada cita-cita, saya pengen mengumpulkan teman saya kan artis dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya, seperti senior-senior kayak Widiawati, ya Naman, ya Tio Tevesi, ya si Gusman, nah itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
0: Siap.
3: Terus kemudian ini tadi saya masukin di sini, tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti.
1: Benar, Mbak Ida.
3: Terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Lama atau cepat kita kan nggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi? Kalau ada buku di perpustakaan kan orang tahu. Siapa itu Rano Karno, siapa itu
1: sejarahnya,
3: siapa artisnya
1: siapa, betul.
3: Ada cara besar yang beberapa yang mau saya.
0: Mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
0: Berarti untuk tanggal 10 nanti busana yang merancang Bunda Ida Leman semua.
3: Ini semua ide saya. maksudnya tapi bukan apa ya, busana Nusantara ini kan semua orang punya.
0: Iya, oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia seniman, ini soalnya kan istri juga seniman, dia juga
1: betul,
3: seniman.
1: Siap. Banyak. Istrinya dan Bang Awi penari.
3: Saya banyak ide tapi saya nggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini, nggak mampu. Tapi insya Allah kita bersama semoga acara
1: siap,
3: kami.
1: Siap Mbak Ida.
3: Apa direncanain Allah?
0: Amin.
3: Amin. Siap.
0: Oke. Bang Awe,
1: ya. Ada yang mau disampaikan?
0: Next project apa nih yang mau dikerjakan?
1: Selain tanggal 10
0: menyelesaikan novel kayaknya.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
0: Oke. Okay. Ya.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar. Lampu yang begitu nyala, sound yang bagus, legend ini tampil gitu loh.
0: Sudah kebayang.
4: Itu yang pertama, yang kedua dalam konteks kegiatan acara di hotel ya. Saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
0: Tionghoa.
4: Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu, karena warna-warninya yang sangat bagus. Nah di luar itu ya saya mohon doa dengan dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan sukses.
0: Amin.
4: Ditunggu kehadiran.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus di Hotel Borobudur. Pagelaran Budaya.
4: Pagelaran Budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
3: Tanggal 9 sebut juga dong. 9 itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9
1: Agustusnya.
4: 9 Agustus lomba pesona baju Nusantara.
1: Lomba pesona baju Nusantara
4: dari Sabang sampai Maroke.
0: Wow. Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak, sudah.
0: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada kriteria tertentu enggak sih?
4: Umum, siapa aja. Tapi ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Wow. Jadi agak spesifik sedikit.
0: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
3: Makanya Pak Yadi, saya walaupun ini kita bakal panggung jadi panitian ya, tapi Mbaknya ini saya dimasukkan sebagai orang film. Saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan. Saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Mario sama istri Gita sebagai anak muda, sama cucu-cucu.
0: Seru.
1: Aduh, maka seru nih.
3: Tapi kami pakai dengan semua.
4: Dan kita ada anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Jajanan Nusantara komplit, jadi dari seluruh Indonesia.
0: Ini benar-benar mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini, dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak-enak semua.
0: Gak sabar nyicipkan.
1: Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa Bang?
4: Nah jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu, itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai. Ya,
4: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Fadlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam.
1: 7 malam
4: sampai jam 9. Okay. Itu perform untuk Bunda Daleman dan teman-teman. Nah, setelah itu bebas. Jadi audience yang mau nyumbang lagu segala macam.
1: Monggo, silakan.
4: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton, ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju
1: pakai
4: daerah.
1: Baju daerah. Baju daerah
0: ya. Oke, siap. Nah, itu. Nah, kita, jadi pasakera.
3: Tanggal 9 juga itu boleh ikut tuh pakai nasional itu dari pagi jam
1: 10. Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
0: Oke. Baik kalau begitu.
1: Sukses
0: kegiatannya. Kita seneng banget alamin. Yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis loh
0: ya kan.
3: Doain ya semoga
1: amin.
3: Amin. Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah. Apa sukses sampai.
4: Ya, saya kalau boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada hari Senin, tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
0: Oke. Okay.
4: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
1: Di Hotel Borobudur Jakarta.
0: Terima kasih sekali lagi.
3: Jam 5 sore.
0: Oke. Kita bisa menikmati kulineran ya. Bye. Terima kasih sekali lagi.
1: Terima kasih
0: Mas Udin. Pak Waludin, Mbak Ida Leman,
1: Mbak Neni Triana, Mbak Yana, dan semuanya.
0: Bunda Erni Johan tadi.
1: Bunda Erni Johan. Wah.
0: Baik kalau begitu.
1: Terima kasih banyak.
0: Enggak berasa sudah hampir 2 jam.
1: Enggak berasa kan? Sudah hampir jam 10.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda, demikian sudah kita dengarkan bersama pendengar sajian Ruang Rindu berjaringan nasional langsung dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: sepiring es krim. Pada hari-hari ketika es krim sundae harganya jauh lebih murah, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun memasuki kedai kopi hotel dan duduk di atas meja. Seorang pelayan meletakkan segelas air di depannya. "Berapa harga es krim sundae?"
1: "50 sen,"
0: jawab pelayan itu. Anak kecil itu mengeluarkan tangannya dari sakunya dan mengamati sejumlah koin di dalamnya. "Berapa harga sepiring es krim polos?" Saya telah bertanya. Beberapa orang sekarang sedang menunggu atau meja dan pelayannya agak tidak sabar.
1: 35 sen,"
0: katanya kasar. Anak kecil itu kembali menghitung koin. "Aku akan memesan es krim biasa," katanya. Pelayan membawa es krim, meletakkan tagihan di atas meja, dan berjalan pergi. Anak laki-laki itu menghabiskan es krim, membayar kasir dan pergi. Ketika pramu saji kembali, dia memulai mengelap meja dan menelan ludah dengan susah payah pada apa yang dilihatnya. Di sana, diletakkan rapi di samping piring kosong. Ada 15 sen, tipnya.

0: Dita, hari Minggu nanti temani ibu ke undangan ya.
1: Undangan siapa, Bu?
0: Una.
1: Loh, bukannya umurnya lebih muda dari aku ya?
0: Iya.
1: Bu, kalau aku nikahnya nanti aja ya, kalau umurku udah cukup.
0: Gitu ya?
1: Ya, biar akunya siap dulu, biar anakku sehat dan pintar kayak aku.
0: Paling bisa.
1: Aku masih mau sekolah, terus masih mau belajar sama ibu.
0: Ayo, mau belajar apa?
1: Belajar masak. Ayo yuk, Bu, aku udah lapar.
0: Itu sih bukan belajar masak, tapi kamu udah lapar.
1: Hehe, ibu tahu aja.
2: Berdasarkan instruksi Gubernur Kalimantan Timur nomor 463 /5665 /DKP3A tahun 2019 tentang pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak, bahwa setiap anak dijamin dan dilindungi serta berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dari diskriminasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Perkawinan usia anak mengakibatkan dampak negatif bagi anak pada aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang dapat menyebabkan munculnya stunting, kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, serta pola asuh yang salah terhadap anak. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur.
3: Tawangi, lihat dulu. Ikan itu cantik saja.
4: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Skaridai. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini, kah?
3: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah, orang Bali makan tuh.
4: Seng boleh, mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang, ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak. Menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.
5: Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar di Tarania masih bersama Anda di malam hari ini ya, Agustus, pendengar 5 Agustus 2026. Sebelum kita memasuki tanggal kemerdekaannya 17 Agustus 2026, ternyata kita perlu tahu dan pahami ada negara-negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu disuarakan pada 17 Agustus tahun 45, dan untuk bisa mencapai hari itu, pendengar, ada pengakuan dan dukungan yang dibutuhkan, dukungan diplomatik gitu ya, dari negara-negara lain untuk memperkuat kedaulatannya gitu kan. Dan ternyata pendengar, negara-negara Arab adalah negara-negara ataupun kelompok pertama yang memberikan dukungan diplomatik kepada Indonesia. Pengakuan itu akhirnya kemudian membuka jalan untuk pengakuan dari negara-negara lain. Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia melalui pengakuan de facto pada 22 Maret tahun 46. Pengakuan de jure diperkuat juga melalui perjanjian persahabatan yang ditandatangani oleh kedua negara pada 10 Juni tahun 47. Dan selanjutnya Suriah yang jadi salah satu negara Arab yang mendukung perjuangan diplomasi Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana dukungan tersebut memperkuat posisi Indonesia menghadapi Belanda pada masa revolusi kemerdekaan. Lebanon juga turut memberikan pengakuan, pendengar, terhadap Republik Indonesia secara de jure pada 29 Juli tahun 47 melalui jalur diplomatik, yang mana hubungan diplomatik tersebut terus berlanjut hingga kedutaan besar Republik Indonesia secara resmi didirikan di ibu kota Lebanon, Beirut, di tahun 96. Ada Irak yang juga mengakui kemerdekaan Indonesia di masa awal Republik, Arab Saudi yang memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia pada 18 November tahun 46 setelah sejumlah negara Arab lainnya melakukannya. Lalu ada Yaman yang juga mengakui kedaulatan Indonesia, Afghanistan, dan Vatikan. Pendengar, dilansir dari National Geographic Indonesia, Vatikan menunjukkan simpati yang kuat terhadap perjuangan bangsa Indonesia untuk bisa meraih kemerdekaan, dan pada tahun 47 Vatikan secara resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Dan sebagai bentuk nyata dari pengakuan tersebut, pendengar, Vatikan mendirikan delegasi apostolik di Jakarta. Paus Pius ke-12, pemimpin tertinggi gereja Katolik saat itu, menunjuk George Mary Joseph sebagai duta besar Vatikan untuk Indonesia. Jadi itu tadi pendengar ya, negara-negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia sampai akhirnya kemerdekaan Indonesia ini diakui secara global gitu ya, oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa juga hingga saat ini.

tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan yang kudi mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Sudah bukan rahasia lagi jika emas adalah jenis logam mulia yang paling digemari masyarakat karena dianggap aman dan minim resiko dengan pergerakan harga yang dinamis. Lalu, apa yang menyebabkan harga emas bisa naik turun? Berbagai situasi yang terjadi sekeliling seperti politik, ekonomi, krisis, resesi, atau perang adalah salah satu pemicu naik dan turunnya harga emas. Saat terjadi krisis atau perang, biasanya harga emas akan melonjak naik. Hukum penawaran dan permintaan juga berlaku pada emas. Lebih besar permintaan emas ketimbang penawarannya, harga logam mulia naik. Sebaliknya, harganya akan turun apabila penawaran lebih besar daripada permintaan. Harga emas juga sangat tergantung dari kebijakan moneter yang diambil Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed yang menaikkan atau menurunkan suku bunga. Kalau The Fed menurunkan suku bunga, emas berpotensi naik harganya karena dolar menjadi tidak menarik sebagai pilihan investasi. Begitu sebaliknya, inflasi yang membuat harga-harga barang semakin naik juga berdampak pada harga emas. Semakin tinggi tingkat inflasi, maka semakin mahal pula harga emas. Harga emas dalam negeri mengacu pada harga emas internasional yang dikonversi dari dolar Amerika Serikat ke mata uang rupiah. Oleh karenanya, harga emas sangat dipengaruhi oleh pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Apabila nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah, maka harga emas lokal menguat atau tinggi. Sebaliknya, bila nilai tukar rupiah menguat, maka harga emas lokal cenderung turun.

97,6 FM Bergerak Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ada satu hal unik ya pendengar, sebenarnya cukup ekstrim ya, tentang air rebusan cacing tanah yang dipercayai untuk mengobati tipes. Ternyata ada penjelasan dari dokter pendengar terkait fenomena ini ya, dimana air rebusan cacing tanah ini sudah lama dikenal dalam pengobatan tradisional untuk membantu mengatasi demam tifoid ataupun tipes. Meskipun begitu pendengar, para ahli menegaskan bahwa efektivitasnya tidak bisa menggantikan terapi medis, sehingga penanganan tipes harus tetap mengacu pada diagnosis dan juga pengobatan dari tenaga kesehatan. Dr. Anita Ang menjelaskan bahwa sejumlah penelitian memang telah mengkaji kandungan senyawa pada cacing tanah yang punya potensi untuk memiliki efek antimikroba atau antibakteri. Potensi tersebut dinilai bisa membantu menghambat pertumbuhan bakteri penyebab penyakit tertentu. Nah, meskipun punya potensi antibakteri ya pendengar, tapi air rebusan cacing tanah ini tidak serta-merta boleh dijadikan terapi utama. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella TV ini membutuhkan pemeriksaan medis yang tepat agar pengobatan berjalan dan efektif dan juga terhindar dari komplikasi. Dan penanganan demam tifoid secara medis umumnya dilakukan melalui pemberian antibiotik, istirahat yang cukup, serta pemenuhan nutrisi dan juga cairan tubuh. Penggunaan obat tradisional sebagai terapi pendamping boleh, tapi sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter, gitu ya. Dan dokter Anita juga menghimbau masyarakat pendengar untuk selalu bijak dan tidak mudah mempercayai informasi kesehatan tanpa bukti ilmiah yang memadai, karena penanganan medis tetap jadi standar utama dalam menyembuhkan demam tipes atau tifoid ini ya. Jadi jangan deh ya pendengar, serem gak sih air rebusan cacing tanah untuk tipes gitu, malah serem

0: biasa udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar share.

0: yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa juga udah gajian lagi.
1: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa dengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

Masih bersama Anda mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Adakah di antara Anda yang suka menaruh makanan panas langsung ke kulkas? Nah, pendengar, ternyata ada bahayanya ya. Walaupun lebih ke bahaya terhadap kulkasnya gitu kan. Nah, menaruh makanan secara langsung, makanan panas-panas gitu ya, pendengar, secara langsung ke dalam kulkas,

Ini sering jadi perdebatan juga di masyarakat. Sebagian ada yang beranggap bahwa kebiasaan tersebut dapat memicu pertumbuhan bakteri. Nah, yang lainnya menganggap bahwa hal itu aman aja gitu ya, tanpa efek samping. Tapi ternyata pendengar, ada satu sumber yang menyebutkan bahwa memasukkan makanan panas ke dalam lemari pendingin ini tidak serta-merta merusak kualitas makanan. Kulkas modern sudah dilengkapi sistem sirkulasi udara dan pendinginan yang memungkinkan beradaptasi dengan perubahan suhu secara bertahap. Nah, namun terdapat beberapa risiko teknis yang perlu Anda perhatikan ya pendengar, karena ketika makanan panas dimasukkan, suhu di sekitar makanan akan meningkat secara drastis sehingga kompresor kulkas harus bekerja lebih keras untuk mendinginkan area sekitarnya kembali. Nah, beban kerja berlebih pada kompresor inilah yang bisa memperpendek umur pakai kulkas. Nah, selain itu, kenaikan suhu sementara di dalam kulkas ini juga punya potensi untuk mempengaruhi bahan makanan lain yang disimpan di dalamnya menjadi lebih cepat basi, pendengar. Nah, dari segi keamanan pangan, makanan panas yang langsung dimasukkan ke dalam wadah tertutup ini bisa menciptakan lingkungan hangat dan juga lembab dari uap panas yang terjebak, dan kondisi ini ideal sekali untuk mikroorganisme berkembang biak gitu ya. Langkah efektif yang bisa Anda lakukan adalah membagi makanan ke dalam porsi-porsi yang lebih kecil dengan wadah dangkal untuk bisa mempercepat pelepasan panas supaya cepat dingin gitu ya. Dan makanan sebaiknya dibiarkan hingga mencapai suhu suam-suam kuku sebelum Anda simpan ke dalam kulkas untuk menjaga keawetan kulkas dan juga kualitas makanannya gitu kan. Jadi ya, perlu waktu sedikit lebih lama pendengar untuk dinginin makanan dulu sebelum akhirnya dimasukin ke dalam kulkas. Intinya seperti itu. Informasi ini juga selengkapnya dapat Anda baca di laman kami di rri.co.id. Tetap bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Lagu ini dipopulerkan pertama kali pada album volume 2 tahun 1970. Banyak orang yang mengira lagu ini bermakna romansa, padahal lagu ini jauh dari tema tersebut. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna ini terlihat pada lirik berikut ini.

tersebut menggambarkan tentang seseorang yang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan selama hidup. Tercatat, banyak musisi terkenal Indonesia yang membawakan ulang lagu ini. Seperti Ruth Sahanaya di tahun 2004, Noah di tahun 2016, dan Enmes di tahun

Pendengar Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya di Tarania pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan sajian Samarinda malam ini bersama di Tarania sejak pukul 19 sampai dengan sekarang sudah mulai merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar, dan untuk Anda yang ingin beristirahat, pastikan sudah tidak ada lagi api yang menyala di kompor ataupun di dapur Anda, dan juga pintu pagar jendela Anda juga sudah tertutup dan terkunci dengan rapat supaya kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Di Tarania pamit, selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar, seorang kakek sedang berjalan-jalan sambil menggandeng cucunya di jalan pinggiran pedesaan. Mereka menemukan seekor kura-kura. Anak itu mengambilnya dan mengamat-amatinya. Kura-kura itu segera menarik kakinya dan kepalanya masuk ke bawah tempurungnya. Si anak mencoba membukanya secara paksa. Cara demikian tidak pernah akan berhasil, nak, kata kakek. Saya akan mencoba mengajarimu. Lalu mereka pulang. Sang kakek meletakkan kura-kura di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan kepalanya sedikit demi sedikit. Ia mulai merangkak bergerak mendekati si anak. Pendengar, janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu. Berilah kehangatan dan keramahan, ia akan menanggapinya.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dimanapun Anda berada, dengan terdengar irama musik ini, berakhir pula seluruh rangkaian acara kami hadirkan pada hari ini, edisi Rabu 5 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan saya Ardi Tarania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Dan kami akan kembali hadir mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Mas 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air serta di mana saja siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara pada hari ini Kamis 6 Agustus 2026 melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Studio Integrasi RRI Jalan MMI nomor 8 Samarinda bersama Fira Amalia Pro 1 RRI Samarinda kembali hadir di ruang dengar Anda. Edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kami kembali sapa pagi Anda dengan sajian lagu-lagu religi dan juga akan dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi. Hari ini bersama Ustadz Dr. Muhammad Nurholis Al-Hadi yang merupakan Ketua Bidang Hukum dan HAM dari MUI Provinsi Kalimantan Timur. Dan hari ini pendengar akan membahas mengenai jujur di tengah cengkeraman korupsi. Nantikan juga berita pagi dengan informasi-informasi pilihan untuk Anda yang telah dipersiapkan oleh tim pemberitaan RRI Samarinda pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan juga warta berita sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Tentunya penyampaian opini publik. Selamat pagi Kaltim dan juga sajian. Halo Kaltim, kembali sapa pagi Anda pada pukul 9 yang hari ini akan membahas mengenai mengisi kemerdekaan dengan aksi nyata dan cinta tanah air di Kaltim yang akan mendatangkan AFF Sembiring SIPME yang merupakan PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur. Dan juga nantinya akan dipandu oleh rekan kami yaitu Deni Kartikasari. Jadi pendengar tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini. Hanya di Persatu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga duel. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi duel, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu. Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengkuncingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store. Pro 1.

beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Barang siapa yang sibuk dengan Al-Quran daripada berzikir dan memohon kepadaku, maka aku berikan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang memohon kepadaku, dan keutamaan kalam Allah di atas seluruh perkataan adalah seumpama keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Conspiracy. Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya sajian Mutiara Pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar. Dengan narasumber hari ini adalah Ustadz Muhammad Nurholis Al-Hadi yang merupakan Ketua Bidang Hukum dan HAM dari MUI Provinsi Kalimantan Timur. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Dan pendengar, untuk Anda juga dapat berpartisipasi dan juga berinteraksi dengan Ustadz Nurholis pada sesi tanya jawab nanti dalam dua jalur telepon kami. Pendengar 0541-736-566, 743-495 di jalur WhatsApp kami melalui telepon ataupun pesan singkat di 0811-554-4976. Dan untuk Anda pendengar yang mendengarkan sajian Mutiara Pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat kami Pro 1 RRI Samarinda atau di kanal YouTube kami pendengar RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Mutiara Pagi juga dapat Anda saksikan secara live. Baik pendengar, tema Mutiara Pagi hari ini adalah jujur di tengah cengkraman korupsi ya. Mari kita pahami lebih dalam lagi melalui tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Nurholis. Silahkan Ustadz untuk penyampaian tausiahnya.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita di pagi hari ini memulai hari dengan kebaikan insyaallah. Semoga apa yang kita jalani hari ini adalah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara pendengar, kita hari ini akan bicara tentang kejujuran. Jujur yang berada di tengah satu kondisi yang begitu berat. Apa itu? Bahwa kita menyaksikan ada satu cengkraman masalah yang menggerogoti banyak aspek kehidupan kita, dari pemimpin sampai bawahan, dari yang besar sampai yang kecil. Ya, izinkan saya memulai di pagi ini dengan satu pertanyaan yang mungkin bisa menggelitik diri kita. Pertanyaan-pertanyaan yang simpel tapi berat untuk menjawabnya. Pertanyaan yang pertama mungkin, mengapa bangsa yang negara ini kan kalau dilihat itu adalah negara dengan jumlah orang beragama Islam salah satu yang terbesar di dunia. Beragama Islam, muslimnya banyak, tapi kenapa bergulat dengan yang masalah yang namanya korupsi? Apa hubungannya? Apakah jangan-jangan ini ada kaitannya? Nah, ini kan fakta yang membuat kita miris, bahkan malu, hadirin jemaah, pendengar yang budiman. Atau kita coba bertanya lebih lanjut lagi, apakah saudara pendengar sekalian, yang korupsi itu hanya mereka yang punya jabatan, ya, yang dikasih amanah besar begitu? Atau jangan-jangan sebenarnya korupsi itu menyebar luas, cuma memang yang terlihat, yang jadi delik pidana itu yang banyak terjadi di lingkaran pejabat itu. Tapi sebenarnya bisa, jangan-jangan bisa jadi korupsi itu masuk ke dalam berbagai sendi kehidupan. Pendengar sekalian, kalau kita mau jujur lebih lanjut, bahwa sebenarnya kan korupsi itu bukan sekedar yang besar, itu yang dilihat mengambil uang negara, merampas hak orang itu. Sejatinya yang disebut korupsi itu adalah pengkhianatan seseorang atau lebih terhadap yang disebut dengan nama amanah. Seberapa besar pun amanah itu, bisa jadi ada yang mendapat amanah itu besar, ada yang amanahnya kecil. Tapi kalau sama-sama melakukan kecurangan, pengkhianatan, ketidakjujuran terhadap amanah sekecil apapun yang diberikan, bukankah sebenarnya itu adalah korupsi juga? Maka kita bisa mulai melihat bahwa ternyata korupsi itu lahir ketika kejujuran mulai hilang dari hati manusia. Itu kunci ini. Kenapa saya ingin bicara tentang kejujuran ini di tengah korupsi? Karena awal dari korupsi itu, karena kejujuran mulai hilang dari hati manusia. Saudara pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah, mengapa sebenarnya Islam menjadikan kejujuran itu sebagai fondasi dalam berbagai kebaikan? Mari kita tengok dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Terjemahannya kira-kira adalah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang jujur. Saudara sekalian, bahwa Allah tidak sekedar memerintahkan kita berlaku jujur, tapi Allah memerintahkan kita untuk hidup bersama orang-orang yang jujur. Kita diminta membentuk satu kelompok orang-orang jujur, hidup bersama mereka. Karena ternyata lingkungan ini menjadi faktor penting untuk orang berlaku

Wa innal kadhiba, sesungguhnya bohong itu, kecurangan itu, ketidakamanahan itu ya, yahdi ilal fujur, membawa kepada kefasikan. Dan fujur itulah yahdi ilan nar, yang membawa seorang itu kepada neraka. Maka kalau kita mau telisik, banyak dosa besar itu diawali dengan kebohongan. Dan kebohongannya itu bukan dari hal yang besar-besar dulu. Korupsi yang besar itu yang kita lihat di berita-berita itu tidak terjadi, tidak lahir dalam satu malam saja. Langsung tiba-tiba orang kok begitu, kok orang itu korup, kok itu mentalnya tidak baik. Kalau kita mau memperhatikan lebih dalam bahwa korupsi-korupsi besar itu lahir dari hal-hal yang kecil. Ia lahir mungkin dari, kalau saya ini seorang dosen, sering memperhatikan dan mengingatkan mahasiswa saya, tolong jangan remehkan hal-hal kecil. Dari yang sifatnya titip absen, palsu tanda tangan temannya tuliskan, itu mahasiswa mungkin. Bohong dalam mengerjakan tugas, nyontek, itu mulai dari yang kelihatannya sepele. Kelihatannya banyak yang melakukan juga gitu. Atau yang sedang bekerja misalnya ya, ada orang yang bekerja nih, mohon maaf ya, dia mulai dari hal-hal yang kecil, dia mengambil barang-barang kantor yang sepele, mungkin pulpen, hal-hal yang kecil, nggak diperhatikan juga gitu, biasa aja. Atau dia mulai suka menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadinya, ya kan, gunakan kendaraan dinas misalnya untuk kepentingan pribadinya, yang mungkin dia pikir nggak ada yang rugi kok, orang mobil dinasnya itu diam aja, tidak ada yang pergunakan juga. Kemudian dia nanti mulai masuk ke manipulasi uang yang kecil-kecil, uang kas, uang apa. Kalau apa-apa suka memberikan pelicin, begini dan begitu. Itu mulai dari hal-hal yang mulai kelihatannya mungkin di mata manusia, hal-hal yang kecil saja. Pedagang, dia mulai-mulai berani mengurangi timbangan. Ya. Dia berlaku tidak jujur dalam jual belinya gitu. Atau bahkan hal yang paling sepele, kadang yang paling sering diremehkan oleh pekerja itu adalah ia mengurangi jam kerjanya. Harusnya dia kerja di tempat lain, dia leye-leye, dia tidak mempergunakan itu untuk pekerjaannya. Dia sibuk dengan yang lain. Bisa jadi main game atau apa. Di tempat kerja atau di jam kerja tersebut. Maka, pendengar sekalian, koruptor besar dulu, itu kalau bisa diperhatikan, maka ia adalah orang yang memulai dari kebiasaan bohong yang kecil. Tidak di ujuk-ujuk jadi yang besar itu. Tidak tiba-tiba dia melakukan yang seberani itu. Kecuali ia sudah mulai memupuk hatinya dengan nokta-nokta hitam. Kebiasaan kebohongan-kebohongan kecil. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,

0: Kita coba merenung ya di pagi hari ini juga, mengapa orang itu sulit berlaku jujur? Kenapa sih berat banget untuk jadi pejabat yang jujur? Kenapa sih berat untuk menjadi pedagang yang jujur? Kenapa berat menjadi mahasiswa yang jujur? Kenapa berat menjadi seorang pekerja yang jujur? Mari kita coba tengok ya, bahwa dalam Al-Quran itu memang pertama kita diingatkan bahwa kita memang digoda dengan dunia ini. Kita dibuat suka, cinta dengan dunia itu. Dan itu menjadi pintu awal kerusakan-kerusakan hidup kita. Dalam surah Ali Imran ayat 14 itu, zuyyina linnas, dibuat indah, terasa indah bagi manusia itu, hubus syahwat, ya, kecintaan kepada hal-hal yang macam-macam itu. Ada yang cinta dengan kekayaan, ketenaran, dengan kenikmatan yang banyak. Dia suka mobil, suka motor, suka tas-tas mewah, suka bergaya di sosmed dan sebagainya. Memang itu ada kecenderungan itu. Nah, kecenderungan ini yang kalau tidak dikelola dengan baik, apapun bentuknya, itu akan menjerumuskannya ke dalam keburukan jika ia tidak mampu mengontrolnya. Yang kedua, saudaraku yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa orang korupsi itu sering kita dengar? Karena ia takut miskin. Ya, siapa sih yang mau miskin kita? Siapa yang tidak merasa berat kalau dia dalam kondisi miskin? Tapi jangan lupa, jangan lupa bahwa Allah itu telah berjanji kepada kita, telah mengingatkan kita dengan satu perkataan yang tidak mungkin Allah ingkari. Apa itu? Wa ma min dhabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tiada satupun makhluk bergerak di muka bumi ini melainkan Allah lah yang menjamin rezekinya. Maka buang kata-kata itu. Yang haram aja susah, apalagi yang halal. Mau haram, mau halal, itu ada bagian rezeki kita. Kalau kita ambil dengan cara yang halal, maka kesudahannya baik bagi kita. Tapi kalau kita menempuh jalan yang haram, itu sejatinya bukan rezeki, tapi musibah untuk kita. Yang ketiga, saudaraku, mengapa kita mungkin itu sulit berlaku jujur adalah sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, pengaruh lingkungan. Kata-kata yang sering diulang oleh orang-orang itu kan, sering terbersit dalam hati orang itu apa? Semua orang juga begitu. Yang lain kan juga begitu. Kan gak cuma saya. Ini kan sudah jadi rahasia umum. Ini budaya yang harus dilawan. Makanya saya katakan jujur itu berat. Kenapa? Di tengah cengkraman korupsi itu, ketika kita merasa bahkan jujur itu menjadi satu hal yang langka, jadi satu hal yang asing, satu hal yang aneh bahkan. Kamu ini gak mau ikut-ikutan begini, dasar, sok alim, sok baik, sok jujur. Dah yang lain gitu juga. Tuh lihat tuh yang di sana tuh, rajin sholat. Tapi sama kok gini juga. Tuh yang di sana tuh begini, sama kok gini juga. Udahlah. Pintar. Pintar. Setan itu memasukkan ke dalam hati kita yang begitu-gitu tuh, kata-kata yang menjadi pembenaran. Lebih-lebih kita hidup di lingkungan begitu. Lihat kanan begitu, kiri begitu. Kok aku gak ikutan ini? Kok aku yang malah jadi susah nih? Saudaraku yang dirahmati Allah, begitu. Selanjutnya, kenapa kita susah berlaku jujur itu? Karena kita hilang rasa diawasi oleh Allah. Kita merasa Allah nggak melihat. Jadi kalau orang mau korupsi, mau jujur, mau curang, mau apapun itu, mungkin orang lain tidak lihat. Mungkin KPK tidak mengendus. Mungkin dia bukan pejabat yang tidak kena delik pasal korupsi. Mungkin pembelinya tidak tahu dirubah apa namanya timbangan itu. Tapi Allah tahu. Bukankah kita sering dihadapkan dengan cerita penjual susu di zaman Umar Ibnul Khattab yang disuruh menyampurkan apa namanya air ke dalam susunya agar jualan susunya jadi banyak begitu jumlahnya. Nah, kata orangnya kan, nah Khalifah Umar tuh nggak bakal tahu kamu campurkan susu ini dengan air. Tapi apa kata si anak itu? Katanya Umar memang tidak melihat, tapi Allah melihat. Itu kuncinya itu. Kalau semua sudah berlaku buruk, semua teman-temannya berlaku curang, orang mungkin tidak melihat. Ah, saya paling ya nggak dikatakan buruk, orang semuanya begitu. Tapi yakinlah Allah melihat setiap tindak tanduk kita. Maka penting untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang budiman yang dirahmati Allah, kalau kita mau memperhatikan lebih jauh juga bahwa bagaimana korupsi ini berdampak dalam hidup kita. Oke, kita sering lihat di berita itu korupsi merugikan negara, merugikan keuangan negara, memperkaya kelompok-kelompok tertentu. Tetapi kalau kita mau turunkan semuanya itu, kecurangan, ketidakjujuran, korupsi budaya begitu tuh sampai lebih detail, bahwa sebenarnya korupsi itu menghancurkan kita dari berbagai aspek, bahkan dalam aspek keluarga, menghancurkan keutuhan keluarga. Kenapa? Karena keluarga itu merekat karena kejujuran, hancur karena kebohongan. Anak kita tidak lagi bisa menjadikan kita teladan kalau kita tidak jujur. Bagaimana mau anak kita baik, mau anak kita jujur, kalau dia melihat orang tuanya tidak berlaku jujur? Lebih-lebih masyarakat nanti ya tidak percaya, hilang kepercayaannya. Maka ini yang mengakibatkan berbagai aspek pembangunan, baik SDM maupun pembangunan infrastruktur pasti terhambat. Lebih jauh lagi, ini memperluas kemiskinan, ya. Dan yang paling penting, kuncinya lagi, mungkin bisa jadi dengan korupsi itu dia kaya, bisa jadi dengan korupsi itu dia punya banyak uang. Tapi ingat, ada yang hilang. Apa itu? Keberkahan. Kalau keberkahan sudah Allah cabut, apalagi? Hidup tidak tenang, keluarga hancur, ada yang anaknya korupsi, apa anaknya narkoba, kena apa pergaulan bebas yang tidak jelas. Bisa jadi itu. Kenapa? Karena hilang keberkahan dalam hidupnya. Hilang keberkahan dari keluarganya. Kan Nabi sudah mengingatkan kepada kita, tiada daging yang tumbuh min suh, ya, dari sesuatu yang haram, ya, illa kadat, ya, yang berhak baginya itu siapa sih? An-nar. Auladihi, neraka itu lebih berhak untuknya. Bayangkan, bapak, ibu yang bawa uang korupsi lalu beri makan kepada saudara, apa, kepada anak istrinya itu sudah menyiapkan bagian neraka. Bayangkan yang kita beri kepada anak kita dari uang yang haram itu menjadikan anak kita menjadi punya tempat di neraka. Gak sepele itu. Nah, maka pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana kita membangun budaya jujur ini? Maka kita mulai, kata seorang dai kondang itu kan, mari mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga kita. Jangan membiasakan bohong dalam keluarga. Nih, ibu bapak yang di rumah tuh, kadang sepele itu, ada tamu, ada yang nyari gitu, ngomong sama anak, nak, bilang, bapak gak ada, bilang bapak ke pasar, bilang ibu ke pasar, gak ada. Kalau ada yang nyari, jangan bilang, nah itu, mungkin kelihatannya sepele, tapi itu benih-benih yang nanti akan tumbuh berkembang menjadi kebohongan-kebohongan yang lebih besar. Bapaknya di rumah, suruh bilang gak ada, itu. Mungkin dianggap remeh-temeh itu. Bagi yang bekerja nanti, dilanjut, saudara, mari kita mulai dengan hadir tepat waktu, disiplin dengan waktu. Bahwa yang kelihatannya sepele, cuma 5 menit, Pak, itu bukan sekedar, saudara, kalau terlambat itu bukan sekedar urusan kita dengan tempat kerja kita. Ingatlah, itu amanah yang Allah berikan kepada kita yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bukan berarti ya selalu tepat waktu dalam artian tidak pernah terlambat. Ya kalau terlambat, cari ada alasannya apa tidak. Cek kembali pada diri kita. Jangan-jangan itu malah jadi kebiasaan cari-cari pembenaran. Ini yang repot. Kita bekerja, kita penuhi hak-hak pemberi kerja kita. Jangan manipulasi dalam laporan-laporan agar kelihatannya kita kerjanya bagus, kinerjanya baik. Jangan. Juga penting juga, jangan salah gunakan fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada kita untuk kepentingan kepribadi kita. Bagi yang berdagang, wahai pendengar yang mungkin profesinya sebagai pedagang, Allah ingatkan dalam Al-Quran itu, dalam surah Al-Mutaffifin, A'udzubillahi syaitanir rajim, wailul lil mutaffifin, celaka kepada siapa? Orang-orang yang curang. Siapa yang curang ini? Pedagang yang curang ini bagaimana? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, yaitu apa? Bila ketika mereka menerima takaran dari orang, dia minta dipenuhi. Wa idza kaduhum aw wazanuhum yusirun. Sedangkan mereka ketika menakar, menimbang itu, mereka kurang. Ini lucu nih, orang-orang yang curang itu tidak pengen dicurangi. Tapi kalau dia bekerja, pengennya curang. Orang-orang yang korupsi itu curang, tapi kalau nagih haknya, enggak mau dikurangi. Gaji saya sekian, tunjangan saya sekian, tidak boleh dipotong nih. Tapi giliran kerja curang. Itu tabiat orang-orang curang dalam Al-Quran. Ketika untuk dirinya, dia maunya yang benar, maunya yang sesuai. Tapi ketika urusan sama orang lain, dia maunya curang. Ya, bagi yang dapat jabatan, saudara, nanti kan pada keluarga gitu, tempat kerja, pedagang, nah ini yang dapat jabatan, ingat aja kuncinya bahwa jabatan itu amanah, bukan kesempatan untuk memperkaya diri. Jabatan itu bisa menjadi sarana orang menempuh jalan kebaikan berujung surga, tapi jabatan yang saudara embat itu juga bisa jadi jalan yang menyengsarakan akhir hidup saudara. Ya mungkin di dunia enak-enak saja, tapi apa akhirnya? Akhirat itu. Di akhirat itu kesudahannya menyengsarakan. Dan saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung tausiah saya ingin mengajak kita bermuhasabahlah, mengingat-ingat kembalilah tentang diri kita. Apakah kita itu sudah jujur kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita, pendengar sekalian, sudah jujur dengan pasangan kita? Jangan-jangan orang yang sering kita bohong itu adalah orang yang paling dekat kepada kita, yaitu pasangan kita. Saudara pendengar, apakah kita yang sudah punya anak ini berlaku jujur kepada anak kita? Jangan-jangan kitalah yang sering berlaku bohong, curang, tidak amanah kepada anak kita. Itu menanamkan bibit kecurangan, kebohongan kepada anak kita. Jangan-jangan yang berperan untuk membuat mereka tidak jujur itu adalah diri kita sebagai orang tuanya. Saudara pendengar, apakah kita dalam bekerja sudah jujur dalam pekerjaan kita? Sudah disiplin dengan hak-hak pemberi kerja kita? Jangan hanya menuntut diri kita gaji naik, minta ini, minta itu. Tapi tunaikan juga hak-hak pemberi kerja kita. Pada para pedagang, tanya dengan diri masing-masing, untuk ketuk masing-masing dirinya, apakah sudah jujur kepada pelanggannya? Apakah sudah jujur dalam timbangan-timbangannya? Apakah sudah jujur dalam menjual barangnya? Saya belinya sekian kok, modalnya sekian. Benarkah itu? Benarkah? Oh, saya dapat untung sedikit aja Pak, jual segini. Apakah benar? Lalu mengatakan produknya begini dan begitu. Apakah benar? Banyak tuh sekarang kan influencer tuh di endorse, ya kan? Ini begini, barangnya bagus begini. Jujur enggak tuh? Jangan-jangan bohong. Oh, kan itu kan cuma buat iklan. Emang iklan perkataan saudara itu tidak dipintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Gitu. Juga kepada yang jadi pejabat, yang punya amanah besar, jujur sama rakyatnya. Makin tinggi jabatan, makin berat pertanggungjawaban di hadapan Allah, makin panjang nanti hisabnya di hadapan Allah. Bingung kita sama orang yang berebut dengan kekuasaan, dengan jabatan itu, padahal itu beban yang berat. Satu langkah kakinya bisa masuk ke dalam surga, bisa jadi langkah-langkahnya itu bisa menuju kepada neraka. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungi sebagai penutup dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, berlaku jujur. Agar apa? Niscaya Allah memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia telah memperoleh kemenangan yang besar. Sebagai penutup, Indonesia itu negeri yang kita cintai tidak akan bebas dari korupsi hanya dengan penegakan hukum. Indonesia itu memerlukan hati yang hidup, iman yang kuat, akhlak yang jujur dari berbagai sendi masyarakat. Bukan hanya kepada pejabat, kepada masyarakat. Jangan-jangan yang teriak-teriak, oh dasar koruptor, hoi dasar koruptor itu. Ketika ia dikasih jabatan sama, korup juga. Dia tidak korupsi bukan karena dia jujur, tapi karena belum dapat kesempatan aja. Jangan-jangan memang dalam kehidupannya, perilakunya itu penuh dengan ketidakjujuran. Yakinlah, bahwa jujur itu ibadah. Dan jujur itu keberanian di tengah saat ini tuh, di tengah cengkraman dunia yang begitu parah. Jujur itu adalah orang yang berani, berani menolak, berani dikatakan aneh, berani dikatakan beda sama lingkungannya, berani dikatakan ah sok alim lo, sok baik lo. Berani. Ada mahasiswa yang saya tegur, saudara ini jawaban esainya sama persis sama orang ini. Dia nyampaikan, pak saya nggak nyontek pak, si dia itu yang nyontek saya. Saya tanya, apakah ketika dia nyontek itu kamu tahu? Dia jawab, ya tahu pak, cuma kan nggak enak pak sama teman itu. Dia tidak berani jujur. Membiarkan kecurangan itu juga bagian dari ketidakjujuran. Ketika kita membiarkan, menganggap remeh saja, membiarkan orang lain berlaku buruk dan kita diam, itu sejatinya kita bagian dari perilaku keburukan itu. Jujurlah. Jujurlah itu fondasi dari integritas. Kejujuran adalah jalan menuju keberkahan hidup, keluarga, dan bangsa. Kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang jujur dan amanah. Allah bersihkan hati kita dari kemunafikan, amal yang riya, lisan yang dusta. Kita berharap kepada Allah diberikan kepada negeri ini pemimpin yang soleh, adil, dan amanah. Semoga Allah jaga diri kita dan keturunan kita dari harta yang haram serta segala bentuk kerusakan. Sesungguhnya ya Allah, Engkau itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikian sebagai pengingat buat saya dan semua. Ya, kita mungkin tidak selalu berada di kebenaran terus. Mungkin kita ada salah, ada hilaf, ya. Tapi kita berdoa kepada Allah. Kita segera kembali, segera kembali bertaubat. Agar Allah terus bimbing kita jalan yang lurus ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas tauziah pengantarnya ya. Ini sangat luar biasa sekali temanya. Bagaimana cara kita untuk jujur di tengah cengkraman korupsi. Baik pendengar Mutiara Pagi Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami buka sesi tanya jawab. Pendengar di 0541-736-566, 743-4995, ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811-55-44-976. Baik, kita akan sapa pendengar yang telah masuk di jalur telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gembira.
1: Ya, silakan Pak Nano untuk pertanyaannya.
2: Ya, siap Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya Ustaz, sebenarnya untuk membentuk kejujuran itu syaratnya kan bekerjalah dengan baik dan benar. Dua itu pasti jujur. Nah, lalu kembali yang Ustadz uraikan tentang korupsi itu, Ustadz, memang korupsi itu banyak jenisnya ya, bukannya uang aja ya, waktu yang mengurusi timbangan dan seterusnya. Cuma apa yang paling berdampak itu pejabat-pejabat yang berkorupsi yang berkaitan dengan uang. Karena apa? Uang itu kan disimpan di gudang, bukan sedikit, bukan 100-200 ribu, sama miliaran, bahkan triliunan. Ini kan dampaknya luar biasa. Karena uang itu mestinya beredar kan kepada masyarakat, kan uang itu kan apa ya, diam di gudang lah begitu, sehingga kan peredaran ekonomi juga itu salah satu faktor yang menyebabkan terpuruknya ekonomi masyarakat kita ini. Jadi gimana Ustaz komentarnya Ustaz tentang kejadian yang seperti ini gitu. Barangkali ini ya yang kira Ustaz, makasih, assalamualaikum gitu ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Nano atas pertanyaannya ya, di mana Pak Nano bertanya. Tentu memang korupsi ini banyak jenisnya, bukan hanya uang, dan yang paling berdampak itu korupsi yang dilakukan oleh para pejabat ya, karena uang rakyat itu disimpan dan jadinya tidak berputar di masyarakat. Ini bagaimana komentarnya Ustadz? Dan ini juga ada pertanyaan dari Pak Sulaiman ya, di jalur WhatsApp yang bertanya, apa penyebab orang-orang tidak jujur? Apakah pengaruh iman lemah tidak kuat atau pengaruh kebutuhannya sehari-hari yang kurang? Jadi di dunia ini banyak yang tidak jujur, apakah sudah terbiasa? Dan bagaimana hubungannya dengan keimanan kita? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih, itu dari Pak Sulaiman ya. Mungkin Pak Ustadz dapat menanggapi terlebih dahulu dari Pak Nano tadi, silakan Pak Ustadz.
3: Baik, terima kasih Pak Nano ya. Ya, kita menyaksikannya ya, ada penggerbekan apa gitu ya, OTT macam-macam, dan barang bukti ya kan ngeri ya. Ada sampai di satu tempat itu di Brankas ya, ada uang dan emas itu yang angkanya fantastis ya, gitu. Ya, kalau tadi kita disampaikan bahwa uang itu berputar di orang-orang kaya, itu masalahnya. Kenapa dalam Islam itu ada zakat? Kenapa ada infak sedekah? Itu kan salah satu hikmahnya agar uang itu tidak berputar di kalangan orang kaya. Dalam kondisi yang tadi, kalau zakat, infak sedekah itu kan kondisi yang baik-baik saja. Orang kayanya dapatnya dengan harta yang baik-baik saja. Itu saja. Itu dibuat agar uangnya itu tidak berputar di kalangan orang kaya saja. Lebih-lebih ini korup. Budaya ini yang mengakibatkan ya tadi ekonomi berdampak, semua jadi susah, dan semuanya itu salah satunya karena uangnya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Lebih parah lagi, kekayaannya didapat dengan cara yang curang, dengan cara-cara yang korup. Ya, mungkin yang kecil tadi korupsi dampaknya nggak besar, tapi satu orang pejabat saja yang terdampak bisa satu kabupaten, bisa satu provinsi, bisa satu negeri. Maka tentu yang punya jabatan itu nanti hisabnya jauh lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya tadi kenapa membahas yang kecil-kecil juga? Jangan sampai karena hanya melihat yang besar itu, orang-orang yang kecil-kecil ini yang nganggap itu sepele, ya lah itulah koruptor itu yang besar-besar itu. Tapi ingat bahwa yang kecil-kecil itu juga korup. Sekecil apapun amanah yang diberikan kepada kita, kita nanti dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Jangan sampai kita tidak korupsi itu bukan karena kita jujur, tapi karena memang belum kebagian jatah untuk korup itu. Jangan sampai begitu. Kan ada yang dulunya sibuk teriak anti korupsi, giliran dia jadi pejabat, ya dia juga korup. Nah, kira-kira gitu jawabannya Pak Nano. Jadi pertanyaan berikutnya bicara kenapa orang tuh korup gitu ya. Kenapa apa sih? Ya itu berbagai faktor tadi bisa jadi timbul dalam diri seseorang itu. Kalau dibilang karena apa namanya takut dirinya nggak dapat, dia kekurangan, enggak juga. Koruptor tuh kaya tuh kan ya, jadi makhluk yang banyak tuh rakus cinta kepada dunia,
0: Kenapa dia berani begitu berlaku curang? Ya karena sudah mengikis imannya tuh. Dia tidak lagi merasa diawasi oleh Allah. Orang yang kuat imannya, dia akan merasa Allah melihat dirinya. Setiap tindak tanduknya, tutur katanya akan dicatat dan akan dilihat. Bahkan oleh dirinya sendiri nanti di hari kiamat. Maka ada orang juga bertanya-tanya. Kan dia orang baik kok. Dia ustaz bahkan, dia kiai ustaz bahkan. Tapi kenapa dia begitu? Begitulah setan itu. Ujung-ujungnya balik ke mereka. Itu lagi, setan itu lagi. Setan itu ingin punya teman di neraka. Ya masuk ke dalam hati, relung-relung hati kita itu. Dia goda sini. Kalau gagal, dia coba tempat lain. Jadi kalau ada jalan alternatif, kalau kita jalan-jalan itu, setan juga punya alternatif banyak. Kalau orang ini gagal digoda dengan ini, dia goda dengan yang lainnya. Digoda dengan ini, gagal, digoda lagi dengan yang lain. Maka jangan pernah merasa aman. Jangan pernah merasa aman dengan setan. Oh, dia rajin sholat, Ustaz. Koruptor ternyata. Bahkan kalau dulu tuh ada orang korupsi, ditanya uang korupsinya dipakai buat apa? Berangkat umroh, ya kan? Gimana bisa terbelah begitu? Ini orang soleh apa enggak sih sebenarnya? Nah, itulah. Seharusnya iman itu tidak berhenti kepada hati dan ibadah mahdoh saja, tapi terrepresentasikan di dalam aktivitas amal-amal keseharian kita. Maka iman kita itu juga bergantung tentang bagaimana amal-amal kehidupan kita di luar sholat kita, di luar ibadah kita. Bagaimana hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan pekerjaan kita. Banyak orang jatuh itu karena menggampangkan hal-hal. Aku kan rajin sholat, aku kan sudah begini, aku kan sudah banyak sedekah kok, banyak itu. Nah, ya. Bahkan yang tadi saya katakan, pembiaran atas korupsi. Kita ngelihat tapi nggak berani negur, kita ngelihat ada yang curang, kita diam saja. Itu juga bagian dari keburukan. Kan Nabi kita mengingatkan kalau melihat keburukan itu ubah dengan hatimu. Enggak apa? Ubah dengan pertama dengan tanganmu. Kalau tidak bisa itu dengan perkataanmu. Ya, ke tangan itu kekuasaan, perkataan diingatkan atau seminimal-minimalnya hati ini ingkar. Yang paling repot itulah orang yang imannya mati itu adalah ketika dia sudah cuek saja melihat kezoliman, ngelihat korupsi dia cuek saja, ngelihat kejelekan dia cuek saja, hatinya tidak bergetar, tidak sakit. Nauzubillah min dzalik. Demikian kira-kira jawaban singkat saya.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya dan juga tanggapannya. Dan pendengar, kami masih buka sesi tanya jawab yang untuk Anda pendengar yang ingin bertanya ya mengenai tema hari ini, yaitu mengenai jujur di tengah cengkeraman korupsi. Di dua jalur telepon kami pendengar 0541-7365-6674-3495 ataupun di WhatsApp kami di 0811-5544-976. Baik Pak Ustadz, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Jumairi yang telah bergabung di jalur WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya silakan Pak.
4: Iya, masalah korupsi memang ya sulit ya. Karena sudah mendarah daging. Cuma saya berharaplah, artinya suatu saat itu negeri kita ini bisa terbebas dari korupsi. Manusia-manusianya sudah beriman, tapi untuk saat ini kayaknya berat karena sudah dalam lingkaran. Jadi orang yang jujur sepertinya disisihkan. Kadang-kadang orang yang, maaf ya dalam tanda kutip, orang yang beragama pun kadang-kadang ikut dalam arus yang dinamakan korupsi. Jadi ya bersabar, mungkin satu-satunya jalan hanya bersabar dan berdoa. dan kita berusaha untuk diri kita tidak korupsi. Nah ini gimana Pak Ustadz? Mohon pencerahan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Jubairi atas pertanyaannya. Baik Pak Ustadz, mungkin dapat ditanggapi terlebih dahulu tadi mengenai Pak Jumair ya, dimana di zaman sekarang ini orang-orang yang jujur ini seperti disisihkan karena korupsi, bahkan orang-orang yang beragama lah ya istilahnya malah melakukan korupsi. Nah, ini bagaimana Pak Ustadz, silahkan.
5: Ya, memang itu hal yang miris ya buat kita ya. Saya ini pengajar, dosen. Saya ngajar mengampu mata kuliah kejahatan korupsi dan pencucian uang. Di pertemuan pertama kepada mahasiswa itu saya setelah cerita korupsi macam-macam. Saya itu bertanya kepada mahasiswa. Jadi sebenarnya yang kita omongkan tentang anti korupsi dan macam-macam ini berguna gak sih? Toh ujung-ujungnya kita ngelihat pejabat korup juga tetap. Berpusa-pusa teriak dengan ini korupsi dan macam tetap aja korupsi ada di negeri ini, kira-kira gitu ya. Maka mahasiswa bingung juga menjawabnya. Saya menawarkan salah satu jawaban dalam diskusi mahasiswa itu, saya jawab minimal kita itu sedang menghidupkan api kejujuran itu tetap hidup sekecil apapun. Jadi dalam kondisi gelap itu kita harus tetap menghidupkan cahaya sekecil apapun. Bisa jadi cahayanya cuma sebesar cahaya lilin. Tetapi itu adalah cahaya kejujuran yang kita upayakan hidup. Jika memang udah sampai ngeluh orang tuh nyerah. Ya misalnya ada yang curhat ke saya tuh caleg. Ya, Ustaz saya ini kalau nggak pakai uang tuh nggak dapat suara saya Ustaz. Yang ngomong ini seorang Ustaz juga, ya kan dia bingung tuh. Dia masuk ke dunia politik, gimana saya ini memperjuangkan hak rakyat, tapi rakyat itu pokoknya minta duit. Repot, bagaimana? Ya saya cuma pesan tadi, tetaplah, disitulah ujian kepada kita. Dulu guru-guru kami mengingatkan, kalau ada 1000 orang yang baik, ya pastikan kita bagian dari 1000 itu. Kalau cuma ada 100 orang yang baik, pastikan kita bagian dari 100 itu. Kalau cuma ada 10 orang baik, pastikan kita bagian dari 10 itu. Kalau tinggal sisa 1 orang baik itu, pastikan orang baik itu kita. Karena jangan sampai jadi 0 angkanya. Pastikan ada angkanya tetap. Pastikan itu. Dan jangan pesimis begitu. Jangan pesimis dengan masa depan. Yakinlah tentang masa depan. Lebih baik saya selaku pengajar, keluarga kami juga keluarga pengajar itu salah satu yang diskusi kami lah begitu. Adalah ya, kalaulah pejabat sekarang kita lihat banyak, ada oknum-oknum yang banyak, itu korup. Ya minimal kita di dunia pendidikan ini mendidik generasi pengganti yang jadi lebih baik. Makanya saya keras kepada mahasiswa saya. Bahkan saya katakan, saudara itu boleh tidak terlalu pintar sih, tapi jangan curang, itu aja. Yang repot itu ketika kita memberikan ilmu kepada orang yang buruk. Haram hukumnya memberikan ilmu yang hebat kepada orang yang tabiatnya buruk. Itu kan memberi amunisi kepada penjahat itu. Haram hukumnya. Maka seorang yang guru, pendidik, orang tua, maka kalau kita sedih dengan kondisi saat ini, kita tugasnya menyiapkan generasi pengganti yang bisa menggantikan jadi lebih baik. Jangan sampai generasi yang berikutnya ini jadi lebih buruk. Kalau lihat dulu ada timnas bola, saya kan suka bola. Jadi salah satu yang dilakukan salah seorang pelatih itu adalah dia meng-cut generasinya. Dia menyiapkan generasi baru yang lebih disiplin, lebih baik. Nah, kayak gitu. Kita kalau bisa, itu tadi kita menyiapkan satu generasi yang baru. Kita cut generasi yang jelek ini, kita siapkan generasi pengganti yang jauh lebih baik, lebih jujur. Sekali lagi, kalau kita kurang pintar itu pasti diterima, tapi kalau kurang jujur, nah itu kurang pintar bisa diajari, kurang keahlian bisa dididik, bisa dilatih, tapi kalau kurang jujur, nah itu sudah berat untuk diutak-atik. Kira-kira begitu jawaban saya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawaban dari pertanyaan pendengar kita ya. Dan tidak terasa kita sudah sampai di sesi akhir dari sajian Mutiara Pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz untuk penutupnya dan juga doanya ya, mengenai tema kita hari ini, jujur di tengah cengkraman korupsi. Silakan Pak Ustadz.
5: Sebagai penutup ya, bahwa ngomongin sesuatu yang mungkin sudah sering didengar itu sampai orang itu bosan. Tapi ingatlah, ya, untuk terus mengingatkan diri kita, ngomongin syukur, ngomongin sabar, itu kan orang sudah bosan. Orang menjujur, orang sudah bosan. Tapi disitulah letak kuncinya. Kalau kita mampu bertahan dalam kondisi-kondisi yang berat itu, kita bertahan, kita berani berlaku jujur, berani berjuang, itulah nilai peluang pahala yang lebih besar. Izinkan saya menutup dengan satu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minas siddiqin wa minal umana wa tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsit na tana minal kadib warzukna baladana kiyadatan salihatan adilatan aminatan wahfadna wadhuryatina minal haram wal fasad innaka ala kulli syain qadir rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung dari sajian tauziah pada hari ini, dan semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi dapat menjadi pengingat ya bagi kita semua tentang pentingnya menjaga kejujuran dan juga amanah dalam setiap aspek kehidupan. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktunya dan juga ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sampai jumpa dalam sajian Mutiara Pagi selanjutnya, dan tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
6: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pro 1 FM.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, masih bersama Fira Amalia. Temani ruang dengar Anda pada rangkaian Samarinda pagi hari ini ya, Kamis 6 Agustus 2026. Kondisi lalu lintas pagi ini pendengar di sekitar M. Yamin sudah banyak dipadati oleh banyak kendaraan, tetapi lalu lintas tetap ramai lancar ya. Dan juga cuaca yang tentunya cerah pagi ini pendengar, kami himbau untuk tetap berhati-hati bagi Anda pengendara roda 2 maupun roda 4, dan untuk Anda pendengar yang ingin mengirimkan laporan mengenai cuaca ataupun kondisi lalu lintas di sekitar Anda, Anda dapat mengirimkan pesan di WhatsApp kami 0811 55 44 976. Selamat beraktivitas pendengar dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut,

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bergerak cepat mengantisipasi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian dengan menyalurkan bantuan bahan bakar minyak atau BBM kepada kelompok tani. Bantuan tersebut pendengar ditujukan untuk memastikan alat dan mesin pertanian khususnya pompa air tetap beroperasi saat musim kemarau. Melalui Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Timur, bantuan BBM diberikan kepada kelompok tani yang memenuhi persyaratan sebagai pengguna alsintan atau alat dan mesin pertanian. Dukungan ini diharapkan mampu menjaga kelancaran proses budidaya, mempercepat pengolahan lahan, serta meminimalkan resiko gagal panen akibat kekeringan. Kepala DPTPH Kaltim Fahmi Himawan mengatakan pemerintah sebelumnya telah memperkuat sarana irigasi dengan menyalurkan sekitar 70 unit pompa air pada tahun 2020. Selanjutnya pada 2024, pemerintah pusat kembali memberikan lebih dari 300 unit pompa air yang difasilitasi oleh DPTPH Kalimantan Timur dan juga didistribusikan kepada 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Untuk informasi selengkapnya pendengar juga dapat Anda akses di laman kami di www.rri.co.id dan nantikan juga nanti tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kami akan sampaikan kepada Anda informasi dari daerah Kalimantan Timur dalam penyampaian berita pagi hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Kamis 6 Agustus 2026.
2: Hari ini pertanyaan itu mulai dijawab dengan lahirnya Samakua. Produk berkualitas tinggi, aman dan menyehatkan bagi warga masyarakatnya sendiri.
3: Harapan besar daripada petani adalah untung. Kalau tidak menguntungkan, tidak akan disentuh oleh petani-petani milenial.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Vira Amalia.

0: Polda Kalimantan Timur terus menelusuri aset milik tersangka tindak pidana pencucian uang berinisial MYF yang diduga berasal dari hasil peredaran narkotika di Kabupaten Paser. Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombes Pol Romilus Tamtelahitu mengatakan, penyidik tidak hanya menangkap pelaku tetapi juga menyita aset yang diduga berasal dari kejahatan. Sejumlah aset tersebut adalah uang tunai 1 miliar rupiah, 2 unit mobil, serta lahan sawit seluas 13 hektar. Hingga kini penyidik juga masih menelusuri aliran dana dan transaksi keuangan tersangka dalam 3 tahun terakhir. Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda resmi meluncurkan produk air minum dalam kemasan atau AMDK bermerek Samakua. Peluncuran tersebut menjadi langkah pengembangan usaha sekaligus upaya memperkuat kemandirian ekonomi daerah. Kita simak laporan dari Zulfikar Ali.
1: Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda resmi meluncurkan produk air minum dalam kemasan atau AMDK bermerek Samakua pada Rabu 5 Agustus 2026. Peluncuran dilakukan oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun bersama jajaran pemerintah Kota Samarinda dan manajemen Perumdam Tirta Kencana. Usai peresmian, Wali Kota bersama jajaran meninjau langsung pabrik produksi AMDK Samakua. Peninjauan dilakukan untuk melihat fasilitas serta proses pengelolaan air minum sebelum dipasarkan kepada masyarakat. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan kehadiran Samakua menjadi momentum penting sekaligus membanggakan bagi Kota Samarinda.
2: Kita terbiasa mengonsumsi produk air kemasan dari luar. Padahal sebenarnya kita itu memiliki sumber daya. Kita memiliki banyak orang pintar. Terutama kita memiliki Perumda Tirta Kencana yang setiap hari bekerja keras mengalirkan kehidupan ke rumah-rumah warga Samarinda, mengalirkan air. Lalu timbul pertanyaan, kenapa kita tidak membuat produk sendiri? Hari ini pertanyaan itu mulai dijawab dengan lahirnya Samakua, yang bukan sekedar merek, tapi sekaligus sebagai simbol bahwa Samarinda kita mampu mengolah potensi lokal menjadi produk berkualitas tinggi, aman, dan menyehatkan bagi warga masyarakatnya sendiri.
1: Andi Harun menegaskan Samakua bukan hanya sebuah merek, tetapi juga menjadi identitas dan simbol kemampuan daerah dalam mengelola potensi lokal menjadi produk berkualitas. Kehadiran Samakua juga menjadi langkah pengembangan usaha Perumdam Tirta Kencana, serta diharapkan dapat memperkuat produk lokal dan memberikan manfaat ekonomi bagi daerah. Pemerintah Kota Samarinda berharap Samakua dapat diterima masyarakat, berkembang secara berkelanjutan, serta mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di Kalimantan Timur kembali naik pada periode 16 hingga 31 Juli 2026. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Ahmad Munzakir mengatakan kenaikan harga dipengaruhi menguatnya harga minyak sawit mentah atau CPO di pasar global serta meningkatnya permintaan. Harga tertinggi TBS ditetapkan sebesar Rp3.528,11 per kilogram untuk tanaman berumur 10 hingga 20 tahun. Badan Pusat Statistik Kota Samarinda mengimbau masyarakat untuk memberikan data yang akurat selama pendataan sensus ekonomi oleh petugas hingga 31 Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya.
3: Kepala Badan Pusat Statistik Kota Samarinda Suprianto mengimbau seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk memberikan data yang sebenar-benarnya kepada petugas pendataan. Menurutnya, data yang akurat akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan, mulai dari kebijakan ekonomi hingga kebijakan yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Suprianto juga menanggapi isu yang berkembang di masyarakat bahwa pendataan tersebut berkaitan dengan perpajakan. Ia menegaskan, informasi yang diberikan warga tidak memiliki hubungan langsung dengan pajak maupun perubahan kebijakan perpajakan. Karena itu, masyarakat diminta tidak ragu atau takut saat menerima kedatangan petugas sensus ekonomi.
4: Kenapa dari informasi mereka ini, itu nanti akan menjadi sebuah masukan buat pemerintah untuk merencanakan kebijakan-kebijakan terkini sesuai dengan kondisi terkini, sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Dan yang jelas, teman-teman petugas itu adalah merupakan suara rakyat, adalah penyambung lidah rakyat. Gitu. Yeah. Apa yang disampaikan oleh responden, baik pelaku usaha maupun rumah tangga, itu akan langsung tersampaikan ke pusat. Jadi tidak ada data itu akan tersetop di simpan di kabupaten kota, kata provinsi, data-data itu langsung ke pusat.
3: Suprianto berharap masyarakat dapat memanfaatkan pendataan ini sebagai kesempatan untuk menyampaikan kondisi yang sebenarnya. Dengan begitu, aspirasi masyarakat dapat menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Desa Karangtunggal Kutai Kartanegara terus mendorong regenerasi petani melalui berbagai program pendampingan dan pelatihan menggandeng perguruan tinggi. Langkah itu dilakukan untuk menarik minat generasi muda agar terjun ke sektor pertanian menjadi petani milenial. Berikut laporannya.
5: Pemerintah Desa Karangtunggal Kecamatan Tenggarong Seberang terus berupaya mendorong lahirnya petani milenial. Langkah ini dilakukan agar regenerasi petani di desa tersebut tetap berjalan. Saat menyampaikan sambutan dalam Festival Rakyat Samasta Kukar 2026, Kepala Desa Karangtunggal Solimin mengatakan regenerasi petani menjadi salah satu perhatian utama pemerintah desa saat ini. Namun, tidak mudah untuk menarik minat generasi muda agar terjun bertani. Karenanya ia pun mengupayakan agar sektor pertanian di Desa Karangtunggal bisa memberikan keuntungan yang mampu menarik minat para pemuda. Salah satu upayanya melalui pelatihan dari Institut Pertanian Bogor selama 3 hari.
6: Oleh sebab itu kami berkolaborasi dengan IPB, alhamdulillah nanti sore profesor-profesor datang dan akan melaksanakan kegiatan pelatihan selama 3 hari di sini kepada petani-petani, khususnya kalau bisa petani yang milenial. Supaya apa? Supaya Desa Karangtunggal ini mempunyai regenerasi. Oleh sebab itu, harapan besar daripada petani adalah satu, Pak, untung, Pak. Secara ekonomi kalau tidak menguntungkan, itu tidak akan bersentuh oleh petani-petani milenial.
5: Solimin menambahkan, pelatihan tersebut juga bertujuan untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang masih dihadapi petani, terutama terkait bagaimana mengelola persawahan. Kolaborasi dengan perguruan tinggi ini dinilai penting untuk meningkatkan kemampuan petani sekaligus membuka wawasan generasi muda bahwa sektor pertanian memiliki prospek yang menjanjikan apabila dikelola dengan baik. Solimin pun berharap pelatihan tersebut dapat menjadi awal lahirnya lebih banyak petani milenial yang mampu mengembangkan pertanian secara modern dan berkelanjutan di Desa Karangtunggal. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
0: Pisah sambut Komandan Lanut Tomber Balikpapan berlangsung penuh keakraban. Acara ini menandai peralihan kepemimpinan dari Kolonel Penerbang Kisworo kepada Kolonel Penerbang I Gusti Ngurah Sorga Laksana. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Afriani Guntur.
7: Pisah sambut Komandan Lanut Domber Balikpapan berlangsung penuh keakraban. Acara ini menandai peralihan kepemimpinan dari Kolonel Penerbang Kisworo kepada Kolonel Penerbang I Gusti Ngurah Sorga Laksana. Dalam sambutannya, pejabat lama Kolonel Penerbang Kisworo menyampaikan apresiasi mendalam atas sinergi erat bersama pemerintah daerah selama masa jabatannya. Beliau selanjutnya akan mengemban amanah baru sebagai Aspers Kaskop Sud 2 di Makassar. Dalam sambutannya, Kolonel Penerbang Kisworo mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasama yang telah terjalin baik.
8: Proses serah terima jabatan telah dilaksanakan kemarin di Makassar di Makassar 2, dan pada hari ini adalah kami melaksanakan pisah sambut dengan Komandan Lanut yang baru. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas dukungan, saran dan masukan dari seluruh hadirin dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan tentunya dari kakak-kakak tetua di TNI, Pak Damang Belawangan, dengan tentunya juga dari kepolisian daerah Kalimantan Timur.
7: Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji turut memuji kontribusi Kolonel Kisworo, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan dan politik di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN.
9: Membahagiakan karena kami melihat bahwa pengabdian Kolonel Penerbang Kisworo sangat besar di Kalimantan Timur ini. Hubungan antar kelembagaan di Forkopimda Kalimantan Timur serta hubungan pribadi dengan rekan-rekan di Kalimantan Timur sangat baik, dan tentu saja ke depan akan dilanjutkan oleh Kolonel Penerbang I
7: Sementara itu, dan Lanut Domber yang baru, Kolonel Penerbang I Gusti Ngurah Sorga Laksana, menegaskan komitmennya untuk langsung bekerja, terutama dalam memperkuat pengamanan wilayah udara strategis Kalimantan Timur. Acara diakhiri dengan penyerahan cenderamata sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian pejabat lama, serta sesi foto bersama dengan seluruh jajaran Forkopimda Kaltim dan Kota Balikpapan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda Fani melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Mahakam Ulu akan memperketat pengawasan pelaksanaan APBD setelah mencermati laporan realisasi anggaran semester pertama serta prediksi 6 bulan berikutnya yang disampaikan pemerintah daerah. Ketua DPRD Mahulu, Defung Paran, mengatakan hasil evaluasi menunjukkan masih ada sejumlah capaian yang perlu diperbaiki. DPRD Mahulu selanjutnya akan memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemda, termasuk mendorong seluruh OPD meningkatkan kinerja dan mempercepat pelaksanaan program. Pengawasan akan terus dilaksanakan agar penggunaan anggaran bisa berjalan efektif, tepat sasaran, dan bermanfaat. Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda resmi meluncurkan produk air minum dalam kemasan atau AMDK bermerek Samakua. Peluncuran tersebut menjadi langkah pengembangan usaha sekaligus upaya memperkuat kemandirian ekonomi daerah. Pemerintah Desa Karangtunggal Kutai Kartanegara terus mendorong regenerasi petani melalui berbagai program pendampingan dan pelatihan menggandeng perguruan tinggi. Langkah itu dilakukan untuk menarik minat generasi muda agar terjun ke sektor pertanian menjadi petani milenial. Demikian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fira Amelia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101 RRI Samarinda berbagi wawasan dan juga informasi untuk mulai pagi Anda, di mana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan harga Pertalite tetap aman hingga Desember 2026. Ia mengatakan kebijakan tersebut telah masuk dalam buffer pemerintah dan ia juga mengatakan bahwa pemerintah terus menjaga ketahanan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian akibat konflik di Selat Hormuz. Menurutnya APBN berperan sebagai shock absorber untuk menjaga resiliensi BBM dan ia menjelaskan penerapan B50 membuat Indonesia tidak lagi mengimpor solar. Menurutnya dengan kondisi harga saat ini, pemanfaatan subsidi untuk B50 juga relatif kecil. Erlangga memastikan harga Pertalite tetap aman hingga 2026 dan ia menambahkan pemerintah tetap optimis momentum pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan hingga akhir tahun. Ia mengatakan pemerintah akan terus mewaspadai gejolak geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional. Dan untuk informasi selengkapnya, pendengar juga dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Badan Gizi Nasional Republik Indonesia bersiap meluncurkan portal pengaduan khusus bagi mitra dan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Fasilitas digital ini pendengar guna mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan sekaligus memperkuat tata kelola program MBG. Portal pengaduan khusus bagi mitra dan kepala SPPG tersebut menjadi jalur resmi bagi penyelenggara untuk menyampaikan berbagai kendala operasional, mulai dari dugaan perlakuan tidak adil, konflik dengan yayasan, hingga persoalan koordinasi dengan kepala dapur dapat dilaporkan melalui sistem tersebut. Kepala BGN Sudaryono mengatakan portal pengaduan ditargetkan mulai beroperasi dalam waktu dekat. Menurutnya kanal ini akan memudahkan BGN memperoleh masukan secara objektif dari para pelaksana program. Ia juga mengatakan bahwa saluran ini memungkinkan mereka melaporkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan standar keamanan pangan dan kebersihan dapur, mengingat tidak semua persoalan higienitas disebabkan oleh kelalaian kepala SPPG. Melalui portal tersebut, kepala SPPG dapat mengajukan permintaan penambahan maupun perbaikan fasilitas kepada mitra penyelenggara. Langkah itu diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mengurangi potensi risiko keamanan pangan.

0: pelan-pelan makannya lah, nanti tersedak loh.
1: Iya ya, Lala terlalu semangat nih. Soalnya hari ini kan Lala pakai kebaya ke sekolah. Tapi ya, sebenarnya Ibu Kartini itu siapa sih? Kenapa di hari Kartini Lala harus pakai kebaya ke sekolah?
0: Pertanyaan bagus. Sini Ayah kasih tahu ya. Dulu zaman Eyang Buyut kita, anak perempuan itu gak boleh sekolah tinggi-tinggi seperti Lala sekarang.
1: Serius ya? Jadi dulu mereka kerjanya ngapain dong?
0: Kebanyakan hanya di rumah saja lah. Gak boleh bercita-cita jadi dokter, apalagi astronot. Nah, Ibu Kartini lah yang berani bilang kalau perempuan harus berilmu dan sekolah. Beliau bahkan menulis surat ke teman-temannya supaya perempuan Indonesia bisa maju.
1: Berarti kalau nggak ada Ibu Kartini, Lala nggak bisa belajar komputer dan sekolah ya, ya?
0: Betul lah. Karena Ibu Kartini lah, Lala sekarang jadi punya pintu yang terbuka untuk menjadi apa saja. Lala mau jadi dokter, astronot, apapun bisa.

0: Setiap anak perempuan adalah Kartini masa depan. Beri mereka ruang untuk belajar, bermimpi, dan berkarya tanpa batas.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pernahkah kamu mendengar rekaman suara Bung Karno saat proklamasi?
1: Proklamasi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Tahukah kamu bahwa rekaman tersebut bukanlah rekaman pada saat Bung Karno membacakan proklamasi pertama kali, namun direkam ulang agar dapat diputar dan diperdengarkan untuk generasi-generasi berikutnya. Karena pada saat pertama kali proklamasi dibacakan, hanya ada dokumentasi foto saja. Hal ini dikarenakan keterbatasan teknologi pada masa itu. Pada tahun 1951, tepatnya 6 tahun berlalu setelah kemerdekaan, Yusuf Ronodipuro, salah satu pendiri Radio Republik Indonesia, mengusulkan agar suara proklamasi diabadikan dalam bentuk rekaman suara. Awalnya, ide ini ditentang oleh Bung Karno, karena menurut Bung Karno, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalah sesuatu hal yang sakral dan tidak dapat diulang. Atas bujukan Yusuf Ronodipuro, akhirnya Bung Karno setuju untuk melakukan rekaman proklamasi dengan tujuan agar generasi muda tetap bisa merasakan gelora semangat proklamasi. Rekaman ini dilakukan di studio Radio Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, dan dikirim ke studio Lokananta di Surakarta untuk digandakan dan disebarluaskan di seluruh Indonesia.
2: Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit?
3: Yes!
2: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.